0: kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
1: Oh no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
2: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.

0: kamu ngapain dah? Merem-merem sambil nempelin buku ensiklopedia tebel di jidat begitu. Lagi nyari wangsit kamu?
1: Shh, jangan berisik, Rian. Aku lagi melakukan metode osmosis. Katanya masa depan itu penuh tantangan global dan teknologi canggih. Jadi aku lagi mindahin ilmu dari buku ini langsung ke otak lewat pori-pori kulit jidat. Biar praktis.
0: Ya gak bakal masuk lah, Arta. Kamu nempelin buku sampai tahun depan juga yang ada jidat kamu yang kapalan, bukan otak kamu yang pintar.
2: Yah, pantesan dari tadi yang berasa cuma pusing sama kecium bau kertas doang, bro.
0: Lagian, ada-ada aja kamu, Tah. Kalau mau siap ngadepin masa depan, rumusnya cuma satu. Membaca. Buku itu jendela dunia. Mau fiksi, sains, sejarah, atau bisnis, semuanya melatih otak kita buat berpikir kritis dan kreatif. Jauh lebih ampuh daripada ritual jidat kamu tadi.
2: Wah, bener juga ya. Berarti dunia nggak bakal terbuka kalau bukunya nggak dibaca ya?
0: Nah, cakep. Yuk, mulai baca. Jangan cuma scroll medsos doang yang rajin.
3: Tantangan masa depan tidak bisa dihadapi dengan keberuntungan, apalagi keajaiban. Persiapkan dirimu dengan memperluas wawasan. Karena dengan membaca, kamu sedang membuka pintu dunia dan menggenggam masa depan. Yuk, hobi membaca mulai hari ini. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi. Teman terbaik kamu ya di si hari ini ya, hari Jumat. Udah 10 Juli nih 2026 teman Pro 2. Dan tentunya buat kamu yang udah WFH pada hari ini, yang udah libur gitu ya, selamat menikmati hari libur kamu. Dan buat kamu juga nih yang sama seperti kita, masih tetap kerja, gak ada WFH-nya, tetap semangat tentunya. Dan di hari Jumat ini jangan lupa nih untuk afirmasi positifnya, biar di hari Jumat ini kita semua memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya teman Pro 2, formasi pukul 7:13 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya masih bareng Ulan nih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah teman Pro 2, Ulan bakal nemenin kamu nih sampai dengan formasi pukul 10 nanti. Jadi menjelang pukul 10 kita bakal ngebincang-bincang seru tentunya. Dan di pagi hari ini kita bakal ngobrolin seputar kesehatan kulit nih teman Pro 2. Dan di mana ada masalah kulit yang emang menjadi masalah bagi sebagian orang ya teman Pro 2 ya, atau disebut juga dengan enzim eksim nih teman Pro 2. Jadi eksim ini atau eksema merupakan kondisi kulit yang ditandai dengan munculnya rasa gatal terlebih dahulu. Terus juga diikuti dengan kemerahan dan peradangan yang disebabkan oleh berbagai macam faktor nih. Mulai dari keturunan, lingkungan, makanan, sampai dengan hormon stres. Jadi walaupun gak ada pola makan yang bisa menyembuhkan eksim ini secara langsung, tapi beberapa jenis makanan ini tentunya seringkali direkomendasikan ya, karena kandungan nutrisinya yang mampu membantu menjaga kesehatan kulit. Nah di pagi hari ini tuh kita bakal nge-spill beberapa makanan yang sering direkomendasikan untuk penderita eksim nih teman Pro 2. Untuk makanan yang pertama adalah buah dan sayuran yang kaya akan antioksidan. Jadi melansir dari Darmandi, buah dan sayuran yang kaya akan antioksidan ini bisa menjadi pelengkap pola makan sehari-hari kita nih. Tentunya untuk menjaga kesehatan para penderita eksim. Dimana peran antioksidan sebagai pelindung tubuh yang membantu melindungi dari stres oksidatif yang tentunya mampu memicu peradangan ya teman Pro 2 ya. Nah jadi buah dan sayuran yang kaya antioksidan ini itu sering direkomendasikan seperti blueberry, strawberry, bayam, dan juga brokoli. Karena selain kaya vitamin dan juga mineral, makanan-makanan ini juga mudah didapatkan sebagai bagian dari menu harian untuk menjaga keseimbangan pola makan. Bukan hanya itu teman Pro 2, masih ada beberapa makanan lainnya yang bakal kita spill pada pagi hari ini dan direkomendasikan buat kamu para penderita eksim tentunya.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Nah, teman pro 2, untuk makanan selanjutnya yang direkomendasikan untuk para penderita eksim yaitu adalah ikan yang mengandung omega 3, teman pro 2. Jadi Dermatologi Center of Indiana itu menerangkan bahwa ikan berlemak seperti salmon, sarden, dan juga makarel yang mengandung asam lemak omega 3 itu dikenal memiliki sifat antiinflamasi, yang mana ini juga bermanfaat meredakan peradangan pada kulit. Dan selain itu juga ikan ini kaya akan sumber protein yang baik untuk tubuh kita, sehingga selain untuk kulit, ia juga bisa menjadi pilihan menu yang bergizi atau mampro 2 ya. Nah, selanjutnya ada makanan yang mengandung probiotik. Karena melansir dari Cleveland Clinic, adanya kandungan probiotik pada makanan seperti yogurt, kefir, kimchi, dan juga makanan fermentasi ternyata mampu dijadikan dukungan bagi kesehatan tubuh nih. Nah, alasannya tuh karena adanya bakteri baik dalam usus yang ternyata bisa dibantu oleh probiotik agar tetap seimbang, teman pro 2. Selain itu juga semakin banyak penelitian yang menyoroti hubungan antara kesehatan usus dan kesehatan kulit nih, terutama dalam beberapa tahun terakhir ya. Dan efeknya juga memang berbeda bagi setiap orang, teman pro 2, karena efeknya makanan probiotik ini tetap dinilai sebagai pola makan yang ramah bagi penderita eksim. Jadi buat kamu penderita eksim nih, tadi udah kita spill ada 3 makanan yang direkomendasikan, yaitu ada sayur dan buah-buahan, ikan yang mengandung omega 3 ya teman pro 2 ya, terus juga makanan yang mengandung probiotik. Nah, ternyata bukan hanya itu aja teman pro 2, masih ada beberapa makanan lainnya yang direkomendasikan untuk teman-teman yang mungkin sedang menderita eksim nih teman pro 2.

0: Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
0: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja. Tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu.

mengalami perasaan negatif seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi. Otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gelher, asisten profesor kedokteran darurat di Lenoxville Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun,

Ya, teman Pro 2, makanan selanjutnya yang mampu mengatasi eksim ya pada kulit kamu adalah biji-bijian nih. Karena menurut Avogel, terdapat sumber nutrisi seperti vitamin E, zinc, dan lemak sehat dalam biji-bijian ini. Bahkan beberapa pilihan yang sering dikonsumsi antara lain adalah biji labu, biji bunga matahari, dan juga G-seed nih, teman Pro 2. Selain karena kesehatan, biji-bijian juga memberikan rasa kenyang lebih lama. Tapi jenis biji-bijian tertentu juga perlu kamu perhatiin nih, karena reaksi terhadap kemungkinan alergi untuk tiap individu itu berbeda-beda ya, tergantung sensitivitas kulitnya lagi. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah makanan yang mengandung vitamin D. Melansir dari Cleveland Clinic, vitamin D adalah satu nutrisi yang kerap dikaitkan dengan kesehatan kulit dan juga sistem imun. Bahkan beberapa sumber vitamin D yang mudah untuk ditemukan antara lain adalah ikan berlemak kun. Terus juga ada kuning telur, sampai dengan produk yang telah difortifikasi, teman Pro 2. Jadi selain dari makanan, tubuh juga bisa memproduksi vitamin D melalui paparan sinar matahari. Karena itulah dengan kita mencukupi kebutuhan vitamin D ya, yang tentunya sering menjadi salah satu hal yang diperhatikan dalam pola hidup sehat, termasuk bagi mereka juga yang memiliki masalah kulit seperti eksim. Tapi harus diingat juga nih, teman Pro 2 ya, bahwa kondisi setiap penderita eksim itu berbeda-beda. Jadi gak semua makanan bekerja dan memberikan efek yang sama pada setiap orang. Nah, kalau misalnya kalian memiliki eksim nih, atau mungkin alergi tertentu, langkah terbaiknya adalah mengkonsultasikan dengan dokter atau ahli gizi nih, tentunya biar mendapatkan rekomendasi dan penanganan pola makan yang terbaik.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Ya, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya, suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh, kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan

0: mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5 sampai 10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5 hingga 10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kak, maaf suara latu-latunya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu Kak agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya. Nah teman Pro 2 masih bareng Ulan nih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan selanjutnya kita bakal ngobrolin soal kebiasaan-kebiasaan kita nih. Apalagi buat kamu para Gen Z, dimana kebiasaan yang mungkin kita anggap sepele malah ini menjadi pemicu flek hitam di usia muda teman Pro 2. Karena flek hitam ini gak hanya dialami oleh orang yang berusia lanjut, dan sekarang semakin banyak juga nih orang yang berusia 20-an sampai dengan 30-an itu udah mulai mengalami hiperpigmentasi ya, atau munculnya bercak gelap pada wajah. Nah tentunya kondisi ini menjadi momok ya bagi kita teman Pro 2, apalagi buat kamu nih yang sangat-sangat memperhatikan penampilan wajah kamu nih. Jadi kondisi ini tuh bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, dimana mulai dari paparan sinar matahari, terus juga bekas jerawat, disampai dengan perubahan hormon dan kebiasaan sehari-hari yang mungkin kita anggap sepele ya teman Pro 2 ya. Nah untuk kabar baiknya, sebagian penyebab flek hitam ini sebenarnya bisa kita cegah dengan mengubah kebiasaan tertentu. Dan juga kita juga harus konsisten nih merawat kulit kita teman Pro 2. Karena semakin dini penyebabnya dikenali dan semakin besar pula peluang kita untuk mencegah flek bertambah banyak atau semakin sulit diatasi. Nah lantas kebiasaan apa aja sih yang bisa memicu flek hitam di usia muda, dan mungkin kebiasaan ini sering kamu lakukan ya teman Pro 2 ya. Ya teman Pro 2, untuk kebiasaan yang pertama adalah jarang menggunakan sunscreen, dimana paparan sinar ultraviolet ataupun UV itu merupakan salah satu penyebab utama munculnya flek hitam atau hiperpigmentasi tadi. Bahkan teman Pro 2, pada usia muda tanpa perlindungan sunscreen ini kulit kita tuh bakal memproduksi lebih banyak melanin sebagai mekanisme pertahanan terhadap sinar matahari. Nah akibatnya bercak hitam tuh lebih mudah muncul, dan juga bekas jerawat pun akan lebih lama untuk memudarnya. Karena itu teman Pro 2, gunakanlah sunscreen minimal SPF 30 setiap hari ya, termasuk juga saat cuaca mendung atau beraktivitas di dalam ruangan yang terkena cahaya matahari melalui jendela sekalipun. Nah menurut Dr. Elizabeth K. Hall, Senior Vice President The Skin Cancer Foundation nih, penggunaan tabir surya ini kalau misalnya kita gunain setiap hari itu merupakan langkah paling efektif untuk membantu kita mencegah hiperpigmentasi akibat paparan sinar ultraviolet. Nah untuk kebiasaan selanjutnya dan mungkin sekarang sering kamu lakukan ya teman Pro 2 ya, adalah terlalu lama di depan layar dan terpapar matahari nih. Karena selain sinar matahari, paparan cahaya yang tampak berenergi tinggi dari layar gawai dalam waktu lama itu bisa menjadi kontribusi terhadap hiperpigmentasi pada sebagian orang nih. Terutama kalau misalnya disertai paparan sinar matahari ya teman Pro 2 ya. Karena itu selain menggunakan sunscreen, kamu juga disarankan membatasi paparan matahari secara langsung. Kamu bisa menggunakan topi atau mungkin payung saat berada di luar ruangan, dan tentunya mengistirahatkan mata serta kulit dari penggunaan gadget secara berkala. Jadi The Skin Cancer Foundation itu juga menjelaskan bahwa paparan cahaya yang tampak termasuk juga blue light yang dapat memperburuk hiperpigmentasi pada beberapa jenis kulit, walaupun efek sinar ultraviolet ini tetap jauh lebih besar teman Pro 2. Nah selanjutnya untuk kebiasaan yang mungkin sering kamu lakukan adalah begadang dan juga stres. Karena kurang tidur dan stres berkepanjangan ternyata bisa meningkatkan produksi hormon kortisol yang berpengaruh pada kesehatan kulit.
Nah, kondisi ini ternyata bisa memicu peradangan, terus juga memperlambat regenerasi kulit, memperburuk jerawat dan membuat bekas jerawat kita lebih sulit memudar, sehingga timbul deh flek hitam yang tentunya menjadi tampak lebih jelas. Dilansir oleh American Academy of Dermatology, stres ini bisa memperburuk berbagai masalah kulit nih, termasuk jerawat yang berpotensi meninggalkan hiperpigmentasi. Jadi kalau misalnya kamu kurang tidur dan stres, emosional kamu jadi terganggu, dan ditambah lagi keseimbangan hormon kamu juga menjadi terganggu. Nah, inilah yang merupakan salah satu pemicu utama timbulnya melasma atau flek hormonal di usia muda, teman Pro 2. Bukan hanya itu, masih ada kebiasaan lainnya yang mungkin sering kamu lakukan dan tentunya ini bisa menimbulkan flek hitam pada wajah kamu.

0: Sudah siap, Bang.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

0: tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

Ya teman Pro 2, masih dengan kebiasaan yang mungkin kita anggap sepele tapi ternyata bisa memicu flek hitam pada kulit wajah kita nih. Selanjutnya adalah memencet jerawat dan mengabaikan bekasnya nih. Nah, kebiasaan ini tuh sering meninggalkan hiperpigmentasi pasca inflamasi, yaitu bekas kehitaman akibat peradangan. Jadi kalau misalnya bekas jerawat nggak dirawat dan kulit tetap sering terpapar sinar matahari ya, hiperpigmentasi ini akan semakin sulit memudar. Jadi teman Pro 2, hindarilah memecah jerawat dan kamu bisa menggunakan produk yang sesuai untuk membantu mempercepat proses pemulihan kulit. Nah, selanjutnya sering menggosok kulit terlalu keras karena menggunakan scrub kasar, menggosok wajah terlalu kuat saat mencuci muka atau bahkan melakukan eksfoliasi berlebihan ternyata bisa merusak lapisan pelindung kulit. Iritasi yang terjadi berulang kali bisa memicu hiperpigmentasi, terutama pada orang dengan warna kulit sedang sampai dengan gelap nih. Kamu bisa melakukan eksfoliasi secukupnya dan pilihlah produk yang sesuai dengan kondisi kulit kamu ya teman Pro 2 ya. Jadi jangan sampai kamu salah gunakan produk yang membuat kulit kamu malah menjadi iritasi. Selanjutnya yang terakhir adalah pemakaian produk skincare yang gak cocok. Karena menggunakan produk skincare yang tidak sesuai dengan jenis kulit atau mengandung bahan aktif terlalu keras, itu bisa menyebabkan iritasi, kemerahan, sampai dengan kerusakan skin barrier. Nah, kalau misalnya kondisi ini dibiarkan, kulit kamu menjadi lebih rentan mengalami hiperpigmentasi, terutama setelah terpapar sinar matahari ya teman Pro 2 ya. Karena itu penting banget memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan kulit dan memperkenalkan bahan aktif secara bertahap. Jadi jangan sampai kamu menggunakan skincare karena melihat muka orang lain cocok gitu ya. Karena di saat cocok sama muka orang lain, belum tentu di kulit kita cocok nih teman Pro 2. Nah, itulah beberapa kebiasaan yang mungkin kita sepelekan tapi dampaknya malah membuat kulit wajah kita menimbulkan flek hitam nih. Nah, nanti Ulan bakal balik lagi tentunya dengan narasumber seru kita di pagi hari ini. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Kok lagu barat semua ya?
1: Dunia melulu.
0: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya di si hari ini Jumat 10 Juli 2026 nih. Tentunya masih bareng Ulan yang bakal nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 10 nanti. Dan seperti yang aku bilang tadi, kalau di formasi pukul 9 ini kita punya narasumber atau bintang tamu yang spesial nih teman Pro 2. Dan tentunya di pagi hari ini kita udah kedatangan ada Kak Naswa Akila, Zaneta Akmal, terus ada juga Kak Salma Desma Anggra ini, dan juga Kak Salwa Naila Safitri. Ini mirip-mirip ya namanya ya, Naswa Salwa gitu. Dan pagi hari ini tuh kita bakal ngebahas tentunya di mana Gen Z ini mengubah limbah menjadi rupiah gitu ya. Gimana coba limbah jadi rupiah? Yang tadinya jadi dari sampah menjadi rupiah gitu ya. Dan tentunya ini menjadi strategi Ecopil sebagai brand sabun cuci piring ramah lingkungan teman Pro 2. Dan di tengah meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Sebelum itu kita mau sapa dulu nih kakak-kakaknya. Halo, selamat pagi kakak-kakak.
1: Halo, halo kak Ulan.
0: Tapi aku mau tahu dulu nih, ini yang mana Kak Salwa, yang mana Kak Naswa ini sama Kak Salma?
1: Oke. Aku Naswa.
0: Oke.
1: Salma sama ini Salwa.
0: Oh gitu. Dan tentunya teman Pro 2 ya, semakin banyak anak muda yang membuktikan di era seperti saat ini ya, bahwa kepedulian terhadap bumi juga dapat menjadi peluang bisnis yang berdampak ya kakak-kakak ya. Nah salah satunya adalah melalui inovasi dalam mengelola limbah menjadi produk yang bernilai ekonomi dan bermanfaat bagi masyarakat. Tapi sebelum kita ngobrolin soal Ecopil ini, kita mau tahu dulu nih Kak Naswa, Kak Salma sama Kak Salwa ini kesibukannya apa sih sekarang ini? Boleh dimulai dari siapa dulu nih?
1: Oke, dari aku dulu boleh kak.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalnya dari Ecopil sendiri kan kami karena masih bertumbuh ya kak, jadi akhir-akhir ini kami masih sibuk buat ngulik-ngulik nih sebenarnya gimana sih cara kita bisa marketing atau masarin produk kami. Jadi akhir-akhir ini kesibukannya mungkin ke produksi produknya, terus cara pemasarannya, dan akhir-akhir ini masih ngulik-ngulik tentang penguatan brand kami sih kak sebetulnya.
0: Okay.
1: Kayak boleh ditambahkan mungkin dari Kak Salma.
2: Kalau dari saya sebagai Director of Marketing tentunya itu di bidang marketingnya, saya mengelola medsos, terus juga mengelola e-commerce dari Ecopil ini.
0: Oke, mungkin ada tambahan lagi nih.
3: Oke, dari Kak Salwa, karena saya sebagai research and development itu dari kegiatan kami melakukan produksi-produksi itu bagaimana melakukan pengembangan-pengembangan kemudian riset-riset kami yang lakukan gitu kan.
0: Oke, tapi kakak-kakak ini sebenarnya masih kuliah aktif atau emang udah selesai nih, tinggal di penghujung, tinggal skripsi nih?
1: Masih kuliah nih kak.
0: Oh semuanya masih kuliah, masih kuliah ya, kuliah. Semester berapa aja nih?
1: Kalau Naswa sama Salma semester 5 masuknya, kalau Kak Salwa sama ada beberapa orang lagi itu di semester 7 ya kak.
3: Ya masuk semester 7.
1: Masuk semester 7. Tapi masih aktif ya sebagai mahasiswa di
0: ini satu yang... satu fakultas semua atau enggak nih? Enggak,
1: beda-beda kak kebetulan.
0: Oh boleh dijelasin dong backgroundnya dari fakultas mana aja
1: boleh
0: nih?
1: Banget, kak. Jadi kalau misalnya Naswa, Salma sama ada satu lagi tim kami namanya Eka. Itu kami bertiga mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, program studi Ekonomi Pembangunan.
0: Oke. Okay.
1: Sementara Kak Salwa sama Kak Mutia satu lagi itu dari Unja juga, tapi dari program studi teknologi hasil pertanian atau THP Kaulan.
0: Oke, dan tentunya ini proyek kalian ini merupakan awalnya dari tuntutan tugas kampus atau emang dari karena kalian berteman terus ngumpul terus kepikiran nih mau buat proyek ini karena biar beda dari yang lain atau gimana nih?
1: Oke, ini sebenarnya menarik sih kak karena sebelumnya kami bahkan sebenarnya nggak terlalu kenal satu sama lain di tim kami.
0: Oh berarti awalnya nggak kenal ya satu sama lain, walaupun satu fakultas nih.
1: Kalau fakultas kami kenal teman kelas, cuman kalau dari beda fakultas itu baru dari sinilah kenalnya.
0: Oh gitu.
1: Jadi awalnya dari memang dari tugas sekolah sih sebenarnya. Mungkin Salma bisa jelasin lebih lanjut gimana.
2: Iya sebenarnya dari tugas kuliah sih kak. Mata kuliah kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan. Nah kami itu didorong untuk berinovasi, memikirkan ide bisnis yang berbasis agroindustri dan lingkungan. Untuk saya sendiri itu berasal dari UMPE kak. UP itu salah satu daerah penghasil pinang terbesar di Jambi. Dan kami mengobservasi di lapangan bahwasanya banyak limbah sabut pinang yang itu belum diolah secara maksimal. Jadi hanya dibakar oleh petani ataupun mungkin ditumpuk di perkarangan rumah. Sehingga itu kami melihat adanya peluang atau potensi limbah itu dapat bernilai jual. Kami melakukan riset dan juga menemukan bahwasannya limbah sabut pinang itu mengandung senyawa yang dapat antibakteri gitu Kak. Sehingga kami terbitlah ide untuk membuat sabun cuci piring ramah lingkungan yang berbasis limbah sabut pinang, lera, dan juga ekoenzim.
1: Itu tugas sekolah ya awalnya?
2: Iya, tugas kuliah.
0: Oke, awalnya tugas kuliah, Terus udah selesai tugasnya, jadi karena kalian tertarik lagi, jadi lebih mendalami gitu ya?
1: Betul, kami ulik lagi, kami ulik lagi formulasinya. Cuman kan kami memang basisnya ekonomi kan, Kak?
0: Oke.
1: Jadi kami nggak punya tuh pemahaman lebih untuk gimana sih sebenarnya formulasi untuk membuat sabun ini gitu. Kebetulan juga dapat informasi dari dosen pembimbing kami, gimana kalau produk Ecopil yang udah kami buat sebelumnya itu masih belum sempurna, masih dalam bentuk prototipe itu, coba diajukan, dijadiin proposal, dikirim ke ada namanya itu program pembinaan mahasiswa wirausaha atau P2MW. Ini program dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Jadi kami buatlah itu, kami rancang proposalnya kan Kak Ulan. Terus kebetulan butuh 5 mahasiswa di sana gitu. Kebetulan kami juga nggak terlalu tahu cara buatnya, jadi kami ambil dari multi pemahaman gitu. Kami ambil dari THP ini, maka ketemulah Mbak Salwa sama Kak Mutia.
0: Oh gitu. Jadi awalnya dari tugas kalian dulu baru ketemu sama Salwa dan teman-teman yang lainnya. Betul. Nah mungkin bisa diceritain juga nih bagaimana awal Ecopil ini berdiri dan makna dibalik nama Ecopil ini apa sih sebenarnya, biar teman-teman Pro 2 bisa tahu nih.
1: Oke, boleh banget tuh Kak Ulan. Jadi untuk awal berdirinya kan tadi kan dari tugas kuliah terus akhirnya kami ajukan proposalnya kan sama teman-teman dari THP. Terus alhamdulillahnya lolos pendanaan. Kami dapat pendanaan dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Jadi kami harus membuat produk itu dipasarkan gitu Kak. Jadilah kami buat usaha itu. Kebetulan udah ada legalitasnya, kami udah punya NIB sendiri, hasil uji BPOM segala macam juga udah ada, maka hadirlah si Ecopil ini gitu Kak.
2: Kalau dari filosofi nama sendiri, Ecopil itu ya eco-friendly,
1: eco-enzim.
2: Terus pilnya itu pinang dan lera.
0: Oh, pinang dan
2: lera.
0: Lera.
2: Iya.
0: Apa ya lera itu ya?
1: Apa itu lera? Kalau
3: lera itu kami kan menggunakan bahan-bahan alami seperti buah lera itu. Buah lera itu adalah penghasil busa.
0: Oh, gitu. Itu untuk mendapatkannya di mana buah lera itu?
1: Kalau buah lera kebetulan Jambi bukan penghasil lera kan. Jadi kami masih ngambilnya itu dari petani di Jawa ya.
0: Oh gitu. Berarti kalian untuk mendapatkan buah lera ini cukup lumayan juga ya perjuangannya ya dari Jawa sana ya. Karena kan emang ya kalau misalnya mau dijadikan produk cuci piring, ibaratnya tuh bagi sebagian orang kalau misalnya nggak berbusa tuh rasanya nggak bersih ya nggak sih. Dan mungkin teman-teman Pro 2 mau tahu juga nih apa sih sebenarnya yang membedakan Ecopil dari buatan kalian ini dengan produk sabun cuci piring lainnya yang ada di pasaran nih.
1: Oke, bisa banget Kak. Jadi kalau misalnya dari aku sendiri, aku mau bilang kalau misalnya Ecopil ini dia ramah lingkungan atau eco-friendly. Sehingga kalau misalnya kita lihat sabun cuci piring konvensional itu dia kan berbahan kimia keras kan Kak. Di situ tuh ada namanya, biasanya mereka pakai SLS untuk penghasil busanya. Nah itu tuh akan mencemari lingkungan kalau misalnya busa yang terlalu banyak itu gitu Kak. Jadi kalau dari kami ganti dengan menggunakan bahan-bahan alami seperti limbah tadi, limbah tadi, terus kami pakai ekoenzim, terus pakai lerak sehingga bisa menghasilkan sabun cuci piring yang tetap efektif membersihkan tapi sabun cuci piringnya ramah lingkungan gitu. Mungkin dari Salma mau tambahin juga.
2: Kalau dari keunggulan Ecopil sendiri, itu konsumen potensialnya itu bagi seseorang yang memiliki kulit sensitif. Soalnya kami menggunakan bahan-bahan alami yang tentunya itu tidak membuat tangan iritasi Kak. Itu salah satu keunggulan kami.
1: Itu dari hasil riset sih Kak sebenarnya. Kan kami sebelum bikin produk kami lempar dulu ke konsumen sebenarnya kendalanya apa. Ternyata masih banyak pengguna sabun cuci piring yang ngerasa kalau misalnya pakai sabun cuci piring tangannya itu suka gatel, iritasi, kering gitu. Jadi itulah latar belakang kami buat produk Ecopil ini. Kalau dari Kak Salwa gimana tuh Kak? keunggulan Ecopil?
3: Nah, dari Ecopil aja sendiri pastinya kami memilih bahan-bahan secara alami. Mm-hmm. Nah, dari limbah pinang, kemudian lerak penghasil busa, mm-hmm. dan ekoenzim yang sebagai tujuannya itu sebagai pembersih gitu, Kak.
0: Oh, gitu. Jadi ibaratnya sebelum kalian memproduksi produk Ecopil ini, kalian riset dulu nih.
3: Iya, mm-hmm. betul.
0: Jadi kalian tanya-tanya dulu kira-kira apa sih kekurangan sabun cuci piring betul. Yang ada di pasaran oh, gitu betul. Ya. Dan kalian membuat konsepnya agar lebih ada keuntungan atau ada keunggulan daripada produk cuci piring lainnya. Iya. Tapi ngomong-ngomong, ini udah kalian coba ke mungkin ada ke masyarakat atau ke siapa dulu nih kalian coba? Jadi mereka bisa ngomentarin, oh ini bagus loh, ini kurangnya di sini loh, ini lebihnya di sini loh daripada sabun cuci piring di pasaran nih.
1: Jadi kan awalnya kan produknya pas setelah menerima pendanaan, mm-hmm. itu kan kami buat produknya secara benar-benar buat kan Kak. Kami mm-hmm. Riset formulanya, segala macamnya. Itu kami lumayan lama sih Kak, kalau misalnya dari untuk riset produknya gitu kan. Alhasil kami launching produk, tapi sebelum dipakai ke orang, apalagi mm-hmm. ini kan harus kena kontak fisik kan Kak, ke kulit juga, ke kulit manusia. Okay. Nah, mungkin kami kasih produk yang memang ngasal-ngasal. Mm-hmm. Kan? Jadinya pasti udah melalui tahapan, dicobain sama masyarakat gitu kan. Kami awalnya kami yang coba, terus dari lingkungan terdekat dulu, mm-hmm. terus baru setelah mereka dapat feedback, kami dapat feedback yang baik gitu, terus bilang memang bersih, memang keset, memang cocok untuk kulit sensitif. Mm-hmm. Kami juga punya pelanggan yang memang punya kulit sensitif mm-hmm. sebelumnya gitu. Kalau pakai sabun cuci piring apalagi kan nyucinya tuh lama kan. Mm-hmm. Lebih dari 30 menit itu biasanya suka gatel kan tangan, suka kering, iritasi. Nah, kami cobain ke sana, kebetulan feedbacknya baik gitu, katanya memang enggak buat iritasi gitu.
2: Jadi kami tangan juga kan?
1: Bener.
0: Oke, tapi sebenarnya untuk konsep kalian sendiri nih, mengubah limbah menjadi rupiah, itu gimana sih cara kalian menerapkannya dalam bisnis Ecopil ini nih?
1: Ini mungkin
0: padahal ini masih mahasiswa loh gitu ya. Udah kepikiran untuk mengubah limbah menjadi rupiah ini?
3: Nah, kami sebelum melakukan mengubah limbah itu, kami harus mencari dulu mm-hmm. limbah-limbah seperti pinang itu tadi. Nah, kemudian mencari lerak, buah lerak, kemudian ekoenzim. Nah, setelah itu kami menjadikan satu bahan-bahan alami tersebut menggunakan teknologi yang ada di laboratorium kampus kami. Nah, sebelum itu kami pada tahap awal itu kami menggunakan teknologi yang ada di laboratorium. Nah, setelah kami tahap bertumbuh, kami mm-hmm. mendapatkan pendanaan dana-dana yang lainnya sehingga kami mendapatkan teknologi tidak memerlukan lab lagi. Kami sudah menemukan teknologi yang ada di pendanaan tersebut.
0: Oke.
1: Okay. Nah, gitu Kak Mulan, sebagai tambahan uh-huh. kan kami kan mengolah limbah jadi rupiah. Uh-huh. Limbahnya itu kami juga dapatnya itu dari mitra UMKM kecil gitu uh-huh. Kak sebenarnya. Jadi limbahnya itu kami kumpulin dari petani lokal. Betul. Terus juga kami memberdayakan UMKM pedagang jus ya kan, kalau misalnya ekoenzim Kak, sebagai informasi ekoenzim itu kita buat dari limbah kulit buah. Limbah kulit buahnya itu kami kumpulkan dari penjual-penjual.
0: Oh, ibaratnya penjual-penjual jus ini kan kulitnya nggak dipakai bener, mereka bener, gitu bener, ya.
1: Kami kerja sama mereka. Uh-huh. Buat kulitnya buat kami aja gitu, biar nanti kami ubah lagi menjadi sesuatu yang bernilai ketimbang cuma dibuang aja.
0: Oke,
1: okay. Gitu,
0: itu di saat kalian negosiasi sama penjual tadi, itu kalian peroleh dengan cara gratis atau kalian keluarkan biaya lagi nih untuk memperoleh limbah-limbah
1: ini
0: pinangnya?
1: Ini tergantung sih Kak, sebenarnya tergantung mitranya gitu. Uh-huh. Kalau misalnya ada yang bilang kayak, ya udahlah nggak usah lah bayar, ini kan cuma sampah doang
0: daripada kalian, dibuang gitu, gitu ya.
1: Gitu, tapi ada juga yang kami beli gitu, cuman mm-hmm. emang nggak mahal sih kayak 2.000, 5.000 gitu doang.
0: Itu biayanya dari mana kalian dapatkan? Dari patungan kalian karena emang proyek kalian atau gimana?
1: Awalnya masih pakai uang biaya pribadi ya, karena kan
2: setelah dapat pendanaan,
1: terus kami punya kas sendiri dari jual-jualan itu, sekarang udah pakainya uang Ecopil, kas Ecopil gitu.
0: Oh gitu, jadi kalian dapat pendanaan juga ya teman?
1: Iya betul Kak Ulan.
0: Oke, dan mungkin teman-teman Pro 2 mau tahu juga nih, kira-kira dari mana nih teman-teman yang mengubah limbah menjadi rupiah ini dapat dananya dari mana, dan mungkin juga untuk mahasiswa-mahasiswa lainnya yang memiliki proyek yang ingin menghasilkan rupiah yang sama, juga ingin gimana sih caranya atau gimana sih trik-triknya, nanti kita bakal bahas lagi ya. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: belum.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Karena butuh Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya. Bareng Kak Naswa, Kak Salma dan juga Kak Salwa nih di pagi hari ini. Masih ngobrolin tentang Ecopil yang tentunya mengubah limbah menjadi rupiah. Nah tadi kita mau tahu juga nih Kak. Tadi kan kakak-kakak bilang nih kalau ini merupakan awalnya dari tugas kampus ya. Terus betul, ujung-ujungnya jadi proyek kalian nih. Dan kita mau tahu nih gimana sih dukungan dari kampus atau mungkin dari pihak luar untuk proyek yang udah kalian kalian lakukan ini, dan tentunya ini udah sampai kemana sih proyek ini kalian lakukan nih Kak?
1: Baik Mbak, jadi untuk teman-teman Pro 2 yang penasaran gimana kami mendapat pendanaan itu, jadi kami mengikuti program P2MW namanya Mbak. Jadi ini adalah program dari Kemendikti Saintek, yaitu program P2MW ini program di mana pembinaan mahasiswa berwirausaha. Jadi untuk teman-teman Pro 2 yang memiliki ide bisnis gitu, bisa membuat proposal dan ajukan ke P2MW. Nah di P2MW ini sendiri itu setiap bulannya itu ada pendampingan. Jadi pendampingan ini kita setelah mendapatkan pendanaan dilihat lagi bagaimana perkembangan usaha kita. Dilihat dari segi penjualan atau mungkin dari segi SDM-nya, terus juga dari segi strategi marketing juga dilihat. Nah, strategi marketing Ecopil ini kami itu yang pertama dari media sosial, kami membuat konten-konten viral tetapi tetap bervalue dan soft selling untuk mengajak masyarakat untuk menggunakan sabun cuci piring ramah lingkungan Ecopil. Nah, yang kedua kami itu ada e-commerce Kak. Jadi untuk teman-teman Pro 2 yang ingin order Ecopil bisa di lewat e-commerce kami Shopee. Nah, ini strategi marketing ini sangat ampuh dikarenakan kami dapat menjangkau konsumen lebih luas lagi.
0: Okay.
1: Nah, Ecopil sendiri itu telah menjangkau 3 pulau, melewati 3 pulau di Indonesia dan 10 kota di Indonesia, Kak.
2: Jadi lebih sih dari
1: 10 kota lebih sih dari e-commerce ini.
0: Sejauh ini ya. Tapi udah sejak kapan sih kalian buat

0: Kalian bisa banget buat proposal kalian, terus kalian ajuin, kalian kasih tahu tuh pihak kampus kalau kalian punya potensi dan kalian punya usaha ini untuk dikembangkan lagi. Pihak universitas itu sangat-sangat terbuka untuk bisnis-bisnis mahasiswa sih Kak sebenarnya. Jadi kami sangat terbantu dan kami sangat bersyukur banget bisa dapat pendanaan dan bantuan dan support yang kuat dari segala pihak, dari kementerian, dari Universitas Jambi untuk produk kami ini gitu
1: Kak. Oke, nah sejauh ini kemana aja kalian udah melalang buana untuk memasarkan Ecopil ini? Atau mungkin ada kegiatan yang udah kalian ikuti untuk Ecopil ini nih?
0: Ada? Ayo okay. Kasawa.
2: Nah, kami sudah mendapatkan pendanaan. Nah, kami itu lolos di nasional di Universitas Sidar di Magelang. Nah, di situ kami melakukan KM Expo, pameran-pameran produk-produk dari semua perguruan tinggi, mahasiswa-mahasiswa. Di situ ada kriteria penilaian, kemudian ada penjualan-penjualan yang ada di sana gitu Kak.
0: Jadi itu tuh kayak event besar dari P2MW tadi sendiri gitu Kak. Tadi kan namanya P2MW. Terus nanti dipilah lagi untuk bisa ikut nasional, namanya pameran besarnya itu KMI Expo atau Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia Expo, yang mengumpulkan produk-produk mahasiswa tadi seperti yang Ngakopil tadi di nasional gitu. Kebetulan kemarin tuan rumahnya itu Universitas Tidar Magelang. Dan Kak, alhamdulillahnya Ecopil ini berhasil mendapat juara 3 nasional.
1: Wow, luar biasa ya. Ini itu langsung nasional dengan perguruan tinggi di Indonesia
0: bener,
1: lainnya ya.
0: Iya, benar.
1: Tentunya dengan produk-produk yang mereka hasilkan bener, juga ya. Teman Pro 2 ya, aduh menarik banget nih. Tapi kalau dari kalian sendiri nih, gimana sih kalau kalian memastikan Ecopil ini produknya tetap efektif membersihkan sekaligus ramah lingkungan? Karena kan tiap produksinya kan berbeda-beda kan, dan kalian produksinya juga masih dengan cara yang manual atau gimana nih?
0: Kalau dulu kami masih pakai manual, alatnya juga masih kayak sederhana-sederhana banget. Cuman akhir-akhir ini alhamdulillah setelah ada pendanaan dan setelah dari kami terus berkembang dan kayak ngulik-ngulik apa aja yang kurang di dalam produksi kami, alhamdulillah udah pakai mesin-mesin dan teknologi tepat guna gitu Kak. Terus gimana caranya kita pastiin kalau produknya tetap ramah lingkungan gitu dengan menggunakan semua kandungan-kandungan tadi. Jadi yang pertama, kami pakai sumber bahan bakunya itu kan alami ya Kak. Kami memastikan limbah-limbahnya itu sudah terekstrak atau terserap dengan baik gitu untuk dijadikan kandungan. Terus kalau misalnya dari segi produksi, kami memastikan semua alat itu steril gitu. Jadi gak asal buat-buat aja gitu Kak. Tapi kami mastiin tempatnya itu stabil. Terus kami pastiin bahan alat-alat yang kami gunakan juga steril gitu.
1: Berarti kalian punya tempat khusus dong untuk memproduksi Ecopil ini sendiri?
0: Betul Kak, cuman masih di rumah produksi. Kebetulan rumah produksinya masih pakai rumah salah satu dari kami.
1: Jadi
0: belum punya kalau bisa kios atau ruko sendiri.
1: Dalam satu hari itu berapa Ecopil yang bisa diproduksi?
0: Kalau dalam satu hari tergantung, sebenarnya tergantung ini ya Kak, tergantung demand atau permintaan dari konsumen. Tapi biasanya sekisaran 5 liter sampai 10 liter per hari gitu.
1: Dan kalian masarinnya di mana nih?
2: Gimana tuh? Kalau pemasarannya itu kami secara offline, kami itu sering mengikuti CFD Kak.
1: Terus gitu.
0: Pameran-pameran.
2: Kalau ada bazar pasti ada kami itu.
3: Ada Ecopil.
1: Ada Ecopil gitu ya.
2: Nah, kalau untuk online kami memasarkannya lewat media sosial yaitu Instagram. Bisa chat melalui bisa pemesanan melalui DM. Terus juga kami melalui e-commerce, salah satunya Shopee, terus juga ada TikTok Shop. Jadi dapat memesan Ecopil di sana.
0: Karena kan Kak, sebagai tambahan, kalau misalnya kita cuma ngandelin yang offline-offline aja, kan nggak bisa terkenal luas ya Kak.
1: Bener.
0: Apalagi juga kalau misalnya Gen Z, kita targetin ke Gen Z atau anak muda, mereka kan nggak terlalu tahu ya Kak, karena sekarang zaman serba digital. Jadi kita memastikan untuk produk kami ini tetap up to date gitu di kalangan anak muda juga, dan mudah mendapatkan informasi untuk Ecopil ini. Nih, kalau misalnya kalian mau pesan ya guys, teman-teman Pro 2 Ecopil, bisa langsung ke Instagram kami di ecopil.id. Terus bisa juga pesan melalui WhatsApp bisnis di 0877-4319-8106.
1: Itu produknya sama seperti sabun cuci piring yang dipasarkan di yang lain, dengan apa ya, kemasan kecil, besar, atau emang satu kemasan aja nih yang kalian produksi?
2: Nah, untuk saat ini Ecopil itu ada dua ukuran, yaitu 250 ml dan juga 500 ml.
1: Untuk harganya?
2: Untuk harganya, ya 250 ml itu sekitar Rp17.000.
0: Harganya
2: Rp17.000. Dan yang 500 ml itu 20

0: 8.000.
1: Okay.
0: Nah, tapi nantinya akan ada produk baru, kemasan baru lagi. Jadi tungguin aja, stay tune. Pantengin di media sosial Ekopi.
2: Oh,
0: ya.
2: Oh, gitu. Bentar lagi bakal ada gebrakan baru apalagi nih ya Ekopi.
1: Yeah. Oh, berarti ini ya kalian ini ibaratnya masih mahasiswa tapi udah ngajarin bisnis gitu ya. Jadi untuk membuka peluang kerja nih, walaupun mereka belum jadi sarjana, mereka udah ada lapangan kerja nih teman pro 2 gitu ya.
2: Benar banget.
1: Karena melihat banyaknya pengangguran di luar sana kan.
2: Benar kan. Jadi sebenarnya kalau misalnya dari segi pandangan kami ke depan Ekopi ini, kami berharap enggak cuman untuk kami aja, tapi juga mampu menghasilkan lapangan-lapangan kerja baru untuk orang-orang di luar sana gitu.
1: Oke, tapi sejauh ini nih yang kalian lakukan dalam proyek Ekopil ini, apa sih tantangan terbesarnya yang dihadapi? Apalagi kalian masih muda-muda nih kan, anak-anak muda, ketika membangun bisnis berbasis lingkungan ini pasti ada kendala. Entah pasti itu banyak. Di antara kalian yang katanya ada 5 tim, pastinya isi kepala beda-beda ya.
2: Betul.
1: Mungkin ada tantangan terbesarnya ini apa nih? Versi masing-masing deh kalau boleh.
3: Boleh. Okay. Nah, untuk tantangan terbesar dari Ekopil ini ya, Kak. Nah, jadi kami itu pastinya harus menemukan formulasi yang tepat ya, Kak. Dengan promosi yang tepat, kami harus memastikan bahwa produk kami ini aman untuk digunakan, kemudian itu ampuh untuk dibersihkan enggak. Nah, dengan memilih bahan-bahan baku yang alami ini, kami menggunakan limbah pinang tadi, dengan kandungan tanina flavonoid. Nah, kemudian kami menggunakan buah lerak. Nah, buah lerak itu penghasil busa. Nah, kemudian kami menggunakan bahan ekoenzim. Nah, di situ yang pastinya untuk pembersih. Nah, dan juga kami mempunyai tantangan untuk kepada masyarakat, bahwa untuk mengedukasi kepada masyarakat tuh, kepada masyarakat tuh, bahwa Ekopil ini adalah produk sabun cuci piring yang ramah lingkungan gitu kan.
1: Okay.
2: Jadi menurut Kak Salwa yang paling susah itu di formulasi gimana nentuinnya biar cocok sama masyarakat, sama mengedukasi masyarakat, karena kebetulan belum banyak nih dari mereka yang sadar tentang pentingnya menjaga lingkungan dalam mengkonsumsi sesuatu gitu.
1: Iya benar. Jadi sama nih kesulitannya di sini.
0: Kalau dari saya mungkin dari marketing itu lebih menjangkau konsumen lebih luas lagi Kak.
1: Oke.
0: Okay. Nah,
1: mungkin jadi, dalam hal mendapat kepercayaan konsumen kali ya.
0: Terus juga banyak konsumen yang masih belum melek akan sabun cuci piring ramah lingkungan. Jadi kami harus ekstra edukasi lagi mengenai sabun cuci piring ramah lingkungan tersebut. Nah, terus juga tantangannya itu adanya mitos-mitos mengenai sabun cuci piring yang bersih itu busanya melimpah. Itu
1: aku sendiri sih gitu ya. Pribadi ya, kalau misalnya cuci piring tuh, kalau misalnya sabunnya gak sampai berbusa tuh rasanya, aduh rasanya
2: kurang
1: gak enak. Iya kurang, ada yang kurang, kurang gitu. Rasanya masih minyak lah. Betul. Inilah ya gak sih.
0: Itu sebenarnya mitos Mbak. Jadi faktanya sabun cuci piring itu efektif atau enggaknya itu dilihat dari formulasinya, bahan bukan aktifnya, dari bukan dari busanya. Jadi busanya itu hanya kayak sensasi cuci banyak piring gitu, gitu.
1: Banyak kayak sugesti jadi kali ya.
2: Banyak busa makin bersih
1: kan enggak gitu. Makin banyak busa makin bersih nih nyuci piringnya, enggak ada lagi nih minyaknya gitu ya.
2: Padahal enggak terlalu enggak gitu juga ya pada aslinya. Busa karena tidak, busa yang terlalu banyak juga kan bakal gimana tuh? Menurut
0: kalau busa itu fungsinya bukan kedaya bersih, itu hanya hasil reaksi kimia dari zat surfaktan Mbak. Jadi busa itu bukan yang membersihkan. Yang membersihkan itu formulasi-formulasi seperti Ekopil ini, itu menggunakan ekoenzim dan juga lerak sebagai bahan pembersih yang dapat membersihkan noda membandel di sabun di cucian piring Mbak.
2: Iya, okay. Tapi sebenarnya untuk informasi bukan berarti Ekopil ini nggak ada busanya ya, Kak Ulan ya, ada. Tapi kami pakai namanya formulasi rendah busa. Jadi busanya tetap ada, tapi nggak sebanyak, nggak semelimpah, nggak sebusa-busa yang sebanyak itu.
1: Brand-brand lain ya.
2: Brand-brand konvensional. Karena Mbak Ulan, busa yang semakin banyak itu, semakin banyak busa, kan semakin banyak tuh nanti yang dialirkan kan ke apa namanya ke air. Nah, kebanyakan konvensional mereka pakai bahan kimia keras, sehingga di dalam busa itu nanti pas dialiri itu bakal jadi masalah untuk lingkungan kita, apalagi dari air kita gitu. Dan Ekopil memastikan kalau misalnya produk kami itu tidak membahayakan bagi lingkungan.
1: Oke, tapi gimana nih cara Ekopil ini mengajak Gen Z ya, apalagi anak muda nih yang rajin cuci piring deh terlebih dahulu agar lebih peduli terhadap isu limbah dan sustainable ini.
2: Ayo jawab dong.
1: Gen Z. Ini termasuk anak-anak muda yang rajin cuci piring atau enggak sih?
0: Rajin. Untuk Gen Z ini yang masih malas cuci piring karena mungkin
1: malas suka numpukin piring gitu
0: kan. Ya. Mungkin karena berpikir kayak kalau cuci piring pasti nanti tangan kering tuh. Nah, tenang aja kalau pakai Ecopil ini tangan enggak kering karena menggunakan formulasi-formulasi dari bahan alami. Jadi enggak kering tuh di tangan. Jadi untuk Gen Z yang masih menumpuk piringnya
1: apalagi anak kos ya.
0: Mungkin bisa coba-coba Ecopil.
2: Kalau gitu dari sih. Edukasi untuk Gen Z sendiri, kami kebanyakan dari media sosial sih kak. Karena kan kalau misalnya kita lihat algoritma media sosial itu kan untuk ke tren-trennya tuh tren-tren yang nggak serius-serius gitu ya kak. Tren-tren viral. Nah kami manfaatkan itu dengan bikin konten-konten yang bisa dijangkau oleh semua kalangan gitu.
1: Edukasi. Dan tentunya menjadi daya tarik juga bagi mereka. Gitu. Sebenarnya apa sih beda Ecopil sama sabun-sabun cuci piring yang lainnya nih?
2: Penguatan brandnya dari media sosial juga. Terus kami dari pameran-pameran juga kami jelaskan kalau Ecopil itu begini-begini-begini, ramah lingkungan, rendah busa, terus aman untuk kulit gitu.
1: Teman pro dua ya. Dan mungkin kita mau tahu juga nih, ini kan Ecopil ini udah dipasarin ya. Maksudnya udah sampai ke masyarakat deh gitu ya. Mungkin ada kerjasama nggak sih sama komunitas, UMKM, atau bank sampah yang mengelola limbah ini loh?
2: Kebetulan untuk sekarang kami ada beberapa mitra yang jadi mitra kerjasama kami. Salah satunya kami itu udah gabung jadi binaan rumah BUMN, Kak. Jadi di rumah BUMN itu kami dapat pemahaman tentang ekoenzim ini, terus dapat pemahaman tentang marketing, terus dapat juga pendampingan-pendampingan yang kami perlukan sekiranya untuk produk. Karena kan kita UMKM baru ya kak, masih mahasiswa juga, butuh banget tuh yang namanya pelatihan, pendampingan, informasi-informasi baru gitu. Jadi kami bermitra dengan rumah BUMN. Terus untuk bahan bakunya kami juga bermitra dengan petani-petani lokal. Terus pedagang-pedagang buah tadi. Terus untuk memasarkannya, kami kan nggak bisa sendirian kan kak, walau memang media sosial itu ngaruh kan, cuman harus penjualan offline juga tetap harus digencarkan. Gitu. Kami bermitra dengan beberapa toko di Jambi ini.
0: Toko oleh-oleh.
2: Toko oleh-oleh ada. Terus rencananya nanti mau masuk ke toko-toko lokal juga gitu untuk jual Ecopil gitu kak.
1: Nah selanjutnya nih mungkin untuk saat ini dari tahun 2025 itu masih Ecopil ya. Mungkin kedepannya nih ada inovasi yang kalian siapkan untuk Ecopil ini ada nggak sih? Atau mungkin harapan kalian kedepannya untuk Ecopil ini seperti apa?
2: Jadi balik lagi tadi udah kami kami bilang kalau misalnya Ecopil ini masih baru kan, masih kecil banget gitu. Jadi harapannya ke depan sekarang juga masih ada ini ya, masih ada kerjasama, masih ada apa ya, bergantung gitu ya kak sama pendanaan, terus masih bergantung juga sama mitra-mitra yang lain. Jadi kami harapannya setelah selesai pendanaan ini kami tetap dapat jualan terus dengan lebih independen, dengan lebih mampu berdiri di kaki kami sendiri, terus cari investor-investor sendiri, dan mungkin kedepannya berharap banget bisa buka peluang untuk ekspor nih kak gitu. Kalau Salma sama Kak Salma mungkin punya pemikiran yang berbeda gimana tuh?
3: Kalau Salma sendiri kan Ecopil ini maunya supaya Ecopil itu supaya memperluas tersebar gitu. Nah, bahwa produk kami ini adalah produk sabun cuci piring yang ramah lingkungan gitu kak. Dari limbah itu bisa menjadi peluang dan bernilai ekonomi kak gitu.
1: Selanjutnya kalau ada tambah lagi nggak nih?
0: Harapan dari kami untuk masyarakat lebih teredukasi lagi melek akan produk-produk ramah lingkungan, dan juga harapannya kedepannya kami itu membuka lebih banyak lagi lapangan pekerjaan sehingga
1: dapat. Tapi enggak ngelupain tugas kampusnya ya, gitu ya, enggak tidak mengada gitu ya, sejalan.
0: Jadi ya itu, membuka lapangan pekerjaan lebih banyak lagi sehingga dapat bermanfaat bagi lingkungan, masyarakat, dan tentunya bagi lingkungan sekitar.
1: Apalagi buat anak-anak muda ya. Dan mungkin ada pesan juga nih untuk anak-anak muda yang ingin seperti kalian, ingin membangun bisnis yang tentunya menghasilkan keuntungan ya. Gak ada bisnis yang gak mau untung gitu ya. Sekaligus tapi sekaligus juga memberikan dampak positif bagi lingkungan ini seperti apa gitu.
2: Pesannya satu-satu atau mau langsung?
1: Satu-satu deh.
2: Kalau dari aku sendiri, sebagai ketua tim ya di P2MW. Aku untuk teman-teman Pro 2 di luar sana yang masih mahasiswa juga atau masih anak-anak muda, masih Gen Z gitu ya. Kalau dari aku, mau beranilah memulai gitu, beranilah mencoba. Itu step pertama banget. Kalau misalnya kita berani memulai, kita berani mencoba, walau nggak sempurna pun ya Kak Ulen ya, karena kan nggak ada yang sempurna
1: kalau
2: kita lakuin sesuatu gitu. Asal kita berani memulai, berani ambil step gitu, berani ambil aksi, insya Allah kedepannya itu semuanya bakal berjalan sesuai dengan yang diharapkan gitu. Asal kita berani memulai aja dulu gitu.
1: Jangan takut gagal,
2: jangan
1: tentunya
2: takut
1: ya.
2: Jangan takut gagal. Gak mungkin juga langsung berhasil. Alhamdulillah kalau langsung berhasil, tapi kalau gak langsung berhasil juga bukan berarti gagal gitu kan.
1: Karena setiap apa ya, usaha pasti ada prosesnya
2: ada
1: ya.
2: Gitu. Gak bisa langsung ucuk-ucuk jadi master of something gitu.
1: Iya benar. Mungkin ada tambahan lagi nih.
3: Nah kalau dari Salwa sendiri ya, untuk para Gen Z nih, jadikanlah limbah itu sebagai sampah, tapi jadikanlah limbah itu sebagai peluang. Dengan kreativitas kemudian inovasi, kita bisa menghasilkan produk yang berkualitas dan pastinya bernilai ekonomi dan menjaga lingkungan.
0: Terakhir untuk Gen Z dari saya, kalau punya ide bisnis, kalau punya bisnis itu jangan malu untuk diekspos di sosial media. Karena itu peluang yang besar sih untuk
1: gengsi gitu ya.
0: Malu
1: jualan, malu nanti dibilang aduh enggak, nanti dibilang enggak dikasih uang sama orang tua gitu ya.
0: Jangan malu-malu sih.
1: Karena gengsi sekarang butuh validasi enggak sih?
0: Iya, betul.
1: Padahal validasi itu juga tidak apa ya, tidak kita perlukan di saat kita lagi sulit ya kan.
0: Betul.
2: Pokoknya kalau misalnya kalian mau dapat peluang, mau dapat potensi itu jangan malu ngelakuin sesuatu. Padahal kalau misalnya kita jualan itu kan bukan sesuatu yang memalukan.
1: Iya, dan mungkin validasi orang lain itu ibaratnya nomor sekian deh gitu ya.
2: Juga kalau misalnya kita lihat sekarang banyak pebisnis-pebisnis di luar sana itu kan awalnya juga dari jualan.
1: Enggak ada yang langsung ke atas, pasti mulai dari bawah dulu kan.
2: Betul. Ya guys, wira usaha itu tidak memalukan ya guys.
1: Oke, teman terus. Benar. Jadi kita tunjukkan nih potensi kita yang tentunya bisa bisa menghasilkan. Nah, enggak kerasa nih teman Pro 2 udah di penghujung sesi kita pada pagi hari ini, dan terima kasih untuk waktunya, pengalamannya yang udah menginspirasi kita nih, khususnya para Gen Z ya, anak-anak muda yang udah dibagikan pada hari ini. Semoga ini menjadi inspirasi juga untuk mereka, dan tadinya mereka enggak kepikiran nih, oh iya ya bisa buat usaha seperti ini ya gitu ya, dengan modal yang tidak gede gitu ya, tapi bisa menghasilkan keuntungan nih teman Pro 2. Bahkan mereka ini juga bisa melakukan proyek kampusnya, terus juga bisa menghasilkan keuntungan. Jadi sekali dayung dua tiga pulau terlampau. Nah semoga obrolan kita di pagi hari ini membuat para anak muda khususnya Gen Z semakin memahami bahwa menjaga lingkungan itu dapat dimulai dari langkah-langkah yang sederhana ya teman Pro 2 ya. Bahkan bisa berkembang menjadi inovasi dan peluang usaha yang tentunya memberikan manfaat bagi banyak orang. Nah dari cerita teman-teman nih tentang Ekopil itu menunjukkan bahwa kreativitas, kepedulian dan semangat anak muda itu mampu menghadirkan solusi yang berdampak bagi lingkungan sekaligus juga memiliki nilai ekonomi. Nah terima kasih nih buat waktu-waktunya buat Kak Naswa, Kak Salma dan Kak Salwa yang udah datang ke Pro 2 Jambi, dan mungkin lain kesempatan nanti di saat Ekopilnya udah pemasarannya udah semakin luas gitu bisa berbagi cerita lagi ya bareng kita ya teman Pro 2 ya. Nah teman Pro 2, semoga ilmu dan inspirasi yang diperoleh pada hari ini dapat menjadi motivasi untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Untuk itu kita pamit dulu. Saya Ulan.
2: Saya Naswa.
3: Saya Salma.
0: Saya Salwa.
1: Kalau misalnya ada salah kita mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju, atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu, Pro2 FM.

0: baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini, salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Selamat pagi jelang siang ya untuk hari ini di hari Jumat 10 Juli 2026. Pastinya barengan sama Nia sampai nanti formasi 15 sore Tuan Pro 2 kebersamaan kita di hari ini. Dan untuk 2 jam di awal ya, kita ada di Pro 2 Hit List. Kita bakal bahas beberapa lagu dan juga buat kamu yang mau request juga boleh. Langsung aja WhatsApp aku di 0811-743-9090 ya. Sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk di WhatsApp kita. Ada yang request lagunya Kasida Cinta dari Dul Jailani, terus juga Fiersa Besari Bandung dan Rizwan Fadila dengan Tanpa Bicara. Dan sudah aku masukin ke playlist pagi hari ini. Jadi pastinya buat kalian semuanya tetap semangat ya di hari Jumat ini, karena ini bisa dibilang weekend terakhir di apa ya, di libur yang panjang untuk adik-adik yang udah libur sekolah ya, karena hari Senin besok udah harus masuk sekolah lagi. Dan untuk adik-adik yang sudah mulai MPLS ya dari kemarin, dan tadi pagi aku ngelihat kayak banyak banget nih orang tua ngantarin anak-anak sekolah yang baru mau masuk SMP, yang mau masuk SMA. Tapi anehnya yang gak aku temuin ketika aku SMP dan SMA ya, hari pertama MPLS itu kalau dulu kita sebutnya masa orientasi siswa. Nah, itu kita benar-benar yang diantar terus orang tuanya pulang. Tapi tadi pagi aku ngelihat kayaknya banyak orang tua tuh masih nungguin anaknya. Yang sebenarnya sih kalau aku bilang sih ya udah nggak masalah sih ya, tapi kayak dulu kayaknya aku nggak ada yang ditungguin sebegitunya ya, antar ya udah gitu. Nah jadi ngelihat kayak orang tua sekarang itu memang lebih apa ya, lebih harus ekstra hati-hati banget ya sama anak-anak sekarang, karena memang di balik pergaulan dan lain sebagainya, kadang nggak tahu kenapa kita tuh nggak bisa mempercayakan satu tempat baru ya untuk anak kita bisa beradaptasi gitu teman Pro 2. Jadi kita kayak harus mesti melihat dulu seperti apa lingkungan sekitarnya dan lain sebagainya ya. Memang anak-anak sekolah tuh harusnya diantar dan dijemput oleh orang tua, itu yang lebih baik teman Pro 2 ya. Jadi apalagi untuk anak-anak SMA ya, baru kelas 1 udah diperbolehkan bawa kendaraan sendiri gitu, itu agak sedikit mengkhawatirkan ya teman Pro 2. Karena memang sudah ada yang 17 tahun tapi kayak baru awal banget ya, dan mungkin SIM-nya juga baru dibuat gitu. Nah jadi langkah baiknya memang untuk orang tua sekarang tuh lebih memperhatikan anak-anaknya, dan harusnya memang masih diantar jemput ya, biar lebih aman dan nyaman pastinya ya. Akhirnya kalau gitu selamat melangkah kembali ya di sekolah yang baru untuk adik-adik semuanya. Aku yakin jam segini udah mulai pulang ya. Karena kan memang kalau masa orientasi siswa itu kan gak lama ya Tuan Pro 2 ya, lamanya nanti di hari Senin ya, nanti ketemu sama kakak-kakak seniornya ya. Aduh, indah banget masa-masa itu ya gak sih? Akhirnya kalau gitu jangan kemana-mana, tetap stay tune RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: dapat info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecut. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

Sekedar cantik ya. Tadinya aku mau muterin lagu yang cantik ya, tapi salah nih. Oke deh kalau gitu buat kalian semuanya, kenapa Kania muterin lagu Kahitna? Karena mereka ini bakal merayakan 40 tahun berkarya lewat konser terbesarnya nanti ya. Masih beberapa bulan sih nomor 2 ya. Jadi selama 40 tahun ini Kahitna tuh tumbuh bersama begitu banyak cerita. Ada yang jatuh cinta, ya ada yang patah hati, ada yang menikah, membangun keluarga ya. Dan mungkin kehidupan kamu juga apa namanya dilalui dengan lagu-lagunya Kahitna. Buat kamu yang ngefans banget sama Kahitna nih teman Pro 2, karena nanti ada konser persembahan terbesar dari mereka untuk seluruh soulmate ya. Nah, ini disampaikan oleh Yovie Widianto. Jadi mereka bakal merayakan 40 tahun perjalanan musiknya lewat konser terbesar yang digelar di tanggal 5 September nih ya di Jakarta teman Pro 2. Kira-kira lagu mana nih yang paling pengen kamu denger live-nya? Ada Cantik ya kan, terus ada apa lagi sih, Titik Nadir ya, terus ada Mantan Terindah. Aduh, lagu-lagu Kahitna tuh keren-keren juga di teman Pro 2 ya.

kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Ponderable Ocean memang terdengar ringan di telinga dengan nuansa reggae yang santai. Tapi di balik itu, ada pesan yang dekat dengan kehidupan banyak orang. Keinginan sederhana untuk merasa aman meski keadaan di luar sedang tidak baik-baik saja. Lagu ini tidak berbicara tentang hal-hal besar, justru fokusnya ada di hal yang sering kita cari diam-diam. Rasa tenang di tengah situasi yang kadang terasa berantakan.

Meski sudah hampir 2 dekade sejak dirilis, makna lagu ini masih terasa kuat, bahkan di kondisi sekarang yang serba cepat dan penuh tekanan. Keinginan untuk merasa aman justru semakin terasa penting. Itulah yang terasa dari Seven Sound. Lagu ini tidak memberi jawaban, tapi menghadirkan perasaan yang mungkin sedang banyak orang cari.

0: Udah siap, Bang?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang Sentrum.
3: Fix You bisa dimaknai sebagai lagu tentang menghadapi duka, kehilangan arah, dan proses penyembuhan yang tak selalu instan. Di permukaan, lagu ini terdengar seperti ungkapan cinta kepada seseorang yang sedang terluka. Tapi, jika direnungkan lebih dalam, lagu ini juga bisa menjadi monolog tentang ketidakberdayaan. Fix You adalah pelukan dalam bentuk lagu untuk siapapun yang pernah hancur, dan untuk mereka yang ingin menguatkan meski tak tahu caranya. Apakah ini tentang menyembuhkan atau sekedar bertahan bersama di tengah luka?

0: Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: Berbeda dari banyak lagu cinta mainstream, Let Her Go menyajikan pesan yang sederhana namun menyakitkan. Kita seringkali menyadari betapa berharganya sesuatu setelah kehilangan. Lirik seperti Only Miss the Sun When It Starts to Snow menjadi metafora tentang bagaimana manusia kadang terlalu lambat untuk menghargai sesuatu yang indah dalam hidup mereka. Apakah lagu ini tentang keinginan untuk kembali? Atau tentang berdamai dengan kehilangan atau melangkah maju? Passenger membiarkan pertanyaan itu menggantung, memberi ruang bagi setiap pendengar untuk menemukan makna mereka sendiri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayaknya setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya. Mantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah. Kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus kayak brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketubuhan.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah
1: menyebutkan belakang. Peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: 什么名字？
1: Belajar Bahasa Tionghoa di Perodulan.
2: 我叫王龙，你叫什么名字？
1: Ruang belajar untuk menambah dan meningkatkan keahlian bahasamu. Belajar Bahasa Tionghoa kerjasama China Media Group, Nanyang Bridge Media, dan Radio Republik Indonesia.
3: 你的母语学汉语，每日汉语。
4: Belajar bahasa Tionghoa dengan bahasa ibu anda, bahasa Tionghoa sehari-hari. 巴沙丁华萨哈里哈里 ，pelajaran ke-25. Tanya jalan. Apa kabar saudara pendengar? Taja hao. Kita berjumpa kembali dalam acara bahasa Tionghoa sehari-hari. Saya pengasuh acara ini, Wang Lei.
5: Dan saya Jeps, Taja Hao. Pada pelajaran yang lalu, kita telah belajar banyak kosakata bahasa Tionghoa untuk membeli buku.
4: Iya, betul. Sekarang kita ulas kembali kalimat-kalimat pelajaran lalu dan kemudian baru kita mulai pelajaran baru, yaitu bagaimana menyatakan arah jalan. Kalimat pertama pada pelajaran lalu, Nar yo ta te shu dian.
5: Nar yo ta te shu dian.Tian artinya di manakah ada toko buku yang besar?
4: Shu Tian adalah toko buku.
5: Shu Tian.
4: Dan Ta De Shu Tian artinya toko buku yang besar.
5: Ta De Shu Tian.
4: 我要买本字典. Saya mau beli sebuah kamus.
5: 我要买本字典.
4: 字典 kamus.
5: 字典.
4: 我想买本北京导游手册。
5: 我想买本北京导游手册。
4: 导游 artinya petunjuk pariwisata。
5: 导游。
4: 手册 artinya buku pedoman。
5: 手册。
4: 我想买本北京导游手册。Saya mau membeli sebuah buku pedoman petunjuk pariwisata di Beijing。
5: 我想买本北京。导游手册。
4: 请问英文小说在几层卖？
5: 请问英文小说在几层卖？
4: 请问 ，permisi tanya。
5: 请问
4: 英文小说 ，artinya novel berbahasa Inggris。
5: 英文小说
4: 几层 ，artinya lantai berapa？
5: 几层
4: 卖 ？jual。
5: 卖。
4: 请问。英文小说在几层卖？
5: 请问英文小说在几层卖 ？Permisi tanya, novel berbahasa Inggris dijual di lantai berapa?
4: Mari kita dengarkan kembali dialog lengkap pelajaran lalu. Dialog pertama.
3: 哪儿有大的书店？
6: 去王府井看看吧，那儿有个不错的书店。
4: Dialog kedua.
3: 我要买本字典。
6: 什么字典？
3: 英汉，汉英双向字典。
6: 还需要什么吗？
3: 还有一本汉语成语字典。
4: Dialog ketiga.
3: 你好，我想买本北京导游手册。
6: 那您直接上二层，就在电梯左边。
4: Dialog keempat.
3: 请问英文小说在几层卖？
6: 在四层。
5: Demikian pembahasan ulang pelajaran lalu. Sekarang mari kita pelajari kalimat-kalimat pelajaran hari ini.
4: Pokok-pokok pelajaran hari ini, 请问地铁站在哪里?
5: Permisi tanya, stasiun kereta bawah tanah ada di mana?
4: 离这远吗?
5: Dari sini jauh tidak?
4: 我应该坐什么车去?
5: Saya harus menumpang bis yang mana?
4: 您得去马路对面坐车。
5: Anda harus menyeberang jalan untuk naik bis. Meskipun sudah bertahun-tahun saya di Beijing, tapi kadang-kadang saya masih suka nyasar dan tidak tahu arah. Bisa tidak jelaskan kepada saya bagaimana menunjukkan arah dengan bahasa Tionghoa?
4: Tidak masalah.
5: Kota Beijing benar-benar besar. Ada sebuah jalan yang terkenal, yaitu jalan Chang'an dari timur ke barat. Kata timur itu dalam bahasa Tionghoa apa ya?
4: Anda boleh bilang...Tung, dalam bahasa lisan kami biasanya berkata Tung, bian, bian artinya sisi.
5: Oke, kalau barat?
4: Itu si.
5: Jadi saya juga bisa berkata si bian.
4: Betul, dan selatan adalah Nan.
5: Nan.
4: Utara itu Bei.
5: Bei.
4: Mari kita baca bersama-sama. Dong, Si, Nan, Bei.
5: Dong, Si, Nan, Bei. Hari sudah malam dan gelap, dan saya lupa bagaimana pulangnya. Tapi, asalkan bisa ketemu stasiun kereta bawah tanah, saya pasti tahu jalan pulang. Nah, Wang Lei, tolong ajari saya bagaimana bertanya stasiun kereta bawah tanah ada di mana?
4: Kamu bisa bertanya begini. 请问地铁站在哪里?
5: 请问地铁站在哪里?
4: 请问, numpang tanya atau permisi tanya.
5: 请问,
4: 地铁, kereta bawah tanah.
5: 地铁,
4: 站, stasiun.
5: 站,
4: 在, artinya berada di atau ada di.
5: 在,
4: 哪里, di mana.
5: 哪里,
4: 请问, 地铁站在哪里?
5: 请问, 地铁站在哪里? Permisi tanya, stasiun kereta bawah tanah ada di mana?
4: Dialog pertama.
3: 请问, 地铁站在哪里?
6: 一直往前走, 在前边的路口往左拐.
5: Terima kasih Wang Lei untuk informasinya. Lalu bagaimana cara mengatakan apakah dari sini jauh?
4: Anda bisa bilang Li zhe li yuan ma.
5: Li zhe li yuan ma.
4: Li keluar dari.
5: Li
4: zhe li sini.
5: Zhe li
4: yuan jauh.
5: Yuan
4: ma menandakan kalimat tanya.
5: Ma
4: Li zhe li yuan ma.
5: Li zhe li yuan ma. Apakah dari sini jauh?
4: Dialog kedua.
3: Li zhe er duo yuan ne?
6: 不太远, 大概走5分钟就到了.
5: Apa bahasa Tionghoa untuk saya numpang bis yang mana untuk sampai tempat tujuan?
4: Anda boleh bilang 我应该坐什么车去?
5: 我应该坐什么车去?
4: 我 itu saya.
5: 我应该
4: harus.
5: 应该
4: 坐, arti harafiahnya adalah duduk. Tapi untuk kalimat ini artinya adalah naik atau menumpang bis.
5: 坐什么?
4: Apa?
5: 什么?
4: 车, di sini adalah singkatan untuk 公交车, yang artinya bis umum.
5: 车,
4: 去, pergi.
5: 去,
4: 我应该坐什么车去?
5: 我应该坐什么车去? Saya harus numpang bis yang mana untuk ke sana?
4: Dialog ketiga.
3: 我应该坐什么车去?
6: 您得去马路对面坐车.
3: Oh, 我明白了,谢谢.
5: Oh iya, Wang Lei, ada seorang ibu yang baik loh memberitahu saya arah jalan. Ia mengatakan kalimat bahasa Tionghoa yang maksudnya seperti kira-kira ya, kamu sebaiknya menyeberang jalan untuk naik bus.
4: Oh, oke, saya mengerti. Ibu itu mengatakan, Nin din qu ma lu dui mian zuo che.
5: Nin de qu ma lu dui mian zuo che.
4: Nin anda.
5: Nin
4: de harus.
5: De
4: qu pergi.
5: Qu
4: ma lu jalan.
5: Ma lu.
4: 对面, seberang.
5: 对面.
4: 坐车, naik bus.
5: 坐车.
4: 您得去马路对面坐车.
5: 您得去马路对面坐车. Anda harus menyeberang jalan untuk naik bus.
4: Mari kita dengarkan lagi dialog lengkap pelajaran hari ini. Dialog pertama.
3: 请问地铁站在哪里?
6: 一直往前走,在前边的路口,往左拐.
4: Dialog kedua.
3: 离这儿多远呢?
6: 不太远,大概走5分钟就到了.
4: Dialog ketiga.
3: 我应该坐什么车去?
6: 您得去马路对面坐车.
3: Oh, 我明白了,谢谢.
5: Okay, demikian telah kami perdengarkan dialog lengkap pelajaran hari ini. Sekarang, mari kita bersama-sama dengarkan Pusparagam Kebudayaan Tiongkok untuk hari ini.
4: Cara orang Tiongkok memberikan salam tidak jauh berbeda dengan orang Barat. Misalnya, ketika bertemu, mereka akan berkata, halo, dan ketika berpisah, mereka akan berkata, sampai jumpa, dan lain sebagainya. Akan tetapi, dulu kalau orang bertemu dan memberikan salam, biasanya salam itu didasarkan pada situasi dan pikiran saat itu. Misalnya, ketika bertemu mereka akan bertanya, mau ke mana, mau ke kantor ya, atau sudah makan, dan lain sebagainya. Oke, informasi tadi menutup pelajaran kita hari ini. Seperti biasa, ada sebuah kuis untuk para pendengar. Apa bahasa Tionghoa untuk permisi tanya? Stasiun kereta bawah tanah ada di mana?
5: Kirimkan jawaban Anda ke alamat email kami di indo@cri.com.cn. Saya ulangi, indo@cri.com.cn. www.kbs.com.cn.
4: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs web kami di www.indonesian.cri.cn. Saya Wang Lei, sampai jumpa dalam kesempatan lain.
5: Dan saya Jeff, sampai jumpa.
1: Telah kita ikuti Belajar Bahasa Tionghoa di Pro 2 kerjasama China Media Group dan Yang Bridge Media dan Radio Republik Indonesia.

terbaik kamu. Selamat siang teman produe. Kita lanjut lagi untuk siang hari ini. Masih di Santai Siang bareng sama Nia. Untuk Farmasi 13 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat ya. Nah ini jam-jam segini nih biasanya ya, kalau kita keluar di jalan ya, banyak banget cowok-cowok ganteng yang baru aja keluar dari masjid ya, Masya Allah. Iya karena emang baru kelar salat Jumat ya. Waduh, auranya tuh beda banget ya gak sih? Aduh apa sih? Oke, untuk siang hari ini karena mungkin udah kelar salat Jumat, mau langsung menuju meja makan atau kantin terdekat ya, atau mungkin tempat makan Wampro 2, apa sih yang kira-kira langsung dipesan gitu ya? Karena aku ada beberapa teman yang lagi holiday, cila. Bukan liburan ya, tapi holiday ya. Karena bukan di Indonesia, tapi mereka kalau nggak salah ke Korea ya. Nah, jadi benar-benar yang memang untuk kita ya, Tom Pro 2, ketika berada di luar negeri, itu untuk bisa makan makanan yang ada di sana tuh kan nggak yang langsung bisa beradaptasi ya, pasti bakal kangen banget sama makanan yang ada di Indonesia, terutama tuh yang pertama ya, list pertama tuh nasi Padang. Ya kemudian tuh baru kayak bakso ya, mie ayam, pokoknya berkuah-kuah gitu. Nah yang ketiga tuh pasti banget ya, ayam geprek, ayam penyet gitu-gitu ya Tuan Pro 2. Nah kalau ngomongin tentang ayam geprek nih Tuan Pro 2, kalian tahu gak sih ini dari mana, gimana cerita awalnya, sejarahnya ayam itu digeprek-geprek gitu? Karena yang aku ingat, aku lupa tahun berapa, itu aku masih kuliah ya, semester pertengahan lah ya, belum awal dan gak terlalu akhir banget. Jadi ada satu kantin yang baru buka, itu menjajakan yang namanya ayam geprek. Wih, di jangan tanya ya ngantrinya teman Pro 2. Ah, Masya Allah tabarakallah ya. Waktu itu untuk bisa mendapatkan ayam geprek yang emang rasanya tuh luar biasa. Perpaduan ayam yang digoreng terus digeprek, dikasih sambal atasnya. Sambalnya bukan sambal merah ya, waktu itu aku sambal ijo ya. Ijonya itu kayaknya dari rawit deh, tapi gak pedes banget ya, bukan yang pedes gila gitu, bukan. Pokoknya enak, bisa dinikmati gitu sama anak-anak ya, yang dompetnya ini masih diperbantukan sama orang tua gitu kan ya. Jadi ayamnya juga ukurannya gak terlalu kecil, masih besar ya. Mungkin ayam waktu itu masih murah ya teman-teman produa, gak kayak sekarang gitu kecil-kecilnya. Potongannya ya masih gede-gede gitu. Jadi kalau ditimpuk sama batu giling itu masih yang pek-pek-pek gitu ya. Nah buat teman-teman produa yang mau tahu gimana cerita asalnya, lahirlah ayam geprek ini yang sekarang banyak banget digemari banyak orang, dan itu yang buat orang yang ada di luar negeri sana kangen banget sama makanan Indonesia. Nah ternyata ini juga gara-gara mahasiswa teman Pro 2 ya, gara-gara permintaan mahasiswa katanya ya. Jadi popularitas ayam geprek ini yang kita tahu itu memang sudah menyebar luas ke seluruh Indonesia. Banyak warung makan, kafe ya, itu sampai ada gerai ayam goreng yang ikut memasukkan hidangan ini ke dalam daftar menu mereka ya. Tapi ternyata racikannya itu lahir dari sebuah warung makan yang sederhana yang ada di Yogyakarta teman Pro 2. Nah kebayang gak sih, harusnya gak pedes dong ya. Siapa bilang ya cabai yang di Jogja itu gak pedes? Cabai yang di Jogja itu pedes banget teman Pro 2 ya. Aku juga bingung kenapa ya bisa separah ini ya pedesnya gitu. Ternyata emang pedes banget. Nah jadi ini ceritanya, pembuat awalnya itu adalah Ibu Ruminah ya. Jadi di warungnya itu ada di Yogyakarta, dan ayam geprek ini dibuat pertama kali tuh tahun 2003. Aku kuliah tahun berapa ya? Tahun berapa ya? Iya, soalnya sih gitu ya tahun Pro 2 gitu ya. Tidak mau mengakui lagi. Ya pokoknya segitulah ya. Jadi memang
di mana ada seorang mahasiswa pelanggan warungnya Ibu Ruminah ini yang minta dibuatkan sambal untuk melengkapi lauk ayam goreng tepungnya ini gitu. Nah, jadi ketika apa namanya? Ketika nah, ini nih yang aku cari dari tadi ya. Ketika Ibu Minah ini mendengar ada kayak pelanggannya yang minta apa ya untuk tambahannya, Bu Ruminah tuh langsung inisiatif gitu loh teman Pro 2. Dia langsung yang kayak membuat ayam yang diulek secara merata dengan cabe dan bahan-bahan lainnya gitu ya. Ayam goreng tepung yang digeprek bersama sambal. Jadi ayam geprek ini berasal dari bahasa Jawa yang berarti dipukul, ditekan atau dilumatkan. Kalau ayam penyet, Bu Minah nggak tahu ya. Tapi kalau namanya ayam geprek, dia berani bilang kalau ini pertama kali di Indonesia. Katanya seperti itu. Nah, jadi fenomena menarik ini terjadi seiring popularitas dari ayam geprek di luar Yogyakarta, gitu loh, ya.

Oke, teman Pro 2. Jadi ketika fenomena menarik ini terjadi seiring popularitas dari ayam geprek ya di luar Jakarta, banyak tempat sekarang menyajikan menu ayam geprek tanpa digeprek, melainkan ayam goreng tepung hanya disiram sambal aja gitu ya. Padahal aslinya kalau dari Ibu Ruminah tadi ya, teman Pro 2. Nah, Ibu Ruminah itu benar-benar ayamnya itu digeprek sampai dia misah sama si tulang-tulangnya. Nah, baru deh dicampur dengan cabe yang udah digiling tadi, kayak gado-gado jadinya. Nyampur tuh kayak gado-gado. Jadi benar-benar ayam itu bergelimang sama cabe gitu. Nah, kalau sekarang kan cuman disiram di atasnya aja gitu, teman Pro 2 ya. Kalau kemarin enggak gitu. Kalau dulu awalnya enggak gitu. Oke deh kalau gitu, teman Pro 2, sekarang udah tahu kan asal muasal dari ayam geprek ini. Pertama dari permintaan mahasiswa yang ingin ayamnya itu berbeda lah gitu. Ayam goreng tepung itu berbeda, akhirnya dibuat versi ayam geprek. Nah, kalau kamu tim ayamnya beneran digeprek atau cukup disiram sambal di atas aja nih?

Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Oke, kita lanjut lagi masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu untuk siang hari ini, teman Pro 2. 38 menit lepas dari formasi 13 siang hari ini, dan agak sedikit mendung ya, maksudnya mataharinya nggak menantang banget untuk siang ini, teman Pro 2 ya. Karena kalau sudah panasnya terik banget, kita kayak langsung yang overthinking gitu nggak sih? Aduh, panas banget ini, jangan-jangan mau hujan nanti, pasti ini mau hujan deras ini ya. Nah, buat kamu yang suka overthinking nih, teman Pro 2, aku ada beberapa kebiasaan yang sederhana yang bisa membuat kamu tidak overthinking lagi, biar bisa menenangkan pikiran. Nah, kira-kira apa ini ya? Karena memang overthinking ini layaknya lingkaran yang sulit untuk kita hentikan atau diputuskan ya. Awalnya cuma satu pikiran kecil, lalu dia bisa berkembang tuh jadi skenario yang panjang di kepala kita ya. Jadi berpikir berlebihan itu mungkin terdengar tidak terlalu buruk, tetapi berpikir berlebihan dapat menyebabkan masalah. Ketika kamu berpikirnya berlebihan, penilaian kamu menjadi kabur dan stresnya juga meningkat ya. Tapi menariknya, ada orang-orang yang terlihat lebih tenang bukan karena hidup mereka tanpa masalah ya. Dan pastinya di hidup ini atau di bumi ini gak ada tuh namanya manusia yang gak ada masalah ya. Bayi aja ada masalahnya, teman Pro 2 ya. Apalagi kita yang dewasa gitu ya. Tapi karena mereka punya kebiasaan sederhana yang membuat pikiran tidak mudah berputar-putar. Nah, jadi ini kabar baiknya, untuk kebiasaan ini bisa dilatih, teman Pro 2 ya, biar kita gak overthinking gitu ya. Yang pertama, sadar bahwa sedang overthinking ya. Jadi kesadaran itu adalah awal dari perubahan. Sebelum kamu dapat mulai mengatasi atau menghadapi kebiasaan berpikir berlebihan, kamu perlu belajar untuk menyadari ketika itu terjadi. Nah, kalau misalnya udah ngerasa nih, oh iya, ya udah, jadi gantilah pikiran yang lain gitu ya. Gimana caranya? Kan nggak mungkin langsung diam dia langsung. Kita kayak next gitu, pikiran yang lain gitu kan ya. Mungkin kamu bisa kayak menarik nafas gitu kan ya. Terus juga kayak apa sih, tiba-tiba memberi jarak antara diri dan pikiran. Mungkin kamu akan melihat ke hal-hal yang lain gitu ya. Jadi sesederhana menarik nafas dalam 3 kali itu bisa membantu otak kembali lebih rasional. Mungkin bisa lebih refresh kali ya, kalau kita nge-refreshin gadget gitu kan ya. Nah, mungkin gitu kali otak kita jadi gak berpikir ke hal yang sama tadi ya. Selanjutnya di Tolong Pro 2, mereka menyadari semua hal tidak dapat dikontrol. Karena kesadaran terhadap kontrol bukan hal yang instan, tapi justru disitulah letak kekuatannya. Nah, orang yang gak overthinking itu biasanya paham banget mana yang bisa ia kendalikan dan mana

yang harus dia lepaskan. Waduh. Kayaknya kita harus berusaha semaksimal mungkin ya untuk bisa mengontrol itu gitu teman Pro 2 ya. Nah, jadi orang yang gak overthinking tidak berarti dia cuek ya atau gak peduli nih teman Pro 2. Justru sebaliknya, mereka peduli dengan cara yang sehat gitu ya. Kemudian mengalihkan perhatian pada kebahagiaan. Nah, mengalihkan perhatian pada kebahagiaan ini bukan berarti menghindari tanggung jawab, tapi ini kayak apa ya, cara mereka bisa menjaga kesehatan mental biar tetap stabil ya. Karena mereka tuh kayak paham banget masalah akan lebih mudah diselesaikan ketika pikirannya dalam kondisi tenang. Nah, jadi sebelum membuat keputusan, mereka ini bakal nge-charge dulu energinya dengan hal-hal kecil yang menyenangkan. Karena kebahagiaan yang dipilih itu tidak selalu besar atau mahal ya. Jadi bisa sesederhana kamu menari, bernyanyi, olahraga ya. Entah kamu punya hobi bermain alat musik atau menggambar, itu bisa teman Pro 2 ya. Nah, kemudian mereka melihat segala sesuatu dari perspektif yang tepat. Jadi bukan berarti orang yang tidak overthinking selalu positif aja bawaannya ya. Atau mereka kayak gak pernah sedih. Mereka tetap manusia biasa. Bedanya mereka tidak langsung membesar-besarkan situasi di kepala mereka teman Pro 2 ya. Tuh, dan pastinya juga orang yang tidak overthinking paham bahwa kesempurnaan itu ilusi. Mereka tahu kalau terus menunggu waktu yang ideal, mereka bisa kehabisan momentum. Jadi daripada sibuk memikirkan bagaimana kalau gagal, mereka memilih berpikir apa yang bisa dilakukan untuk sekarang. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, mudah-mudahan ini bisa membantu kalian semuanya. Kalau kamu merasa sering terjebak dalam pikiran sendiri, mungkin kamu bisa mulai dari satu kebiasaan kecil hari ini. Jadi tidak perlu langsung berubah drastis, cukup belajar mengenali kapan pikiran mulai berlebihan, lalu perlahan mengarahkannya kembali.

0: Explosion.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

gak sih kalau plesetan itu ternyata gak salah-salah amat? Buat kamu yang sering begadang ngerjain project, apalagi pas lagi panik nungguin render video mentok di 99%, padahal waktu udah mepet banget kan? Kamu wajib dengerin sejarah asli dari Deadline. Kata deadline itu pertama kali muncul di zaman Perang Saudara Amerika sekitar tahun 1860-an. Jadi dulu, deadline itu beneran garis fisik yang digambar di tanah di sekeliling area penjara tawanan perang. Nah, aturannya itu brutal banget. Kalau ada tahanan yang berani ngelewatin garis itu, ya bakal dor. Mereka bakal langsung dieksekusi di tempat oleh penjaga. Literally garis kematian alias deadline, dark banget kan? Baru deh masuk ke tahun 1920-an, industri koran sama jurnalistik mulai minjem istilah ini. Mereka pakai kata deadline buat nentuin batas akhir berita harus masuk cetakan. Kalau lewat dari garis waktu itu, beritanya dianggap mati dan gak bakal diterbitin.

www.library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecut. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah SMP negeri di Lumajang, Jawa Timur yang tengah menjadi korban
0: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
2: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah diperlukan sebagai penyeimbang.
3: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat.

0: Pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya tahu. Tapi sekarang ini, aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya gak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

piring bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring, melakukan gerakan yang diulang lagi, dan berdiri tenang mengatur nafas, itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, gimana ya? Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke. Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Ya, teman pro 2 FM, kaum muslimin muslimah di mana saja berada, saatnya kita ikuti beduk dan azan asar untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

0: da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adah innaka la tuhliful mi'ad.
1: Ya, tolong pro dua apa kaum muslimin muslimah di mana saja berada, kami segenap pimpinan karyawan karyawati RRI Jambi dari studio pro dua apa mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Nah, teman pro 2 jangan kemana-mana. Nanti ya di jam 16 waktu Indonesia Barat kita bakal ikuti sore ceria nih teman pro 2.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Sudah siap, Ran.
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah. Kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus kayak brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kok.

0: 90,9 MHz memperbaik kamu teman Pro 2 FM. Nah, teman Pro 2 masih di sore ceria ya, di sore hari ini edisi 10 Juli 2026 di jam 16.22 ya. Di sini kita udah ada narasumber yang udah datang nih di studio Pro 2 FM ya. Tadi kalau di flyer itu 2 ya, tapi sekarang baru 1 nih karena yang satunya masih berhalangan kerja ya. Kayaknya kita langsung sapa aja nih. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Oke. Boleh perkenalkan diri dikit gak nih sama teman Pro 2 yang lagi dengerin kita di sore hari ini?
1: Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Caca. Aku dari Universitas Nurdin Hamzah Jambi. Dan aku sekarang ambil jurusan ilmu komunikasi.
0: Ilmu komunikasi ya?
1: Iya.
0: Tapi kalau kesehariannya si Caca ya panggilnya?
1: Iya.
0: Caca ini kesehariannya apa nih?
1: Aku kuliah aja sih, nggak ada lagi. Paling kuliah terus pulang aja.
0: Pulang rumah di mana?
1: Kalau di Jambi aku tinggal di Mayang.
0: Oh, daerah Mayang. Yeah. Sama nih. Ya memang sekarang apa namanya? Banyak kan orang pindah di Mayang. Terus satu lagi daerah mana namanya? Yang sekarang lagi ada program apa tuh? Taman Aci lama nih, lupa lagi. Oke, Caca.
1: Iya.
0: Di Mayang ya.
1: Iya, betul sekali, Bang.
0: Sekarang semester berapa, Caca?
1: Sekarang aku semester 6.
0: Semester 6?
1: Iya.
0: Wah, udah mulai ditanyain ini ya judul ya.
1: Sudah mepet-mepet ke situ lah.
0: Sudah mepet ke situ ya. Biasanya kalau aku dulu ya di semester 6 tuh udah ditanyain, "Gimana apa judulnya nih?" Sebenarnya belum ada,
1: iya.
0: Tapi iya nanti Bu, gitu. Nanti Pak, ada nih, gitu. Biasanya itu munculnya di waktu dekat-dekat. Nah itu inspirasi bakal muncul sendiri itu biasanya.
1: Kalau udah mepet deadline ya.
0: Iya, sama kayak dikejar guguk. Itu kan kita tanpa. Kalau misalnya kita lari beneran, kita nggak bakal kencang larinya. Pasti lambat gitu, bahkan kita ngerasa wah capek banget gini. Tapi kalau ada yang ngejar sesuatu yang menakutkan, ngejar yang menakutkan deh gitu ya, ngejar kita, wah kita bisa tuh ninggalin dia. Bahkan orang bilang wih kenceng banget, dan pas stop kita ngerasa nggak ada yang kurang gitu, nggak capek, nggak ini. Nah itu sama tuh kalau sekarang kita masih puyeng gitu. Kalau aku ya, kalau aku dulu puyeng, waduh udah semester 6 nanti apa nih ya. Ya akhirnya ngelalain di waktu beberapa hari lagi gitu, beberapa minggu lagi baru muncul ide pas pusing-pusingnya. Tapi rata-rata kayak gitu ya.
1: Iya. Bener banget.
0: Oke. Katanya tadi sempat dengar Caca ini sebenarnya bukan di Jambi ya.
1: Iya.
0: Asli di Jambi.
1: Bukan asli Jambi.
0: Ah, di mana nih aslinya apa nih?
1: Aku aslinya dari Jawa.
0: Ah, tuh dengerin teman Pro 2. Jawa ini lembut-lembut ya. Apakah memang ada kulturnya di situ? Maksudnya adat istiadatnya memang mengharuskan tutur katanya itu lembut atau gimana nih?
1: Mungkin kayak turun temurun aja ya, udah bawaan lahir lah.
0: Bawaan lahir ya.
1: Iya.
0: Jadi karena
1: lingkungan juga sih berpengaruh.
0: Bisa jadi ya, karena kalau lingkungannya ngomongnya lembut, kita jadi bakal ngikut, oh kayak gini nih gitu ya. Tapi kalau misalnya udah keras ya udah deh, yeah. Yang dibawa-bawa bakal jadi keras karena ya contohnya tadi tuh kayak gitu ya. Oke, Caca.
1: Iya. Yeah. Gimana, Bang?
0: Ini kan apa namanya tema kita tadi tuh, lupa lagi. tentang ini ya, media sosial ya kalau nggak salah ya. Oh ini tentang apa namanya fenomena konten viral di media sosial.
1: Iya benar banget Bang.
0: Iya memang sih, entah kenapa ya sekarang itu konten di media sosial itu kalau misalnya nggak viral pasti nggak bakal rame. Nah ini gimana nih Caca?
1: Oke, kalau menurut aku ya, karena sekarang tuh kan era digital ya Bang, jadi semuanya tuh kayak serba cepat gitu. Nah, nah kenapa konten-konten itu bisa viral, bisa rame, itu menurut aku juga karena pertama mungkin cara mereka membawakan konten tersebut gimana, terus editing juga kayaknya mempengaruhi, dan followers biasanya influencer sih yang banyak banget penontonnya gitu-gitu.
0: Oke, tapi ada teknik nggak tuh ya, kayak misalnya kita mau bikin video ini nih gitu, viralin dulu nih, cara viralinnya nih gimana gitu ya, kayaknya ahli editing ada nih.
1: Jujur aja ya, kalau untuk FYP tuh sebenarnya nggak ada ilmunya ya. Kadang kita udah di face bagus, editing bagus, pembawaan bagus, cuma nggak FYP, giliran yang kayak mungkin pakai HP yang kameranya kayak dikukus gitu, bisa viral gitu.
0: Iya, ini masih membingungkan nih.
1: Iya, kalau mungkin menurut aku penunjang FYP sendiri tuh pertama konsisten sih Bang, konsisten buat konten gitu-gitu, terus juga editingnya pasti, pembawaannya, terus juga ya di zaman sekarang kurang lebih lah tentang good looking gitu. Nah,
0: good looking itu tuh.
1: Iya. Yeah.
0: Dan bahkan di media sosial sekarang ya, itu tuh aku kalau misalnya dia nggak good looking ya, ngelakuin kesalahan, wah dihujat habis-habisan. Ah,
1: bener banget.
0: Tapi kalau misalnya dia good looking, mau kesalahan apapun pasti aja ada. Ada tuh komentar-komentar yang bilang, ya kasihan nih gitu, padahal dia gini-gini nih. Ya aku yakin itu pasti karena good looking-nya.
1: Iya, mungkin itu salah satu faktornya sih.
0: Oke, teman pro 2. Nah, di sini kita udah kedatangan lagi nih yang kita obrolin tadi ya. Kalau ini Caca, nah boleh perkenalin dikit gak nih sama teman pro 2?
2: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Mutia Mustita Dewi, biasa dipanggil Uti. Sama kayak Caca dari Prodi Ilmu Komunikasi.
0: Yang ini lebih rock-rockan nih. Wih, keren nih.
2: Habis kerokean.
0: Keren nih, ini paling dicari nih suara yang kayak gini nih. Siapa tadi? Aduh, Mutia Uti, sama Uti. Oh, Uti dipanggil Uti ya?
2: Uti aja. Biar Uti lebih akrab ya, Mas ya.
0: Uti sama Caca. Oke. Okay. Uti, ini aku keringat teman kecil aku lagi, Uti. Caca ya. Nih, Ti, sekarang kan lagi Iti, lagi gak apa-apa nih, Ti.
2: Oh, aman
0: ya. Uti, tadi kan kami sempat ngobrol nih tentang media sosial ya, yang dimana sekarang itu harus viral dulu, baru contohnya aja nih, kayak misalnya di ada masalah ya yang harus diprogres gitu.
2: Oke.
0: Nah, terus kalau nggak viral, ini nggak bakal diproses nih. Ini gimana nih tanggapan dari Uti?
2: Kalau menurutku ya, emang di era digitalisasi ini ya, emang benar-benar apa-apa itu harus diviralkan dulu ya. Kalau misalkan, kayak misalkan yang Mas bilang tadi, suatu hal yang menurut kita kayaknya kan banyak nih, banyak hal yang kita nggak tahu ya sebenarnya faktanya gimana, faktanya itu gimana. Nah, dengan adanya sekarang zaman konten-konten ini, kita itu jadi tahu nih, oh ternyata faktanya tuh seperti ini.
0: Yeah.
2: Faktanya seperti ini, jadi makanya itulah tadi harus diviralkan dulu, baru bisa diproses. Dari baru bisa diproses. Ada yang bilang tunggu viral dulu baru mau diangkat beritanya gitu. Dan itu emang benar-benar kayaknya di zaman sekarang itu emang harus seperti itu, Mas, untuk mendapatkan keadilan gitu ya. Harus viral dulu terkadang. Tapi tapi ada sisi negatifnya juga nih kalau harus diviralin dulu. Kadang kan kebanyakan orang tidak mencari tahu dulu nih. Tidak mencari tahu dulu seperti apa segala macam, jadi ditelan mentah-mentah aja nih berita-berita yang ada, suatu hal yang ada di era sekarang ini. Jadi dengan adanya gampang viral ini, menurutku negatifnya kayak banyak bisa kemakan hoax gitu. Apalagi banyak AI juga sekarang kan.
0: Bahkan orang banyak yang nggak tahu nih gimana bedain AI atau enggaknya.
2: Iya benar, saking realnya ya kan AI ini.
0: Dibuka. Bahkan yang asli pun, misalnya ini kejadian asli, kita bilang AI ini. Iya. Nah, tunggu aja tuh apa namanya netizen bilang ada sekitar 10 orang aja bilang ini AI, udah deh ketutup. Ketutup apa namanya kebenarannya. Itu. Jadi kayaknya AI nih, satu yang baca AI nih. Jadi setiap baca AI udah ketutup gitu. Tapi katanya sekarang ada FOMO.
2: Ya, FOMO.
0: FOMO apa nih? Banyak. FOMO yang dorong orang untuk terus ngikutin tren konten viral.
2: Oh ya, pasti sih itu FOMO. Apalagi sekarang FOMO apa? Dance Brazil ya?
0: Hah?
2: Dance Brazil, Brazil.
0: Nah, aku ketinggalan nih.
2: FOMO gitu.
0: Dance Brazil.
2: Ya, sekarang, kan dulu kita di TikTok itu apa? Velocity gitu ya.
0: Sama kayak gitu ya?
2: Iya, dulu tuh sedikit-sedikit Velocity, dikit-dikit Velocity. Sekarang Dance Brazil, Brazil, Brazil gitu. Aku gak ngerti juga, aku juga gak bisa jogetnya gimana.
0: Oh dia joget ya?
2: Iya, ada gitu dance Brazil gitu. Sekarang kalau di kalangan kita ya, Gen Z ya.
0: Gen Z ya, ngaku dia Gen Z ya.
2: Gitu.
0: Kalau sekarang katanya juga ada, nah ini aku sempat ini ya, kemarin itu kayak algoritma. Nah katanya si Uti ini sekarang lagi berkecimpungan di media sosial.
2: Iya benar, social media specialist.
0: Ini banyak nih kasus kayak gini ya. Katanya algoritma. Tapi kalau kemarin tuh ada kasus gini ya, suami istri banyak nih di TikTok ada tuh. Jadi istrinya megang HP suaminya nih. Terus ada kayak video-video yang bukan gak senonoh sih, kayak vulgar gitulah ya. Nah si istrinya ini marah lah gitu sama suaminya. Terus suaminya bilang, aku gak pernah nonton itu. Dan ternyata di video itu istrinya bilang, ini algoritma katanya. Kalau misalnya ada video yang lewat, misalnya di pencariannya tuh, nah itu berarti sesuatu yang pernah kita tonton katanya. Apakah benar?
2: Kalau menurutku ya mas, itu kemungkinan bisa jadi benar.
0: Bisa
2: karena,
0: jadi ya?
2: Karena aku pernah cross-check sendiri kan, ngecek sendiri. Misalkan ada kita lihat quotes-quotes sedih misal. Kita nontonnya itu sampai habis, kemungkinan kita swipe lagi ke bawah, itu quotes lagi. Quotes lagi. Terus kalau misalkan ada video lucu misalkan, kita nonton itu sampai habis, nanti kita swipe lagi, bakal video-video random lucu-lucu aja lagi yang di bawahnya.
0: Waduh.
2: Gitu. Jadi makanya memang tanpa kita sadari, kayak kita nonton kan kalau video itu kan sampai 10 sampai 15 detik. Kita tonton aja habis 10 detik. Itu kita liatin. Pasti nanti ikut tuh. Emang bener-bener algoritma kalau TikTok ya, kayak gitu kulihat. Gitu, sesuai dengan pencarian juga bisa. Walaupun pencariannya hari ini kita cari, nah, nanti bisa tuh seminggu ke depan itu terus yang kita cari. Emang sesuai, maka ada yang bilang kayak apa yang kamu cari, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu lagi alami hari itu, kok handphone ini kayak FYP ini ngikutin.
0: Betul. Kalau aku pernah dulu kayak misalnya nyari pengen sepatu tiba-tiba kok di media sosial lah, kok ini ada sepatu, sponsor semua, sepatu semua gitu.
2: Sponsor sepatu semua. Karena padahal kita cuma nyadar sekali kan. Nah, kita search sekali sepatu ini gitu. Itu semuanya tentang sepatu. Jadi emang makanya hati-hati. Hati-hati. Explore sama FYP kita. Itu emang kita yang kontrol mas, menurutku. Gak ada tuh, aku gak pernah nonton gini. Pasti pernah. Menurutku pasti pernah. Lupa aja. Pasti mengikuti.
0: Mungkin dia pernah istighfar tuh. Dia nonton kayak pertama kalinya mungkin lewat gitu.
2: Iya.
0: Ya. Terus ditontonnya sampai habis. Astagfirullah. Nah, ternyata kita nonton
2: sampai habis. Astagfirullah sampai habis. Astagfirullah gitu kan.
1: Astagfirullah
2: sampai 10 detik, 15 detik juga nontonnya.
0: Jadi udah ketonton sampai habis, algoritmanya main.
2: Iya, algoritmanya main. Jadi tahu tuh kan analisis, ternyata ini yang dia lagi tonton nih gini gitu. Kayak potongan-potongan film, potongan-potongan series gitu kan. Nah, nanti ada lagi kan ada kayak orang tuh komen enggak perlu dicari episode-nya, udah muncul. Kan udah otomatis. Karena kita udah nonton tadi part satunya. Tiba-tiba di bawah atau enggak kita scroll berapa kali, udah ada part 2-nya.
0: Iya.
2: Yeah, nah, itu emang algoritmanya itu emang mengikuti apa yang kita tonton, itulah yang emang muncul.
0: Itu memperdua. Jadi kalau misalnya di handphone kamu, terutama kali di TikTok ya. Kalau misalnya ada video-video yang kayak gitu, nah mungkin ya kamu pernah nonton itu sampai habis, kamu nikmatin waktu itu walaupun pakai istighfar.
2: Iya,
0: ya.
2: Benar sekali.
0: Ya aku nggak mau lagi ini, tapi kan udah jadi algoritma, udah ya, pernah ditonton
2: udah
0: gitu ya.
2: Udah pernah ditonton pasti.
0: Oke deh, nanti kita bakal cerita lagi nih sama Caca dan juga Uti. Kita dengerin satu lagu dulu ya, Caca, Uti. Okay.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

0: Nah, Rumah Pro 2 apa masih di sore ceria nih, Rumah Pro 2 bareng aku Evan.
1: Aku Caca.
2: Aku Uti.
0: Oke, nah Rumah Pro 2 kita tahu ya sekarang tuh bukannya gen milenial atau orang-orang dewasa aja yang main media sosial, orang tua juga. Terus bukan Gen Z aja nih, anak muda, bukan anak muda ya, anak kecil pun aku pernah ngelihat umur 2 tahun, bahkan di bawah 2 tahun mungkin itu udah pakai media sosial dan dilepasin kayak gitu aja. Nah, kalau menurut dari Caca dan Uti nih, gimana nih dampak positif dan negatifnya dari media sosial saat ini?
2: Kalau menurutku ya, dampak positif buat media sosial ini yang pastinya kita memudahkan informasi ya, memudahkan kita untuk mendapatkan informasi apapun itu gitu kan. Bahkan kadang di televisi belum ke-up beritanya, tapi di media sosial itu udah ada muncul duluan gitu beritanya. Cuman tapi kalau misalkan buat anak-anak, menurutku media sosial ini masih tidak ada dampak positifnya sih kalau buat anak-anak, untuk anak-anak menurutku. Karena aku juga punya adik gitu kan, adik sepupu segala macam. Aku lihat tontonan dia itu memang benar-benar yang menurutku tidak ada manfaatnya sama sekali gitu kan. Jadi makanya kalau di kalau bisa memang kan ada kebijakan pemerintah kemarin waktu itu memblokir akun anak-anak gitu kan. Itu aku setuju banget sih, karena memang benar-benar tidak ada manfaatnya sama sekali. Kecuali kalau misalkan dipantau, bahkan dipantau pun kita bisa apa ya istilahnya, bisa kecolongan juga gitu. Udah kita pantau kan, ternyata wah masih ada nih. Apalagi waktu itu viral-viralnya Tung-tung sahur itu ya, apa itu yang gitu-gitu kan, yang gitu-gitu apa itu nggak jelas lah itu pokoknya. Memang kan jadi kan bikin memang anak-anak itu sekarang juga sosialisasinya juga kurang gitu, karena memang fokus ke handphone. Terus ada juga kemarin itu FOMO aplikasi game juga, yang kotak-kotak itu yang ngobok-ngobok. Ya kita sensor lah dikit ya itu kan. Kan itu banyak yang main anak-anak kecil gitu kan. Jadi mereka lebih terpaku ke sana, terus juga jadi kurang sosialisasinya, terus juga berkurang juga minat belajarnya. Kalau misalkan buat kita sih, kalau buat aku pasti ada dampak positifnya ya buat apalagi buat mahasiswa, selain informasi, terus juga apalagi tuh banyaklah tips and trick juga yang bermanfaat yang ada di sosial media ini gitu. Yang penting kita bisa hati-hati aja, lebih hati-hati, karena bisa karena banyak hoax di media sosial, gitu.
0: Oke, kalau Uti, Caca,
1: kalau menurut aku kurang lebih setuju banget sama Kak Uti ya, dampak positif dan negatifnya dari media sosial. Kalau menurut aku dampak positifnya sendiri tuh banyak banget kalau kita ngomongin positif, karena media sosial itu apa-apa ada di sana gitu. Dari media sosial kita bisa masukkan uang. Dari media sosial kita bisa menerima banyak sekali informasi yang datang. Terus juga sekarang kan yang main media sosial ini nggak cuma Gen Z gitu-gitu kan, milenial juga sekarang sudah. Malah milenial itu kalau nggak salah peralihan banget ya, dari media lama sampai media sosial itu mereka malah lebih paham gitu. Terus juga ada baby boomers sekarang juga udah mulai melek itu. Dengan seperti itu informasi-informasi atau isu-isu yang dulu tuh terpendam gitu kan, sekarang sama mereka semua tuh mereka bisa paham gitu isu-isu yang mungkin kayak hoax atau enggak, mereka udah bisa membedakan seperti itu. Kalau untuk anak kecil sendiri untuk media sosial kalau dari aku sih kurang banget, kayak kalau bisa di bawah 5 tahun tuh jangan dipegangin HP dulu gitu. Karena dari TikTok aja mungkin udah dicariin nih sama emaknya gitu kan, kartun apa gitu. Tapi kan kalau nanti kita scroll ke bawah belum tentu masih kartun gitu kan. Bisa aja mungkin konten yang sedikit vulgar dilihat sama anak kecil kan kurang baik gitu.
0: Iya betul sih. Tuh aku dari pengalaman sendiri juga sebenarnya. Dulu ya waktu anak-anak aku tuh di umur setahunan, jadi masih rewel-rewelnya ya. Nah kita kan masih pakai handphone di depan dia, pekerjaan lah atau lain-lain. Nah akhirnya dia nangis nih, pengen tuh, pengen sekali dua kali bisa ditenangin, tapi lama-lama nggak bisa tenang tuh. Dan akhirnya diputusin, ya udah deh, umurnya masih setahun lebih, kita kasih aja deh HP daripada ganggu kita gitu. Nah akhirnya dia jadi mudah
1: tantrum,
0: lebih mudah tantrum. Jadi kayak kalau misalnya dilarang tuh kayak teriak, teriak gitu. Wah ini kenapa nih? Bukan kayak dia lagi yang dulunya tuh happy-nya tuh kalau main, wow gitu. Ya, nah akhirnya kurang lebih selama setahun setengah lah kayak gitu. Nah akhirnya aku putusin, kayaknya ini memang gak ada manfaat untuk anak-anak. Kalau untuk kita oke lah, kayak kata Uti dan Caca tadi, bisa untuk media sosial tuh, bisa untuk pekerjaan dan lain-lain. Nah akhirnya aku yang berkorban. Aku korban, kayaknya di hadapan dia kita memang benar-benar enggak megang HP dari kita dulu. Jadi teman pro 2 kayak gitu tuh kalau misalnya anaknya tantrum ya. Atau kalau misalnya udah kebablasan ngasih, ya udah dari kita dulu aja nih untuk berhenti. Jadi aku berhentiin. Nah, alhamdulillah sekarang kalau misalnya dia udah bosan banget ya, nah itu tuh biasanya aku ajakin keluar main. Pokoknya semuanya harus aku main gitu.
2: Iya, benar.
0: Ajak main. Kalau misalnya udah bosan, aku ajakin lagi ke tempat anak-anak. Nah, itu udah lupa. Kalau sekarang udah lupa tuh. Oke. Karena kita di penghujung waktu nih, Uti, Caca.
2: Oke.
0: Gimana nih tips untuk jadi pengguna media sosial yang kritis dan bijak untuk saat ini? Mulai dari siapa dulu nih?
2: Caca boleh.
0: Caca, ya.
1: Kalau aku sih menerapkan dua prinsip ya. Yang pertama, berhenti. Yang kedua, harus di cari tahu dulu kebenarannya gimana. Berhenti ini maksudnya kayak kalau misalnya apa yang kita lihat atau apa yang kita cari itu sudah negatif, lebih baik berhenti gitu. Jangan lanjut di scroll, jangan lanjut dicari gitu, karena itu mempengaruhi algoritma kita nanti. Sehingga ketika kita melihat itu buruk nih masuk ke dalam otak, itu apa ya, kayak emosionalnya nanti kena juga, dan cara berpikir kritis kita nanti mungkin malah hilang, bukan nggak ada lagi, maksudnya bukan kurang berpikir kritis, malah nggak akan berpikir kritis karena sudah
2: terpengaruhi.
1: Terus yang tadi kan yang pertama berhenti, yang kedua cari tahu dulu. Cari tahu ini jangan misalnya ada konten yang viral nih, likes-nya banyak, komennya banyak gitu, share-nya juga banyak, langsung percaya, jangan gitu, tapi cari tahu dulu kebenarannya gimana. Kalau memang positif boleh dilanjutkan untuk informasinya, tapi kalau negatif ya tuh berhenti, udah itu aja.
0: Oke. Kalau dari Uti?
2: Kalau dari aku sih bang, bijak dalam bersosial media ya, lebih ke ini aja sih, jangan mudah terhasut atau termakan apa yang ada di media sosial gitu. Karena kan kita akui lah kita minim literasi.
0: Nah ini ya kan? Saran langsung dari pegiatnya nih.
2: Iya kan, kita akui aja lah kalau kita ini kan juga minim literasi. Seenggaknya kalau udah minim literasi, jangan minim ini juga lah, minim apa istilahnya, mudah terpengaruh dan terbawa ketika melihat ini apa namanya video viral. Oh, misalkan kayak kan ada waktu itu video satpam atau apa gitu. Oh, yang masalah Tumblr.
0: Oh, yang Tumblr.
2: Ingat kan Tumblr kan? Nah, itu kan masalah Tumblr itu viral banget. Nah, udah pada menjudge si pihaknya, si pihak sana sama si pihak si security-nya sampai dipecat. Iya kan? Nah, banyak yang ngejudge segala macam tanpa tahu informasi sebenarnya gimana, padahal si mas security-nya udah berusaha nih, udah mencari, udah emang mau mengembalikan. Iya kan? Nah, akhirnya udah kepalang ini kan, udah semua emosi. Udah mas security sampai dipecat. Jadi makanya emang jangan sampailah kita bersosial media itu merugikan orang lain. Gitu, jangan sampai merugikan orang lain. Kita semua itu punya hak yang sama. Bebas, memang benar kata orang, kan ini media sosial aku, jadi aku bebas dong berekspresi seperti apa. Benar, yang penting jangan merugikan orang lain. Gitu, jangan sampai merugikan orang lain. Itu salah satu bentuk bijak dalam bersosial media. Terus juga komen. berkomentar itu dijaga, karena sekarang emang kan banyakkan orang berkomen tanpa berpikir terlebih dahulu. Semua orang itu punya perasaan. Jadi kalau misalkan emang pun kalau mau memberi saran atau kritikan dengan bahasa yang baik lah gitu, karena kita punya hati juga kan. Coba diposisikan lagi, kalau misalkan orang terdekat atau kita yang digituin, pasti kita juga sedih dan sakit hati lah gitu kan. Jadi makanya emang benar-benar harus difilter di sosial media itu, difilter. Apalagi kita gampang viral, terus ya kan, gampang viral, viral itu gampang banget gitu kan. Cukup bikin kata-kata yang dramatis itu udah viral gitu. Terus sama ya ada konten yang ada unsur sedih-sedihnya, yang kayak open donasi. Aku tidak menyarankan teman-teman untuk Oke, kita memang punya empati, tapi harus lebih waspada dan hati-hati. Kalau misalkan emang terbukti memang yang penyalur dana ini jujur, amanah, silakan teman-teman bersedekah gitu kan, apa salahnya. Tapi kan juga banyak oknum yang memanfaatkan video-video sedih seperti itu gitu kan. Video-video yang memang mengandung unsur yang membuat kita berempati, jadi dimanfaatkan untuk keserakahan atau untuk diri sendiri lah gitu kan. Jadi makanya lebih hati-hati, pokoknya lebih ya difilter lagi lah kalau bersosial media gitu.
0: Oke. Terima kasih Mutia Mus apa nih?
2: Muspita Dewi.
0: Ini dan juga Ika Cahyaningrum ya, dari mahasiswi Universitas Nurdin Hamzah yang ada di Sipin ya.
2: Iya, benar.
0: Kalau tadi Caca semester 6.
1: Iya.
0: Uti?
2: Sama, aku juga semester 6. Satu kelas ya.
0: Semoga lulus dengan predikat terbaik.
1: Amin.
0: Dimudahkan dalam segala urusan.
1: Amin.
0: Dan kita bisa berjumpa lagi nih di lain waktu dengan prestasi yang lebih baik lagi, dengan cerita lebih baik lagi.
2: Iya.
0: Nah, teman pro 2, untuk sore ceria barang Uti dan Cacanya sampai sini dulu nih. Teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu. Nanti aku bakal tetap nemenin teman Pro 2 sampai malam hari nanti. Aku Evan Sentosa.
1: Aku Caca.
2: Aku Uti.
0: Nah, pamit undur diri dulu nih teman Pro 2.
2: Bye-bye.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu, Pro2 FM.

0: baiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: جنبي سوري.
1: بالله من الشيطان الرجيم.

Onde mudar?

Ya, Temu Pro 2FM, kaum muslimin muslimah di mana saja berada, kami segenap pimpinan karyawan-karyawati RRI Jambi dari Studio Pro 2FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, Temu Pro 2 jangan kemana-mana, kita akan ikuti judge musik ya, hingga ke jam 19 waktu Indonesia Barat. Dan di jam 19 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti musik live chat ya, di jam 19 waktu Indonesia Barat yang akan kita relay dari RRI Pro 2 Jakarta.

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecut. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali

0: penting. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban dari
2: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah diperlukan sebagai penyeimbang.
4: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: halo, halo. Selamat malam Indonesia.
1: Howdy, howdy, howdy teman produser seluruh Indonesia. Kembali lagi di MLZ Music Live Chat bareng sama Elan dan juga
0: Edit.
1: Pada malam hari ini kita gak mungkin cuma berdua, Edit ya.
0: Betul.
1: Karena seperti biasa, kita sudah kedatangan musisi. Gak cuma satu, gak cuma dua, tapi mereka ada band.
0: Mereka ya, adalah sebuah band.
1: Iya, mereka
0: bukan
1: adalah,
0: ada band ya.
1: Bukan,
0: beda
1: bukan,
0: ya.
1: Bukan. Mereka adalah sebuah band yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Benar, karena sekarang juga hari Jumat, ini ada sangkut pautnya sama mereka katanya.
1: Oh, apa itu? Jadi karena Jumat adalah hari kelima, mereka datang berlima.
0: Oke.
1: Wah, gua bisa nyapu, coy.
0: Bener.
1: Mereka akan ngobrol-ngobrol sama kita di single terbaru ya.
0: Yes.
1: Dengan mereka juga lagi melakukan tour radio, tidak hanya di Pro 2.
0: Seru.
1: Jadi kalian dengerin aja radio yang lain ya.
0: Betul.
1: Jangan dong.
0: Kenapa?
1: Dengerin di radio yang lain jangan dong. Di sini aja dengerinnya.
0: Iya maksudnya. Dia punya radio, radio orang nggak apa-apa. Dengerin dong.
1: Nggak apa-apa kan.
0: Mensukseskan.
1: Oh, iya benar.
0: Iya benar.
1: Yang penting tetap dengerin Pro 2.
0: Betul pastinya.
1: Mau radio siapa? Yang penting Pro 2. Oh, kita mau berdua kalau gitu?
0: Yes, kita bakal hari ini bakal ngobrol bareng sama Morning Eagle ya, teman berdua ya. Ini dia baru ngerilis seperti yang tadi Alan sudah bilang ya.
1: Betul.
0: Mereka akan merilis, bukan akan ya, udah merilis.
1: Sudah merilis.
0: Ya, sebuah single terbaru di tahun ini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya.
1: Huh?
0: Dan buat kamu teman berdua yang ingin bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Iya.
0: Atau bisa langsung merawat di WhatsApp yang berdua FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Yes, jadi jangan kemana teman-teman berdua, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yeah.
1: Music Life Chat. Music Life Chat.
2: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
3: Yes, teman berdua, sesuai janji kita tadi nih.
2: Bener.
3: Kita nggak mungkin cuma berdua, Dit, ya.
2: Betul.
3: Dan memang tadi setelah kita ngobrol-ngobrol, memang karena ini hari Jumat, hari kelima.
2: Betul.
3: Mereka juga datang berlima.
2: Cocokologi aja.
3: Cocokologi, cocokologi. Yes, kita sudah bersama
2: Morning Ego. Gokil, gokil, gokil.
3: Yuhu, yuhu.
2: Aduh.
3: Rame, guys.
2: Waduh. Kumaha damang.
3: Kumaha damang.
2: Damang.
3: Oke. Baru dak.
2: Udah, itu bahasa Sunda kita tahu ya.
3: Udah, abis itu aja kita taunya.
2: Mentok abis itu aja.
3: Katanya karena mereka band Bandung, kita akan full bahasa Sunda ya.
4: Boleh.
2: Biasa, abis nyari Sunda, biasa.
3: Yang lain takutnya gak ngerti.
2: Iya, bener, itu dia.
3: Sama, gue taunya kasar doang.
2: Iya lagi.
3: Gak tau yang lain.
5: Kayak amplas gitu.
2: Iya, bener.
3: Amplas, bener.
2: Dago, tau.
3: Ada Morning Ego.
2: Oh iya,
3: itu
2: awe-awe.
4: Itu pun kasar.
2: Bener,
3: itu juga kasar tuh. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Morning Ego, teman-teman berdua. Dan boleh dong kita kenalan dulu dong.
2: Kita absen satu-satu ya.
3: Kita absen satu-satu, boleh dong.
2: Dari mana nih?
6: Oke, ayo kita.
2: Siapa?
6: Gitar, gitar.
7: Halo, piye kabare?
3: Jawa.
2: Api mas, api.
3: Tadi katanya Bandung.
7: Oh, saya orang Jawa.
2: Oke.
8: Tahu lani.
2: Benar. Kemarin kita udah ngobrol sama Sule.
3: Iya. Baru kemarin di
5: kawaiannya.
2: Oh iya, lagi bener lagi.
3: Andri ya.
7: Andri tahu diri.
3: Ada siapa nih, Kang?
7: Halo, saya gitaris Morning Ego, nama saya Dewa.
3: Dewa.
6: Dewa.
2: Lanjut.
6: Halo, saya yang pegang bass di Morning Ego, nama saya Lucky.
3: Oke,
2: lanjut.
9: Halo.
3: Saya pemain drum senar.
9: Mau siapa dulu nih? Mau sweet enggak?
3: 225.
9: Ya, boleh duluan.
7: Halo, halo, saya gitaris Morning Ego, temannya Mas Dewo, mainnya 6 senar juga, namanya catur.
3: Woi,
7: aku lebih suka ngalah.
3: Terus.
9: Oke, kali ini suaranya agak adem ya.
2: Boleh. Ini dia.
9: Halo semuanya, aku Renjana sebagai vokalis.
2: Oke, Renjana.
10: Halo everybody, saya Ari di drum.
2: Alright.
6: Yes.
2: Halo, saya Edit, saya yang interview.
3: Saya Elan, saya nemenin Edit. Oke, itu tadi Morning Ego sudah ngenalin posisi dan juga nama mereka masing-masing. Yes. Ya.
2: Benar. Dan tadi kita juga sempat cerita kalau hari ini udah tur radio sebenarnya.
3: Betul.
2: Udah dua radio dan hari yang ini ketiga.
10: Sengaja kita simpan yang terakhir itu yang paling gong ada.
2: Oh dia. Kalau kata orang kan save the best for the last.
3: Iya.
10: Sebab.
3: Beneran tiga radio dia tiga-tiga yang ngomong kayak gitu. Kayak gitu.
10: Kalian itu gak percaya.
3: Susah ya.
10: Emang zaman gini susah ya. Percaya sama siapa-siapa.
2: Bener.
3: Tapi terima kasih loh, kita terhormat sekali ditaruh di terakhir.
9: Harus kita juga terhormat ya datang ke sini.
3: Terhormat juga.
2: Iya.
3: Terima kasih loh.
9: Kok kayak segan nih, jadi segan nih ya.
10: Saling memuji.
3: Iya, yang jawab Kang Ari soalnya.
2: Iya.
3: Makan.
10: Namanya kepanjangannya Ari Wibawa. Saudara Ari Wibawa. Jadi emang harus dijawab dengan baik.
2: Iya benar.
3: Saya Ari Wibawa, jadi dibawa-bawa.
2: Siapa?
3: Masih malam tapi energi mereka banyak banget ya.
2: Baru makan ya.
3: Bentar.
9: Kebetulan karena namanya bandnya Morning Ego, jadi yang selalu kita selalu membawa semangat pagi.
3: Bener. Bukan. Tapi BTW penasaran nih, gue penasaran kenapa nama kalian adalah Morning Ego.
9: Ini dijelaskan sama Bapak Ari Wibawa.
3: Bapak Ari Wibawa.
10: Orang ini jangan terlalu serius.
0: Silakan. Oh ya ya ya. Silakan. Ya Morning Ego tuh ya kayak gini. Maksudnya kita membawa semangat positif di pagi hari. Karena kalau udah siang egonya nggak positif lagi biasanya ya udah berjibaku dengan kehidupan. Kan kalau apalagi midnight ego udah ngantuk. Ya kalau Morning Ego pagi-pagi ya nuansanya jadi apapun yang rencana di hari itu akhirnya baik atau buruk, tapi biasanya awalnya tuh kan doa yang baik ya.
3: Betul,
0: ya,
3: kan?
0: Nah,
3: betul.
0: Itu sama tuh semangat pagi itu yang mau kita tularkan ke teman-teman semua.
10: Bener. Nama band yang positif lah.
3: Gitu. Positif. Luar biasa.
2: Karena mereka tuh sebenarnya nonton ini pagi-pagi pasti happy.
3: Oh jadi sebenarnya pengennya membawa semangat pagi terus ya, dimanapun dan kapanpun.
10: Seru-seruan
0: terus.
10: Walaupun senja atau apapun enggak, maksudnya usia dan lain-lain
9: terus terus. Usia aja ya.
10: Nantinya.
0: Oh. Gue baru lulus TK kemarin.
4: Kan masih muda.
2: Kok langsung ngedram?
3: TK-nya taman kakek-kakek kan? Maksudnya gitu, panti jompo.
10: Taman kakak-kakak.
0: Taman kakak-kakak.
3: Oh gitu. Tapi kalian ini gak sih dari formasi ini sebenarnya perbedaan usianya cukup jauh gak sih?
9: Cuman bisa.
3: Coba-coba.
9: Sebagai aku yang paling muda ya.
3: Yeah. Okay.
9: Sebenarnya kita tuh bedanya cuma 1 tahun ya.
3: 1 tahun.
9: 1 tahun cahaya.
10: 1 tahun cahaya.
3: Untung lu cewek. Nih, hitungan Neil Armstrong nih. Susah nih.
2: Susah.
3: tapi boleh enggak spill kelahirannya pada tahun berapa nih?
9: Waduh. Yang pastinya tuh depannya 19 lah.
3: Oh iya.
0: Yeah. Rata-rata masih 19 sama.
3: Iya.
0: Kita tuh 90s.
3: Kang Ari 18 kayaknya.
0: Saya tuh teman sekolahnya Firaun.
3: Enggak sih. Enggak.
10: Kiki lah gue, 99.
2: Eh tapi kalian pertama kali ngumpul dan akhirnya bikin band tuh kapan?
3: Tahun kemarin.
9: Untuk formasi ini. Jadi awal terbuat itu tahun 2023.
3: Oke.
9: Okay. Tapi belum formasi ini, masih yang dulu. Nah, untuk yang album baru udah kekumpul nih orang-orangnya ini semua. Jadilah. Baru belum 1 tahun ya, Agustus, tanggal 1 Agustus kita anniversary album Dreamer.
3: Wah, happy anniversary.
10: Bulan depan. Jadi yang terakhir masuk itu gua
9: dulu
10: Ciptatur.
9: Terakhir.
10: Nah, itu bikin maksudnya kita tiga itu yang bikin keren, bro.
3: Oh begitu.
2: Iya.
10: Boleh lah. Ini grup udah hampir hancur ya.
3: Tapi boleh gak diceritain pertama kali Morning Ego berdiri?
9: Pegel gak sih berdiri mulu?
3: Morning Ego lahir gitu.
0: Ari. Jadi memang awalnya memang si Morning itu ini anak-anak tuh nongkrong di kafe kita di Bandung ya.
10: Kafenya Ari maksudnya.
0: Menjelang pandemi, udah mau beres pandemi gitu kan, pada gabut nih kita bikin apa gitu kan. Cuma memang latar belakang kita memang dulunya juga main musik, meskipun pada saat itu memang udah berkegiatan yang lain ya gitu kan. Udah gawe gitu kan kerjanya. Cuma memang ada satu momen di mana kita ketemu, terus akhirnya juga banyak teman-teman komunitas musik Britpop sebetulnya di situ. Di Bandung tuh lagi rame Britpop lah gitu kan. Nah, cuman aduh kok rata-rata yang cowok-cowok doang nih gitu. Nah, tinggal kita cari, kita pengen yang aneh gitu kan. Yeah. Karena memang vibe-nya si Morning tuh dari awal pengennya tuh ke karya. Gitu, pengen bikin karya, cuman ya momentum ya, jangan gitu kan, susah, kita cari market dulu kan. Nah, akhirnya kita coba merapat ke teman-teman Britpop, terus kita main tribute-nya yang cukup lumayan unik ya, aneh gitu ya, pakainya Eco Belly gitu kan. Dimana zaman itu juga nggak banyak orang mau denger Eco Belly karena kan ada Cardigan, Catonia, Canberry, dan lain sebagainya ya. Yeah. Nah jadi female-female Britpop yang lebih ngerok, lebih spicy itu jadi agak hilang tuh.
3: Oh, bener-bener.
0: Nah akhirnya kita coba angkat lagi. Nah jadilah apa namanya si Eko Belly itu jadi DNA-nya si Morning kali ya, gitu ya. Untuk jadi rootnya tuh kesana. Terus akhirnya ini juga teman-teman juga pada ngeband-ngeband, kalau tahu mungkin musisi-musisi atau band-band dari Seattle ya, gitu ya, Seattle Sound tuh yang agak punya saus pedas ya. Saus pedas yang berbeda gitu ya, satu Inggris, satunya Amerika gitu ya. Nah kita coba kolaborasikan, nggak berani kalau bikin aliran baru, tapi ya mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang agak
3: segar
0: nah, gitu ya di kuping.
3: Resep bisa.
10: Serius bisa.
3: Iya.
10: Handai coy.
0: Sok itu sanur bari bahasa 20.
10: Sok itu anu mana lada anu mana anu mana.
3: Oh iya.
6: Jadi intinya karena kita udah kebiasaan bawain sesuatu yang orang enggak banyak dengar, itu udah gratis secara mental.
3: Oke.
6: Untuk membuat karya yang istilahnya kan sama-sama belum didengar ya.
3: Iya, benar.
6: Nah, itu ketakutan di mana orang takut bikin lagu baru nih gitu karena orang nanti takutnya enggak, itu kita udah kelatih dengan suka nge-cover lagu-lagu yang
10: aneh.
6: Tapi kita tuh enggak mau ada terjebak di coveran band cover terus.
3: Oke.
6: Jadi ya pastinya akan ada bosennya dan lagunya juga akan terbatas gitu.
3: Bener.
6: Nah, ini buat long lasting kayak gimana, lebih baik kita bikin legacy.
3: Oh, yes. Tapi selama mentribute itu ada enggak lagu yang kayak wah susah banget ternyata bawa ini gitu? Ada enggak?
0: Banyak sih.
3: Kalau satu paling aneh dan paling susah gitu.
0: What is flat sih kalau buat
9: itu lagunya Eko Belly. Drumnya tuh patternnya tuh singkop-singkopnya beda-beda. Terus juga vokalnya tuh masuknya kayak di verse 1 sama verse 2 tuh beda nadanya. Terus ada yang
10: ganjil-ganjil
3: gitu. Oh, itu teknikal banget berarti lagu itu ya.
0: Boleh
3: nontonin
0: besok
3: nih.
0: Boleh.
3: Mau kita datang.
6: Boleh. Mau kasih lu free pass dua.
3: Mantap.
2: Oke, nanti kita bakal ngomongin soal single terbarunya dan juga album terbaru ya. Betul. Dari Morning Ego. Tapi salah satu ini ya. Dan buat teman Pro 2 semua yang punya pertanyaan, ikut seru-seru di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 1025.

0: Yo, masih di MLC Music Live dan kita masih barengan sama Morning Ego. Yo.
1: Kalau Morning Ego tuh harus ada
0: hehe gitu. Oh gitu.
2: Kayak Michael Jackson. Iya, Michael
3: Jackson. Suara perut. Bisa suara kayak gitu. Masukin jadi anggota.
0: Aduh.
1: Member.
0: Aduh.
1: Kita hari ini udah dapat banyak member.
2: Udah dapat
1: banyak
2: member
1: baru
2: banget. Jadi kayak MLM ya. Jadi kayak MLM ya. Jadi kita nyari duit online ya.
0: Udah.
1: Kita masukin Morning People.
0: Oke, kita ngomongin soal album dan juga single dari Morning Ego gitu ya. Kalau berarti mau dari album dulu, dari single dulu nih
2: yang mau dibahas.
0: Bebas kita album dulu ya.
2: Album.
0: Oke.
2: Gimana album? Menurut Anda albumnya gimana?
0: Waduh.
2: Mantap.
0: Lanjutkan.
3: Makasih.
4: Punya tema keluar.
2: Tadi kan Kang Luki udah ngejelasin. Menurut gua Kang ya, ini tuh album paling bagus yang pernah gua denger kan. Asli.
3: Gila lu template-nya.
2: Ini album paling enak yang pernah gua denger dari musisi ini kan.
3: Amin. Tapi ya kalau gue nggak skeptis kayak lu, gue aminin.
1: Ini kok saling peres-peresan ya?
3: Peres-peresan. Doa baik pasti gue terima.
2: Iya, terima kasih.
4: Tapi pendengarnya harus mendengar juga dong.
2: Iya, harus.
5: Berarti terjawab dong siapa yang pantas.
2: Iya.
3: Selan lah.
2: Oke, cerita tentang album kalian ini.
0: Yes.
2: Pertamanya kalian tuh pengen berusaha menyampaikan apa di album ini sebenarnya?
1: Jadi in general itu album Dreamer itu kalau dari judulnya ya, itu tuh adalah sebuah manifestasi dari mimpi kita bareng-bareng gitu. Dan untuk tema keseluruhannya bisa dibilang ya merayakan hidup menjadi manusia.
2: Okay. Ya,
1: ada di mana kita merasa sedih, ada juga merasa galau, pokoknya energi-energi negatif itu, emosi-emosi negatif itu, gimana caranya jangan selalu berlarut-larut, jangan diiniin banget lah.
3: Ono-ono itu anu-anu.
2: Jangan diiniin banget gitu.
0: Oke.
2: Jadi tentang emosi sebenarnya.
1: Menikmati manusia ya,
2: menjadi manusia.
3: Merayakan menjadi manusia.
0: Tapi kalau menurut Morning Ego, gimana sih caranya merayakan kita sebagai manusia itu gimana caranya sebenarnya? Karena kan ya maksudnya dalam hidup kita tahu lah ya, pasti akan ada masalah segala macam gitu kan.
2: Ups and down ya.
1: Yep.
2: Kadang
6: kalau manusia ini kan apalagi kita zaman sekarang ya. Ketika sedih terlalu sedih, ketika senang terlalu senang gitu ya. Kadang nggak punya remnya gitu kan. Itu karena untuk menjadi seorang manusia yang seutuhnya, kalau menurut saya sih kita bisa mengukur diri kita ketika sedih jangan terlalu sedih, ketika senang ya biasa aja gitu, karena semua juga akan balik. Di Dreamer tuh kita nge-share terkait itulah gitu.
1: Nikmatin aja,
6: menikmati semua momen di hidup Anda.
1: Itu tagline MLM-nya ya.
2: Menikmati.
5: Dapatnya di anggota.
2: Yang premium kan ya. Yang diamond.
0: Yang rupiah dengan
5: tapi karena main kunci.
6: Karena memang kadang-kadang kan orang merasa kesepian, paling kesepian. Padahal banyak juga, bener nggak orang-orang yang sama mereka juga,
0: bener.
6: Jadi merasa kayak yang menderita gue banget nih, ini gue yang paling menderita di dunia ini si paling
2: menderita.
6: Padahal mah nggak. Nah, si lagu-lagu Morning ini akan selalu hadir untuk nemenin lo lagi setiap momen rasa-rasa di mana lo lagi senang, lo lagi sendiri, lo lagi sepi, lo lagi suka duka segala macam.
3: Tapi tutur kata karena itu tidak secara harfiah kayak I miss you, gitu. Aku cinta kamu, enggak. Gitu kayak mencari hingga pagi, enggak pernah ketemu lagi.
0: Tapi maksudnya sekarang kan di era sekarang ya, kita tuh lebih gampang untuk ngebanding-bandingin sama hidup orang kan, dengan sosial media segala macam. Dan kadang juga akhirnya standar kebahagiaan kita tuh secara tidak langsung kayak diatur gitu sama sama apa yang kita lihat sosial media gitu. Menurut Morning Ego gimana nih? Mungkin siapa yang mau jawab?
2: Kang Catur.
3: Dewasa dewasa.
0: Dosen.
2: Agim ini Agim.
0: Oh, Agim.
3: Iya, jadi anak-anak ya.
0: Aja matanya.
3: Ya, jadi di sini.
2: Bagaimana? Diem tapi kocak banget ya. Gimana kan?
7: Ya, media sosial memang sangat mempengaruhi ya sekarang ya, karena bagaimanapun itu budaya populer yang terus berkembang sampai saat ini ya, apalagi budaya scrolling yang nggak pernah berhenti gitu ya.
0: Iya, iya.
7: Nah, sebetulnya kalau itu untuk menangani hal seperti itu kan cukup sulit ya.
0: Yeah.
7: Cara melawan budaya dengan budaya lagi atau dengan seni lagi gitu. Yeah, nah, jadi kan semuanya konteksnya kan jadi sama ya. Mm. Jadi kita serang itu salah satu dengan karya musik gitu. Jadi untuk menetralisir itu ya dengerin aja karya-karya Monigo. Karena Monigo temanya bukan hanya percintaan itu.
0: Benar-benar.
2: Semua ya, general.
7: Oh, tentang apa ya? Mungkin bukan religi, spiritualitas ada di situ.
0: Oh,
7: ada. Dengerin yang Inseparable. Oh, itu lumayan tuh.
0: Wah. Gua begini ya. Ini anggota MLM semua.
7: Anda bersedia mendaftar? Saya siapkan formnya.
2: Abis ini nawarin ya.
0: Oke. Berarti sebenarnya di album ini tuh kayak ya semua hidup tuh maksudnya apa ya, kayak ya
3: kejenuhan kerja yang terus-menerus repetisi itu ada juga dibahas.
0: Oke.
3: Makanya mau freedom of working ya bisa ikut kami.
0: Semuanya. Oke. Berarti di album ini ada total berapa lagu? 9.
1: Ada 9 lagu, 5 lagu berbahasa Inggris, 4 lagu berbahasa Indonesia.
0: Boleh gak disebutin satu-satu tuh?
1: Ada yang pertama tuh ada Dreamer. Terus ada Ego, Pagi, Biru Haru, Lini Masa, Overthink, Inseparable,
2: If only,
1: In Time.
0: Gila.
3: Oke, lulus ya.
2: Lulus.
4: Coba apa lulus. Coba apa lagi?
0: Coba lagi.
2: Dreamer dah.
0: Dreamer, Pagi, Ego, apa?
2: Biru Haru.
0: Terus ada In Time, Overthink.
2: If only.
0: Benar.
2: Berapa lagi tadi?
0: Dua lagi.
2: Kasih
0: clue.
3: Masa.
2: Ini masa. Satu lagi.
3: Inseparable.
2: Inseparable.

0: yang pagi nih. Nah, kalau pagi yes. ini menceritakan tentang apa ini?
1: Pagi itu tentang kehilangan sih. Okay. Cuman ya karena bakalnya kalau sedih itu jangan terlalu diini-iniin. Ya. Jadi ya jangan terlalu diperlarutin, jangan diini-iniin banget. Jadi ya ya udah nikmatin aja mau gimana lagi. Okay. Atau orang yang hilang ya udahlah biarin aja, atau juga masih banyak orang-orang di dunia ini gitu.
2: Kalau pagi ini siapa yang nulis?
1: Tadi.
2: Kang Ari.
1: Iya.
2: Oke.
3: Okay.
1: Gara-gara
3: apa?
1: Iya.
0: Gara-gara apa? Boleh dong ceritain.
2: Enggak. Waktu itu minum apa, Kang? Gak terlalu biasa pertanyaannya.
1: Iya. Aku aja dia yang spill ya.
2: Boleh.
1: Jadi ceritanya tuh di antara kita, dia yang paling gabut. Iya, jadi biasanya kan karena dia juga punya kedai kopi dulu tuh, kita suka nongkrong di tempatnya dia. Suatu hari pada sibuk masing-masing, hilang semua, dia nyariin.
2: Ya ampun, karena pada nongkrong kita kan.
4: Tapi ada masalah juga.
2: Ada masalah.
4: Tapi kayak gak ada yang peduli.
1: Iya. Jadi kayak, makanya terakhir lah lagu itu. Lagu pagi.
2: Lagu pagi itu. Ya.
1: Sebenarnya dia cuma bilang, kangen pada kemana sih, cuman ya gengsi kali ya kan. Laki-laki tidak bercerita, tidak
0: laki kok cerita,
2: laki kok curhat.
0: Aduh.
2: Bikin lagu dong.
0: Nah, itu dia. Oh, itu
2: berapa lama Kang Ari ke merasa kesendirian itu dengan teman-teman enggak pada
0: datang? Dan mereka lepas.
2: Pada enggak datang ke coffee shop gitu.
0: 3 hari sih tapi rasanya kayak sebulan.
5: Kehilangan pelanggan.
6: Sebetulnya jadi yang menarik itu dari ngomongin terkait orang yang biasa ada terus enggak ada tuh, oh, ternyata ada satu rasa di mana kalau kita enggak ngerasainnya, kita enggak mungkin bisa cerita. Gitu kan.
4: Maksudnya memang rasa kehilangan kan.
6: Jadi rasa kehilangan itu tuh memang harus dirasain, enggak bisa diceritain. Benar enggak sih?
2: Iya
6: kan. Nah, ketika lagu pagi ini memang saya coba dedikasikan buat teman-teman yang sekarang merasa sedang sendiri. Maksudnya teman-teman yang lagi merantau ke Jakarta, lagi homesick, entah lagi kuliah, terus lagi jauh dari keluarga atau apapun, merasa lagi sendiri ya. Dengan pagi ini mari kita nikmati kesendirian ini. Tahu juga ya maksudnya itu kan.
0: Benar-benar. Yeah,
6: yeah, yeah. Gua bikin lagunya lagi sendiri, tapi hari ini gua bareng-bareng sama teman-teman.
0: Iya. Soalnya udah malam.
6: Jadi kesendirian atau apa? Jadi momen-momen di hidup kita itu sebetulnya sementara. Sementara.
0: Oke. Benar-benar.
6: Cuman pagi doang
4: sih. Iya. Sia, sore malam enggak ada momen.
2: Iya. Benar paginya waktu
6: pagi
2: itu ya.
6: Doang.
0: Oh, iya benar.
6: Bisa kerja lah.
1: Masih
6: kan gawe lah gitu.
0: Ya
6: pagi doang sama mana gitu kan.
0: Benar.
1: Sama kalau misalnya mau disambungin dari liriknya tuh itu bisa relate ke yang di ghosting. Itu kan sering-sering terjadi di kota besar kan.
0: Yeah. Kayak
1: yang biasanya setiap call apa-apa tiba-tiba hilang. Sorry, gue yang nge-ghosting.
2: Waduh.
4: Pemain.
2: Oke.
4: Kalau
2: gitu kita dengerin dulu kali dua berdua tentang single yang ada di album ini. Judulnya adalah Pagi.
0: Here we go.

0: Live Chat.
1: Yo, masih di MLC Music Live Chat.
2: Dan masih bareng sama Morning Ego.
1: Lupa.
2: Oke, tadi kita udah dengerin sama-sama teman produser seluruh Indonesia, yes, lagu yang berjudul Pagi.
1: Betul.
2: Dari hasil kesedihannya Kang Ari.
1: Betul. Tapi kalau menurut Kang Dewa, ini enaknya didengerin kapan sih?
2: Nah, Kang Dewa,
3: gimana? Coba diulangi lagi.
1: Enaknya lagu pagi.
3: Guru lagi ngobrol
1: pagi. Didengerin enaknya pas kapan? Pas
2: saya,
1: kapan?
2: Gurunya marah. Bukan dengerin. Gurunya marah.
3: Ini dengerinnya pas malam-malam dong.
1: Oke. Okay.
3: Biar semangat kita tetap pagi.
1: Oh.
3: Gitu ya kan.
1: Bener sih.
4: Jalan tuh. Mau tiap hari, mau pagi, mau siang, mau malam, pokoknya lagu enak denger makan puterin.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, itu. Bener.
1: Marketingnya ini lagi
3: mana? Kan dikasih pilihan tadi kan. Lalu gitu berarti enggak
2: pilihan ya, itu. Besok SP.
3: Turun gue jadi itu jadi dari bronze, dari platinum ke bronze gue.
4: Turun lo jadi perunggu.
2: Iklan dari 33 kali.
1: Jadi band.
2: Tapi dari sisi recording, menurut Kang Dewa, apa yang paling seru dari proses recording lagu pagi, album ini lah, album ini?
3: Oh, ini ada yang unik nih di.
2: Ini.
3: Ada ceritanya nih.
2: Ini.
3: Jadi begini.
2: Lama.
3: Kita pada saat recording kadang kan kalau saya sama beberapa teman saya kadang nggak ngikutin briefing atau latihan ya.
1: Kayak tadi kan ya.
3: Nah, kan tiba-tiba pas lagi recording itu kita ditodong lagunya ini. Hah? Lagunya ini emang chordnya apa?
5: Jadi
3: kita tuh kita baru tahu lagunya pas recording.
1: Oh, wow. Okay.
3: Ya, jadi kita tuh kayak piece of puzzle gitu ya. Saya cuman bawa gitar ya udah gini gitu ya. Nanti itu pas hasilnya apa yang kita expect harusnya begini ternyata oh enggak, beda. Kok jadi lebih keren.
2: Mantap.
3: Ujung-ujungnya jual juga.
2: Jalan lagi.
3: Tapi yang jadi lebih unik sebenarnya kita tuh baru nguliknya setelah jadi album.
1: Oh iya.
3: Ya, jadi pas kita live performance pasti beda. Jadi lebih keren lagi. Jadi harus nonton pas live performnya karena berbeda sama yang di versi rekaman ya. Karena kita baru ngulik setelah jadi rekaman ada. Jadi ada kayak catur, ada tambahan melodinya. Saya juga masuk itu dan diperbaiki pada saat kita live-nya gitu. Jadi live dan versi rekaman tuh pasti berbeda.
2: Akan ada atraksi kayak Kang Catur mungkin buka baju.
3: Ada.
1: Ya biasa.
2: Bakar sate.
4: Paling hobi gigit gitar terakhir.
3: Serius.
4: Kita main gitarnya.
5: Ini fun fact bener. Dia beneran.
4: Dosen gitar S3 dia. Udah ada yang bisa ngeliat
2: Morning Ego 8 coba
5: iya di Instagramnya
2: mau dilihat ya.
5: Ada
2: Ada nyawar laut mulut.
1: Ada nyawar laut mulut.
2: Oh iya, jadi mungkin kalau teman berdua penasaran kayak apa live-nya ditonton.
4: Tapi yang pasti sih kalau proses rekaman emang gila sih.
2: Gila ya?
4: Emang dia itu kan emang suka udah punya banyak materi.
2: Oke. Okay.
4: Kita ini suka udah lagi sibuk pulang kantor atau apa gitu terus panggil Ki rekaman. Nah, lagunya apa? Nanti lo denger aja.
2: Oke. Okay.
4: Di base camp dia deket tempat kopinya dia gitu. Ya gak ada kendap suara dan lain-lain. Jadi rekaman tuh kadang-kadang motor lewat itu harus berhenti dulu. Terus okay. Vokal ya.
2: Oke. Okay.
5: Nyanyinya pun aku tuh kayak disetrap. Jadi di pojokan ruangan aku madep pojokan. Okay. Terus yang kanan kiri sini tuh ditutupin pakai apa?
2: Busa.
5: Dudukan sofa itu.
2: Oh iya.
5: Itu, iya. ngadep tembok kayak orang diserap gitu.
2: DIY.
4: Proper studio ya.
5: Kecuali drum. Drum curang ya.
4: Beda.
2: Kok gitu kan?
1: Ya, itu
2: kelas.
1: Beda kelas.
2: Kok begitu?
1: Jadi maksudnya gini. Kan banyak tuh kan alasan ya orang ya kayak misalnya aduh gue gak bikin album pengennya single karena susah apa waktunya apa segala. Nah kita tuh bikin apa kayak enggak juga gitu. Memecah paradigma itu. Jadi kita bikin kalau misalnya lu emang mau bikin sesuatu karya mau single atau album ketika lu emang udah mau lu gak butuh alasan banyak untuk ngerealisasin itu.
2: Widih.
1: Iya kan. Kalau ketika emang lu udah gak mau ya dikasih 1000 alasan kebaikan juga gak akan lu dengar.
2: Teknologi.
1: Kalau sekarang tuh semua tentang teknologi.
4: Kita nggak bikin pakai AI ya.
1: Kita nggak
4: ya.
1: Jadi kalau nanti teman-teman dengar albumnya Morning Glory dengan tadi tuh ya challenging ketika rekaman dengan segala macam kesusahan ya, lagu-lagu kita itu tetap keren.
2: S3 marketing. Semuanya S3 marketing semuanya.
5: Walaupun kita DIY ya, DIY tapi hasilnya tetap bagus. Soalnya karya yang bagus adalah karya yang rilis.
2: Itu dia. Itu
0: karena semua hanya milik
2: Tuhan. Biasa.
1: Semua band milik Allah.
2: Semua band milik Allah.
1: Haleluya. Jadi karya yang bagus tuh dirilis.
2: Iya benar.
4: Oke. Orang nunggu momen, nunggu sound paling bagus, nunggu tempat paling bagus, studio paling bagus, tapi nggak rilis. Akhirnya momen itu lewat.
1: Iya benar.
4: Akhirnya basi. Kita menghindari itu.
2: Oke. Tapi apa sebenarnya yang pengen kalian sampaikan ke ada nama fansnya nggak?
5: Morning People.
2: Morning People. Buat Morning People nih kayak untuk di album ini kayak pengen menyampaikan apa sebenarnya?
1: Tetap semangat menjalani kehidupan karena di hidup ini nggak ada yang selama-lamanya.
4: Sedih,
1: sedih, kan?
4: Karena semua itu ada fase-fase yang harus kita jalani.
1: Benar. Sedih nggak akan selamanya.
2: Nggak selamanya.
4: Benar.
2: Luar biasa.
5: Kokil. Pokoknya nikmatin aja.
1: Aku
4: kita ngomongin lagu tadi tentang kamu di mana. Tapi aransemennya tetap happy kan?
2: Iya.
4: Benar. Kamu di mananya dibikin encore aja. Dan itu yang harus dinikmatin.
2: Luar biasa.
1: Gokil. Jadi semua lagu di album ini udah bisa didengerin di semua DSP?
5: Ada,
1: semua.
5: Bisa.
2: Oke.
1: MV-nya ada MV-nya atau visualizer?
5: MV-nya ada dong.
2: Ada.
5: YouTube kita Morning Ego itu pagi ya, baru pagi doang. Baru pagi. Sisanya juga ya kalau menonton yang perform ada kok.
1: Oke.
2: Yang jatuh seneng banget. Ada dong. Masa enggak ada?
4: Kalau solo gitar juga ada dong.
1: kalau mau dengar full album kita tanpa streaming tanpa iklan, bisa cek di website kita juga.
2: Oh, di website.
5: Oh, iya.
1: Di mana bisa dicek?
2: morningego.com.
1: Oke.
2: Bisa dicek
1: morningego. Merchandise-nya juga ada. Nanti kita update di sana semua.
2: Alright. Keren.
4: Oke. Kita ini menyiapkan sampai platform website.
2: Oh iya,
1: benar.
2: Luar biasa.
4: Update kita, kegiatan kita bisa ada di situ dia.
2: Oke. Ini kita langsung aja kali ya untuk dari album yang paling enak sedunia ini.
1: Amin loh.
2: Kita dengerin kali ya.
1: Ada live session berarti.
2: Ada live session ya.
1: Benar. Berarti silakan dipersiapkan. Okay,
2: siapkan dulu.
1: Kita ngobrol-ngobrol dulu.
2: Yes.
1: Gimana Lan? Apa kabar?
2: Iya. Barongsai. Mereka udah, akan coba ya.
1: Yes, untuk bawakan live station ya. Yes. Nanti sebuah lagu akan dibawakan. Dan pokoknya teman Pro 2 jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagunya Morning Ego.
2: Yes.
1: Di semua DSP. Dan tadi MV-nya juga sudah bisa ditonton juga di YouTube-nya Morning Ego.
2: Betul
1: ya.
2: Banget. Dan dibeli merchandise-nya. Biar apa? Biar Kang Ari gak sendirian lagi di coffee shop-nya gitu.
1: Benar-benar. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Dan abis ini gue sama Edith bakal ngobrol-ngobrol lagi untuk memanjangkan durasi dulu karena mereka lagi bersiap ya.
1: Iya.
2: Apa kabar hari ini, Dit?
1: Sehat. Gimana perjalanan pagi malam hari ini?
2: Sehat.
1: Oke, luar biasa. Oke ya.
2: Iya.
1: Oke, sudah siap. Oke, masih prepare.
2: Oke. Okay. Ice keren banget, Kak. Kicrekan.
1: Benar.
4: Telur.
1: Oke. Oke, sudah siap?
2: Sudah siap.
1: Sudah siap? Ready?
2: Oke.

0: tengah malam. Shh, jangan galau malam-malam.
1: Halo, selamat malam teman terbaik Pro 2 Jambi. Apa kabarnya buat malam hari ini, teman Pro 2 buat kalian? Semoga selalu sehat, selalu semangat ya. Dan yang pastinya penuh dengan energi positif. Senang banget bisa kembali lagi menemani waktu istirahat kalian di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro 2 Jambi, ruang ngobrol seru yang menghadirkan cerita, inspirasi, dan pengalaman seru buat anak muda. Nah, teman terbaik Pro 2, pernah nggak sih buat kalian tuh kepikiran kalau olahraga panahan bukan cuma soal menarik busur lalu melepaskan anak panah. Di balik setiap bidikan ternyata ada pelajaran tentang fokus, tentang kesabaran, disiplin, sampai dengan mental yang juga penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, malam ini kita akan membahas dengan tema kita, membidik langit, belajar fokus, disiplin mental, juara dari olahraga panahan. Bersama dengan bintang tamu kita yang luar biasa, ada Kakak Megawati atau biasa dengan dipanggil Kak Mega ya, seorang pelatih panahan Mega Arkoli Club yang berbagi pengalaman sekaligus tipsnya bagaimana olahraga panahan mampu membentuk karakter generasi muda supaya lebih percaya diri dan lebih tangguh dan siap menghadapi berbagai tantangan. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, karena obrolan malam ini dijamin bakal inspiratif banget dan pastinya sayang dilewatkan. Tetap dijaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Tempatnya anak muda berkarya dan pastinya berinspirasi. Oke, dan langsung aja kita sapa malam hari teman Pro 2 bintang tamu kita. Selamat malam Kakak Mega.
2: Selamat malam juga Kak Arta.
1: Selamat datang di Pro 2 Jambi. Boleh nih sebelumnya nih Kak Mega ya, karena nih ibaratnya itu kita seneng banget teman Pro 2 bisa menghadirkan seorang pelatih panahan teman Pro 2. Kalau mungkin pelatih yang lah senam udah biasa teman Pro 2, terus juga yang namanya atletik udah, kali ini kita hadirkan pelatih panahan teman Pro 2. Nah Kak Mega, boleh ceritakan sedikit pengalaman kakak perjalanan sampai dengan akhirnya menjadi pelatih panahan di Mega Archery Club ini.
2: Mega Archery Club Karta.
1: Iya, Mega Archery Club.
2: Halo, hai semua pecinta panahan, dengan saya Kak Mega, lebih dikenal dengan Bunda Mega, Kak Mega atau Ibu Mega ya. Kalau untuk mengenal awal-awal menjadi pelatih, kita bersejarah sedikit ya, boleh yeah. Ya, Kak Arta ya. Dulu awalnya itu karena mengikuti kakak. Kakak itu seorang atlet, boleh disebut ya?
1: Boleh dong.
2: Taekwondo. Dari dia itu terinspirasi, sering berangkat kejuaraan, tanding, menang, bawa uang. Nah, dulu kan kecil-kecil taunya ada uang, ada jajan kan bahagia.
1: Benar.
2: Iya. Jadi naik pesawat di zaman itu orang tua boleh dibilang itu kurang mampu. Jadi dari situ pengen, kak mau dong dimasukin olahraga. Olahraganya apa? Saat itu sih badan gendut. Ya.
1: Oke. Okay.
2: Kamu mau apa? Tanya, ayo kita main ke Koni. Oke, okay, ke Koni. Dilihatnya itu atletik. Kira-kira atletik kamu mau? Aduh, enggak telap ini, Kak. Jadi mau apa? Mau panah enggak? Tuh ada. Di saat itu ada pelatih sudah dibilang sudah
1: yeah.
2: Ya, senior kita yang paling oke okay lah.
1: Oke. Okay.
2: Jadi mau panahnya. Oke. Okay, jadi dulu itu tepatnya mungkin sekitar 30 tahun yang lalu, 26 yeah. September 1996 mulai ikut panahan. Nah, dari situ terus mengikuti kejuaraan. Ya alhamdulillah, karena saat itu mungkin lagi booming dengan tenaga, semuanya prestasi, ya dapat medali. Di situ ada penghargaan dari Kemenpora untuk daerah,
1: yeah.
2: Diangkatlah jadi pegawai. Karena umur sudah ya boleh dibilang kepala empat, tidak sanggup lagi berjuang dengan tenaga ya. Kalau untuk teknik dan fisik masih lah. Itu kayaknya udah kita buka klub aja. Tepatnya 2015. Tapi sampai saat ini masih ikut untuk wilayah klub-klub apa ya namanya tuh, membanggakan klub aja dulu. Kalau untuk provinsi masih banyak anak-anak muda kita yang kira-kira masih kita bisa perjuangkan untuk bisa membela provinsi. Ya, sepertinya setelah 2015 buka klub.
1: Okay. Nah,
2: di situ pas pula di kantor karena kurang mengikuti kejuaraan di luar karena kalah tenaga ya, Jakarta ya. Buka klub, kita bermain mengumpulkan dulu teman-teman. kita buka klub ya, karena kita sudah pada berumur, kita buka klub, kita bina atlet-atlet yang muda dengan cara apa? Kita adakan roadshow lah, roadshow, biar kita ada anak-anak, dapatlah dari situ kita buatlah notari semuanya, biar klub kita itu diakui, sampai laporan kita ke PB bahwa klub kita ini ada. Dari situ mulai berlatih ya, sambil juga bermain, karena kan tidak mubazir.
1: Bener.
2: Kita melatih sekalian kita bermain, itu ceritanya awal mula jadi pelatih panahan.
1: Oke, ya. Berarti udah saya dengan sebagai pelatih di Arch Mega Acari Club ini sejak tahun berapa, Kak?
2: Itu 2015 yang mulai adanya klub, tapi kalau kita sudah jadi atlet Pengprov ya dari 96 itu sudah membela.
1: Nah, maksudnya itu bergabung di klub ini, Mega Archer ini.
2: Saya pendiri, pelatih ya 2015.
1: Oke, berarti 2000. Lumayan lama ya, Kak, ya. Berarti sekarang ini udah anggotanya sudah berapa banyak?
2: Anaknya yang sudah kuliah, ada yang masih terus, ada yang dari SD, SMP ya, sekitar berarti 15 orang.
1: Berarti ada SD pun ada ya?
2: Ada SD.
1: Tapi lebih, berarti lebih mudah mendidik dari yang pertama, yang mereka yang masih original atau yang mereka yang sudah?
2: Sepertinya kalau untuk yang memahami cepat tuh yang SMP. Kalau SD itu masih sifatnya kita main-main, kita pun harus bisa menata hati mereka.
1: Oke, pengaruh juga ya?
2: Iya, soalnya kadang-kadang lagi diajarkan berlari sana sini, kita menata hati, nak, di sini kita belajar untuk begini, fokus. Iya, biar fokus, tekniknya dapat, nanti pasti juara. Kalau juara kamu bangga kan?
1: Nah, begitu. Oh, berarti SMP lah waktunya yang paling kecil, yang paling muda ya.
2: Yang manisnya.
1: Yang manisnya.
2: Iya, Kak Arta.
1: Okay. Nah, lanjut, itu tadi mengulas perjalanan tentang Kak Mega ya, tahun Pro 2 yang luar biasa sampai jadi seorang pelatih dan pendiri dari Mega Archery Club ini.
2: Siap, Kak.
1: Terus banyak anak muda tuh mengenal panahan hanya ibaratnya dari film. Contohnya kayak aku ya, tahunya hanya panahan itu dari film, pertandingan. Sebenarnya seperti apa sih olahraga panahan itu, Kak?
2: Panahan tuh ibarat kita tak kenal maka tak cinta.
1: Oke.
2: Kita mengenal dulu. Jadi anak-anak muda nih sepertinya mencoba, baru dia penasaran.
1: Iya. Yeah.
2: Dia tarik dulu, yang secara umum ya belum mengenal teknik. Nanti kalau dia sudah membidik, anak panahnya tep masuk ke sasaran, dia tuh akan merasa penasaran. Seringnya seperti itu. Nah, jadi lanjut mengikuti latihan-latihan, akhirnya jadi atlet kita benar. Tidak yang cuma sekali datang pengen mencoba, karena dia merasa itu apa kata kita tuh itu apa kata yang sudah aku mau lagi.
1: Menagih. Oke.
2: Iya, jadi aku mau gitu. Ditambah kalau dia sering mendengarkan kata coach gitu ya, anaknya disiplin, sportif. Pokoknya kalau kita bilangin kamu harus begini-begini mau ya, biasanya anak itu cepat jadi. Kalau cepat jadi itu biasanya sih untuk setiap pertandingan podium itu insya Allah mudah gitu. Jadi dianya merasa penasaran, aku mau lagi. Nah gitu, jadi banyak.
1: Banyak banget ya, jadi ibaratnya. Jadi ibaratnya itu di awal tuh dari menata hati dulu sampai mereka bisa berdekat. Tapi kalau berarti mereka yang fokus dan mau diajar itu lebih mudah membuat dia tuh jadi seorang atlet berarti ya, Kak ya?
2: Ya, kalau lebih fokus, lebih mendengarkan kata kita gitu kan. Nah, biasanya sih yang sudah-sudah cepat jadi anaknya.
1: Oke, baik. Lanjutnya lagi nih, Kak Mega. Apa yang membuat olahraga panahan ini berbeda dibandingkan olahraga lainnya, Kak?
2: Karena panahan itu termasuk sunnah, ya. Sunnah yang menurut dari ajaran kita itu pernah diperintahkan oleh Rasulullah. Jadi pemanah itu yang menyadari, karena setiap satu lesatan anak panah yang mengenai target sasaran itu pasti ada pahalanya menurut kami. Jadi itu pun tidak terbatas dari yang muda SD sampai yang sudah kakek-kakek, selagi ada niat mau bisa masih ada. Kita yang masih umuran 55-60 ada atlet kita. Ya, tapi beda divisi ya untuk anak-anak itu kan Betul, semua pakai namanya prestasi.
1: Iya. Yeah.
2: Jenisnya beda-beda. Untuk anak-anak jenisnya begini, yang seumuran seperti Kak Mega,
1: yeah.
2: Karena tidak bisa lagi yang aksesorisnya lengkap,
1: yeah.
2: Ada juga jenisnya namanya berbu. Berbu itu ya rata-rata untuk umur 30 tahunan ke atas. Itu seru juga, itu memakai feeling. Lebih asik. Karena kalau yang nasional anak-anak kan ada bidikan, yeah. Dia fokus untuk mencari titik ke arah target.
1: Yeah.
2: Kalau kita feeling, aduh ini mesti kemana biar dia bisa masuk, itu lebih seru. Jadi sejam, dua jam, tiga jam latihan tuh tidak terasa, Kak Arta.
1: Jadi karena emang sudah jadi hobi ya, yeah. Mungkin menggunakan feel ya, berasanya yeah. banget ya. Yeah. Oke, itu yang membuat ibaratnya tuh olahraga panahan itu berbeda dengan olahraga lainnya.
2: Siap.
1: Terus menurut kakak nih, Kak Mega, mm-hmm. mengapa sekarang panahan tuh mulai banyak diminati anak muda? Kenapa? Alas kenapa sih? Sekarang tuh ibaratnya olahraga panahan itu atau panahan ini mulai banyak diminati oleh anak muda?
2: Mulai dibanyak minat anak muda ya.
1: Kenapa? Karena menurut kakak nih, iya. mengapa sekarang tuh panahan tuh mulai banyak diminati oleh anak muda?
2: Sepertinya ya. Yang pertama karena seringnya kita mengadakan roadshow, jadi anak-anak ada lihat anak-anak muda.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi ya
1: agak kemik.
2: Jadi dia itu seperti ya penasaran itu ke Arta, ingin mencoba. Jadi kita memang fokusnya mencari ke anak-anak yang baru mulai tumbuh besar, biar dia melupakan yang namanya HP dan gadget. Jadi ada kegiatan lain yang positif.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, di situ karena sering adanya roadshow, kita ke sekolah-sekolah SMP, SMA, SD kan, lebih banyak ke SMP dan SMA. Nah, di situ banyaknya anak muda yang dari anak-anak yang berani mencoba, dia membawa teman-temannya. Nah, dari membawa teman-temannya, kita pinjamkan dulu, kamu coba. Jadi rasa penasaran mereka berani menembak dengan teknik yang belum kita ajarkan.
1: Iya. Yeah.
2: Dia bisa masuk ke target tuh sudah suatu kebanggaan. Aku mau mencoba lagi, katanya. Oke, maka ya dari situ sepertinya bertambahnya anak-anak muda mengikuti.
1: Awalnya mencoba dan akhirnya mengikuti banyak.
2: Iya.
1: Nah, lanjut nih, Kak. Banyak yang mengira panahan itu hanya mengandalkan kekuatan tangan. Benar enggak sih, Kak?
2: Ada, pasti. Pasti. Selain itu kita juga harus fokus. Fokus itu tenang. Kita harus disiplin. Kita harus punya mental. Kita harus diajarkan teknik. Betul, kekuatan tangan. Kita kan harus ada fisik sekalian ya, Kak Arta.
1: Iya.
2: Ya. Kekuatan tangan pasti itu. Karena tangan itulah yang diandalkan pertama. Ada tuh baru kita ajarkan teknik. Teknik bekerja. Setelah itu fokus lagi lebih bekerja. Nah nanti yeah. mental kita didik dengan cara kita adakan game, sering kita ajak dia roadshow, kita ajak dia untuk ikut-ikut bertanding lah walau pemula untuk yeah. menghilangkan gergetnya.
1: Baik, jadi ibaratnya itulah jadi kenapa kalau memang anda katakan tetap tapi mengandalkan yang lainnya juga yeah, ya.
2: Siap,
1: fokusnya
2: sama menyatu.
1: Juga menyatu. Kualitas apa yang paling penting dimiliki seorang panahan? Fokus, teknik, atau mental nih, Kak?
2: Kekuatan semua termasuk sama-sama apa katanya sama-sama mendukung.
1: Iya.
2: Dari fokus pertama sih ya kita ajarkan dulu mereka ke teknik.
1: Iya.
2: Ke teknik dulu, membentuk teknik-teknik yang kira-kira ini akan bertahan lama. Anak-anak ini kita didik.
1: Iya.
2: Setelah itu kita ajarkan teknik. Setelah itu kita ajarkan lagi mental mereka. Setelah fokus, teknik, mental mereka untuk menjadi juara. Jadi kalau Kak Mega bilang jangan sampai mubazir ya. Kita sudah dapat teknik, kita sudah bisa fokus, mental kita pun harus kita jaga. Sudah bagus ternyata mental pertandingan down. Tidak bisa membedakan ini sorakan orang yang menjatuhkan kita, ini sorakan orang yang membuat kita terinspirasi untuk menang.
1: Iya.
2: Itu kita ajarkan.
1: Okay. Nah lanjut nih Kak, untuk pemula apa tantangan terbesar saat pertama kali belajar memanah?
2: tantangan terbesar untuk kami pelatih dan untuk anak-anak. Kalau kami pelatih, berharapnya anak-anak itu sabar. Karena mulai memegang busur, itu kita ajarkan dulu teknik, pastinya tidak langsung pakai busur. Karena belum ada tenaga, belum adanya teknik. Jadi kita ajarkan dari pemula itu narik karet, jadi teknik kosong. Keseringannya mereka itu cepat bosan. Jadi kita ajarkan dulu, memang tidak pakai waktu yang lama, Kak Arta, setelah menarik busur, tak kosong dulu, teknik yang dasar, kita kasih karet, stretching namanya, membentuk teknik awal, baru kita kasih busur yang ringan. Kalau berhubung mereka itu ramai, misalnya 3-4 orang, kita punya busur cuma 2, ya, karena ini kan dana sendiri, namanya klub. Jadi kebanyakan tidak sabar.
1: Pengennya supaya pakai panah.
2: Jadi itulah kesabaran anak didik dan orang tua pun mendukung gitu nah. Ya, mau masuk panahan, kita omong ibu ini sepertinya kita peralatan untuk sementara aja dipinjamkan, nanti anak-anak berusaha milik sendiri tapi sesuai dengan anjuran coach gitu. Bukan main langsung beli, jangan nanti sayang, terus harus tanya ke coach apa jenisnya, berapa beratnya, biar jangan mubazir gitu.
1: Berarti beda-beda ya?
2: Beda.
1: Tergantung apa pengaruhnya dari berat badan, tinggi badan atau gimana nih Kak sebenarnya? Tadi Kak bilangin. Jadi biar jangan mubazir nih buat orang tua buat beli namanya panah.
2: Ya, itu dari daya tahan anak, endurance-nya ada. Ya, dari postur tubuhnya ada. Biasanya sih kalau yang SD-SD itu kita bilang LBS ya, berat busur itu. Kalau SD-SD itu lebih ringan. Mulai SMP menengah agak berat, SMA lebih berat. Divisinya banyak loh Kak Arta. Jenis busur-busur yang kita yang nasional ini cuma khusus untuk keliling Indonesia. Ada lagi namanya yang recurve, itu bisa mewakili provinsi dan Indonesia. Nah, ada lagi banyak lagi kompon, banyak jenisnya Kak Arta.
1: Banyak ya. Ternyata teman proses saya pikirain sama, ibaratnya anak kecil anak kecil sama orang dewasa.
2: Beda.
1: Ternyata benar, waduh. Dapat ilmu lagi nih teman proses. Jadi setidaknya walaupun bukan seorang atlet atau yang jago panahan, setidaknya kita teman terbaik proses bisa mengetahui dan memahami manfaat dari olahraga panahan dan ternyata peralatannya itu berbeda-beda teman proses. Kirain itu sama semua Kak, misalnya.
2: Beda.
1: Anak-anak ya. Dari anak umur kecil ini sama aja kecuali orang dewasa. Deh.
2: Tergantung postur bodinya juga.
1: Tergantung. Dilihat juga Kak, berarti ya?
2: Siap. Ya, kita lihat dari postur anak sama kuatnya dia.
1: Baik. Oke deh, teman Prodo, kita masih lanjut lagi di 10,9 Pro 2. Kita bakal lagi ngobrol sama Kak Mega ya terkait dengan membidik lagi belajar fokus disiplin mental juara dari olahraga panahan. Tetap stay tune bersama Pro 2 Jambi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2 Jambi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kita Pro 2 lanjut lagi dari 90,9 Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Dijaga malam, jaga galau-galau malam-malam bersama Pro 2 Jambi. Dan kita bersama dengan Kak Mega ya, Tam Pro 2, seorang pelatih dan panahan Tam Pro 2 dari Mega Archery Club ya, Tam Pro 2, Archery Club teman Pro 2. Nah lanjut lagi nih Kak Mega, tema kita ini kan malam ini dengan temanya ngangkat membidik langit. Makna apa filosofi ini menurut dari kakak, membidik langit?
2: Filosofi membidik langit.
1: Iya. Yeah.
2: Langit itu kan tinggi.
1: Yes.
2: Jauh tinggi sampai ke arasnya Allah, ya.
1: Amin.
2: Iya. Jadi maksudnya Kak Mega itu,
1: yeah,
2: seandainya kalian mempunyai cita-cita yang tinggi, kejar. Kejar dan fokus dengan tujuanmu tanpa menghiraukan desas-desus yang dari belakang itu tidak baik. Fokus ke tujuanmu, berharap dirimu berhasil,
1: yeah,
2: bisa membanggakan dirimu, keluargamu, negaramu. Jadi bertujuanlah, bercita-citalah yang tinggi, ya, terutama dari olahraga. Saatnya,
1: yes,
2: tidak mampu yang lain, dari, yeah, olahraga lebih baik. Karena dari olahraga kita ada apresiasi gitu. Jadi kalau kita bisa juara, bisa gimana gitu, mengharumkan nama negerimu,
1: iya,
2: ya otomatis keluargamu, dirimu, derajatnya akan naik. Seperti itu Kak Arta.
1: Oke, nah bagaimana nih Kak, olahraga panahan melatih seorang agar lebih fokus di dalam kehidupan sehari-hari?
2: Kuncinya disiplin.
1: Yes.
2: Kita itu harus disiplin. Dari rumah kita harus disiplin dengan waktu. Waktu dari mulai kita bangun tidur, mengerjakan kewajiban, ya intinya kita harus fokus, disiplin. Jadi itu akan mengikuti. Seperti itu sepertinya, Kak.
1: Oke.
2: Okay.
1: Nah, lanjut nih Kak. Dalam latihan, bagaimana cara membangun disiplin supaya tetap konsisten meski hasil belum terlihat?
2: Di situ adanya peran orang tua. Peran orang tua, bila ada kekecewaan ya, apa targetnya apa tadi Kak?
1: Dalam arti bagaimana cara membangun disiplin agar tetap konsisten meski hasil belum terlihat.
2: Oh iya, belum konsisten, hasil belum terlihat, itu ya dari peran orang tua juga meyakinkan, sepertinya meyakinkan anak, dan kita dari kut juga meyakinkan kamu pasti bisa.
1: Seperti itu, jadi
2: ya,
1: jadi orang tua punya andil
2: pastinya. Banyak peran orang tua lebih besar, karena dari dia mulai menyokong anaknya, ayo kita olahraga daripada di rumah main HP, main gadget kan,
1: iya,
2: tidak ada, ikut panahan. Nah, panahan lah ya khususnya,
1: iya,
2: ya Kak ya. Selain juga bisa membuat kalian fokus, tenang. Ya namanya anak-anak kan kita tahu tuh, moodnya itu berubah-ubah, kadang mau tenang, kadang kerusak-kerusuk. Nah, di panahanilah sepertinya kita ajarkan anak itu biar fokus, lebih tenang.
1: Baik.
2: Seperti itu Kak.
1: Lanjut, saat anak panah meleset dari target, gimana nih tipsnya atau cara mengelola rasa kecewa?
2: Rasa kecewa itu pasti ada, ya. Cara mengelolanya ke anak-anak, kita buat begini. Anak bayi aja baru lahir tidak mungkin langsung dia berjalan.
1: Yeah.
2: Ada step by step. Jadi kamu itu masih ada fase step by step. Ya kalau sudah lepas, sudah lupakan. Berbuatlah yang lebih baik. Lupakan yang tadi, gunakanlah teknik yang baik sesuai anjuran coach. Yang sudah-sudah, yang akan datang berusaha. Seperti itu kita menaikkan
1: mood lagi.
2: Iya, moodnya lagi.
1: Biar gak kecewa lagi,
2: iya,
1: ya Kak,
2: jangan
1: ya
2: kecewa lagi.
1: Terus
2: ya,
1: seberapa penting sih sebenarnya ketenangan pikiran saat memanah? Seberapa penting ketenangan pikiran saat, ya, memanah?
2: Ya, tenang pikiran saat memanah itu perlu sekali. Karena kita kan tujuan kita membidik, membidik target sesuai tujuan kita. Tujuan kita kemana? Yang nilainya tinggi itu kuning. Kuning itu kalau dalam pertandingan, siapapun yang sering masuk kuning, dialah juara. Jadi kita ya harus tenang untuk berpikir, memikirkan langsung teknik, kita fokus membidik. Ya insya Allah juara. Memang kita harus tenang. Kalau kita kusak-kusuk, gak bisa tenang. Karena kita tujuannya membidik. Membidik titik satu sasaran. Kalau sasaran itu kita tidak tahu ya meleset, ya kemana-mana ke Arta. Kita memang harus tenang.
1: Berarti di situ kalau ke dalam kondisi lagi marah atau lagi sedih itu gak bisa kan?
2: Gak bisa. Gak bisa. Memang anak-anak dalam pertandingan memang kadang-kadang ada moodnya, iya, sebelum tanding. Misalnya ya yang untuk
1: jengkel.
2: Ya jengkel ke orang tua mungkin, apa kurang kurang sangu kata bahasa kita ya, iya, kurang jajan apa kurang kenyang gitu yang SD ya. Itu sebelum tanding kita kan ada briefing.
1: Oh.
2: Ya kita kasih tahu anak, bila kamu ingin naik podium, berusahalah. Berusahalah, kamu mau juara ya, berusaha. Kalau coach mengajarkan kamu di waktu belum bertanding, setelah bertanding coach ini seperti anak buah kamu. Kamu boleh perintah, kut kami haus, ambil kut ini ah. Tapi selalu ingat yang kut bilang, kamu harus begini tekniknya, harus tenang, ini ditarik lurus gitu. Kamu harus tenang, tidak boleh kalau kamu ingin naik podium. Podium itu berarti kamu sudah bisa, sudah hebat, sudah juara. Ya kita meratakanlah yang namanya anak SMP, anak SMA, anak SD, sama-sama bahasanya kita buat orang tuh biar lebih tenang, lembut, tapi tegas.
1: Tapi pendekatannya sendiri kak dengan anak SD atau SMP ataupun mereka yang beranjak dewasa itu sama yang kakak berikan kepada mereka, kepada anak-anak ibaratnya yang bergabung di Mega Archery Club ini.
2: Hampir sama, cuma cara mereka memahami beda-beda. Kalau anak-anak memang kita seperti anak-anak buat, nembaknya yang bagus tuh, nanti dapat ini, dapat ini dari mama, papa, nanti dibelikan ini. Kalau yang sudah SMP kan sudah berpikir, nanti kalau aku menang aku dapat sertifikat. Sertifikat itu pasti di sekolah akan dipanggil, disebut di depan, ini juara ini. Itu kan suatu kebanggaan.
1: Yes.
2: Berarti kalian latihan itu tidak sia-sia. Kalian membuang waktu kalian sore untuk latihan itu tidak sia-sia. Ditambah juara, kamu bahagia, orang tuamu senang, sekolah kamu pun senang. Di dalam sekolah kami ini ada atlet ternyata. Gitu Kak Arta.
1: Okay. Nah jadi Kak, adakah latihan sederhana yang bisa dilakukan anak muda untuk meningkatkan fokus tanpa harus berada di lapangan panahan?
2: Fokus di rumah ya maksudnya ya Kak Arta.
1: Iya, ibaratnya ada gak latihan sederhana yang bisa dilakukan mereka meningkatkan, ibaratnya latihan sederhana yang gak tahu ya bebas mau di mana aja. Intinya adakah latihan sederhana yang bisa dilakukan anak muda untuk meningkatkan fokus tanpa harus berada di lapangan panahan? Misalnya mungkin di luar dari lapangan panahan latihan mereka. Latihan sederhananya Kak,
2: anak-anak latihan sederhana di rumah.
1: Iya,
2: paling latihan sederhana
1: yang bisa dilakukan anak muda.
2: Anak muda fokus untuk teknik atau fokus untuk membidik maksudnya ke Arta ya?
1: Intinya adakah latihan sederhana yang bisa dilakukan anak muda untuk meningkatkan fokus mereka tanpa harus berada di lapangan panahan?
2: Sepertinya kalau di rumah,
1: iya,
2: ya kalau di rumah mereka itu fokus dengan kedisiplinan mereka sendiri, dari kegiatan bangun tidur, mengerjakan kewajiban, sepertinya step by step,
1: iya,
2: karena sering mereka lakukan, mereka fokus tidak berani meninggalkan dan terus mengerjakan. Kalau untuk teknik, sepertinya mereka bisa ambil sendiri dengan teknik fisik-fisik ringan, seperti mereka mau push up. Kalau misalnya masa ada ember-ember diisi air untuk tarik-tarik sendiri, atau berani melihat seperti ada sinar gitu ya, ada sinar melatih fokus mata sendiri. Itu mereka akan membayangkan ini begini begini, pakai imajinasi mereka sendiri.
1: Okay.
2: Bisa itu
1: bisa dilakukan berarti bisa, tanpa di harus di lapangan, contohnya dengan fokus kepada satu titik aja.
2: Iya,
1: bisa. Itu bisa dilakukan lagi. Yang di ember itu berarti untuk melatih power.
2: Iya, power otot, tenaga otot mereka. Ya, banyak kalau seandainya untuk
1: emang seberat apa sih panahan itu Kak?
2: Setiap
1: paling ringan.
2: Setiap busur itu beda-beda.
1: Oh.
2: Kalau kita kiloin ya kak ya.
1: Iya. Yeah.
2: Untuk anak SD itu bisa lah beratnya sekitar 1,5 kilo. Untuk anak SD.
1: Anak SD.
2: Ya, kalau sudah SMP itu sekitaran setiap kita tarik ada sekitar 4 kilo 5 kilo.
1: Oke. Mm-mm. Baik, teman produk kita lanjut lagi bersama Kak Mega, pelatih panahan dari Mega Archery Club. Tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: hingga malam. Shh, jangan galau malam-malam.
1: Oke, lanjut lagi Tam Pro 2 bersama dengan Kakak Mega sebagai seorang pelatih dari Mega Archer.

0: atau untuk menjaga kesehatan mental?
1: Ada pengaruh, karena bisa membuat orang itu lebih disiplin, lebih tenang, tidak gampang emosian.
0: Pengaruh ya?
1: Iya, pengaruh kak.
0: Berarti bisa jadi buat healing tanpa produk, bisa. Jaga kesehatan mental, sekedar buat berlatih biasa aja. Nah, untuk mengenal olahraga panahan. So, lanjut kak, nilai karakter apa yang paling sering berubah pada seseorang setelah rutin berlatih panahan?
1: Nilai karakternya, dia itu akan lebih terarah, orangnya akan lebih terarah, lebih tenang. Sepertinya itu yang sering dilihat, Kak Arta.
0: Lebih tenang itu seperti apa aja misalnya terlihat, Kak?
1: Lebih tenang itu kan biasanya. Iya, lebih terarah. Kalau yang biasanya sih kan orang tua pasti curhat tuh sebelum anak masuk. Anak kami ini kayaknya kalau disuruh apa-apa itu tidak mau fokus, tidak mau tenang. Belum satu selesai sudah mengerjakan yang lain gitu. Nah, sepertinya di panahan ini bisa bikin anak itu lebih tenang, lebih terarah. Karena dalam teknik kan kita harus satu kali tarik anak panah, tarik busur kan, ulang lagi, ya seperti itu kontinunya. Ya, jadi lebih terarah,
0: lebih fokus ya. Baik. Nah, bagaimana nih Kak cara atau tips melatih anak muda supaya berani menghadapi tantangan atau menghadapi tekanan saat kompetensi nih Kak? Gimana tipsnya dari Kakak sebagai seorang pelatih?
1: Itu kalau bahasa kita di panahan itu nervous.
0: Yes.
1: Ya, sebelum bertanding kan ada namanya nervous. Belum mulai baru bunyi peluit dak duk kencang nadanya. Itu biasanya anak-anak kita kumpulkan dulu itu ke Arta ya. Jadi kita kasih masukan, motivasi, berikan gimana kamu kan melihat nih, sudah pernah melihat nih, ikut kan pernah kasih foto-foto juara. Kan senang tuh. Nah, kalau senang berarti kamu harus fokus, bawa tenang. Seandainya ada nervous itu biasa, ambil napas, tenang, baru tarik, yakin, lepaskan. Ya mudah-mudahan itu pasti sesuai keinginan kamu. Kamu beri tengah, dia akan ke tengah gitu.
0: Baik. Nah, apakah olahraga panahan memiliki peluang prestasi nih Kak, sampai dengan tiket nasional ataupun internasional?
1: Insya Allah. Karena dulu pernah kok anak Jambi yang sampai ikut ke Olimpiade. Ya, dari atlet kita Jambi yang dibina memang dari bawah. Memang ada.
0: Sampai ke internasional juga berarti langsung ya. Nah, bagaimana nih Kak peluang karir di dunia panahan selain menjadi atlet?
1: Contohnya Kak Mega. Peluang panahan berkarirnya karena ini ya, karena kita pernah juara. Kita pernah juara. Di situ ada apresiasi, kita bekerja mau apa gitu. Kadang-kadang ditawarkan mau apa gitu, mau apa, mau jadi apa. Kalau Kak Mega sih alhamdulillah beruntungnya bisa jadi ASN. Peluangnya dari ya kita juara.
0: Peluang dari juara itu akhirnya bisa jadi, berarti ibaratnya dari olahraga panah bisa menjadi
1: dari semua olahraga.
0: Semua.
1: Iya. Yang untuk sekarang kan enaknya anak-anak bisa direkrut. Jadi Polri ini kan ada. Ada masanya.
0: Dari semua cabang olahraga ya, taman pro berarti semua cabor ya. Terus apa saja kegiatan yang dilakukan Mega Archery Club ini untuk mengembangkan atlet muda di Jambi, Kak?
1: Kita adakan roadshow. Kita cari bibit-bibit baru. Kita latih. Kita berharap anak-anak itu lebih mau mendalami. Jadi dengan begitu berkembang anak-anaknya. Banyak yang berlatih, banyak juga yang menekuni, jadi berprestasi, lanjut. Jadi ada generasi setelah kami, bukan putus di kami saja, Karta. Karena generasi yang sudah tua nanti ada yang muda. Kalau terus-terus yang tua yang berkarya, kapan lagi kita mencari yang muda?
0: Baik. Oke, Tuan Pro 2 kita lanjut lagi. Masih membidik langit, belajar fokus, disiplin mental, juara dari olahraga panah. Tetap stay tune, kita lanjut lagi bersama dengan Kak Megawati di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jaga malam-malam bersama Pro 2 Jambi, Tampro 2, dan kita lanjut lagi ya bersama dengan Kak Megawati, Tampro 2, dan sebagai pelatih dari Mega Archery Club, Tampro 2. Baik, Kak Mega lanjut lagi nih Kak Mega. Kita pengen kasih informasi lagi buat teman-teman Pro 2. Untuk teman terbaik Pro 2 nih Kak, yang pengen mencoba atau ingin mencoba deh, mencoba panahan, apa langkah-langkah pertama yang harus dilakukan mereka?
2: Kita kenalan dulu. Berani datang ke tempat latihan, kita mencoba, baru kita suka. Ini khusus untuk panahan ya.
1: Yeah.
2: Kita datang dulu, kenalan dulu, ini namanya ini begini, begini, begini, kita coba. Silakan. Silakan datang ke klub kita, ada di Persijam belakang, di parkiran belakang, Persijam Kota Jambi, depan yeah. Di Spora Kota. Nanti boleh kontak Coach Mega, kan ada nih tempat-tempat latihan-latihan klub dari kawan-kawan yang lain, yang di mana tempat latihannya dengan rumahnya mana yang terdekat, nanti kita kasih kabar.
1: Oke, okay. Gitu. Jadi kenalan dulu, yang terpenting tahu ya, bisa mengenal semuanya.
2: Iya.
1: Nah, apakah ada batas usia nih Kak untuk mulai belajar panahan?
2: Sepertinya kalau untuk batasan awal itu SD sekitar kelas 3. Kalau untuk sampai ke atasnya itu selagi dia mau. Dia mau, dia pasti mampu. Yang penting judulnya dia mau. Sampai batas umur 50-60, selagi dia mau dan mampu, bisa, memang ada kelasnya.
1: Oke, okay, berarti intinya kalau untuk SD kelas 3, tapi untuk dewasa tidak ada batas umur ya, selama dia mau. Baik, nah lanjut Kak, peralatan apa saja dibutuhkan sebagai pemula nih, yang dibutuhkan pemula, terus apakah harus langsung membeli perlengkapan sendiri?
2: Sepertinya untuk pemula kita ajarkan tarik kosong, dan setelah itu baru pakai karet stretching namanya. Di situ dulu untuk awalnya. Jangan dulu diberatkan untuk membeli busur, karena moodnya kadang-kadang anak ini tidak sampai, sudah diberikan orang tuanya busur, atau berhenti, kan sayang. Jadi kita kenalkan dulu ya dari awal, teknik dasar melalui karet stretching, tarik-tarik karet.
1: Tarik-tarik, baik. Iya. Jadi gak usah dulu teman Pro 2, jaga dulu ya. Takutnya nanti kamu udah beli mahal-mahal, gak sesuai dengan postur tubuh, sama lagi kamu gak minat. Nah,
2: ikuti dulu kata coach. Nah, karena kamu sudah mampu, baru coach kasih tahu. Ini begini, silakan beli busur. Kita harus bincangkan dulu dengan orang tuanya, karena dia memakai budget yang lumayan. Lumayan.
1: Iya, memang harga panahan mahal loh.
2: Iya.
1: Nggak main-main loh teman produk. Iya. Makanya kalau yang namanya klub panahan itu, mereka tuh tidak semuanya harus langsung dikasih busur teman produk.
2: Iya.
1: Nah, awalnya sih berarti mungkin bisa dipinjamkan, tapi kemudian ya mau nggak mau harus dibeli ya.
2: Iya.
1: Siap. Baik. Betul. Lanjut nih Kak, bagaimana nih Kak, menurut kakak nih ya, orang tua bisa mendukung anak yang tertarik menekuni panahan ini? Menurut Kak, bagaimana orang tua bisa mendukung anak yang tertarik untuk menekuni panahan ini?
2: Orang tua juga perannya kencang, karena dia yang jadi donatur utama untuk anak-anak yang sudah menekuni. Kalau tidak mempunyai busur sendiri, berganti-gantian memakai yang klub, dia akan merasa bosan. Jadi peran orang tua sangat kencang menyiapkan busur dan perlengkapan lainnya supaya anak itu betah.
1: Iya.
2: Untuk nembak, ya itu peran orang tua.
1: Oke. Okay.
2: Itu Kak.
1: Baik. Menurut kakak juga nih, yang pastinya itu apa pesan kakak bagi anak muda yang sering kehilangan fokus karena media sosial atau terlalu banyak distraksi?
2: Adanya distraksi itu kecemasan ya Kak ya, bahasanya ya. Biasanya sih,
1: pesan kakaknya apa nih?
2: Pesan kakak ya, kamu itu ambillah sisi positif dari setiap kegiatan yang jangan menghilangkan waktu yang terbuang. Ikutilah yang menurut kamu bisa menghasilkan dari kesehatan dan fokus untuk menjalani sesuatu yang lebih baik, begitu kak.
1: Oke, jadi lebih fokus lagi. Yeah. Baik, nah jika harus merangkum pelajaran hidup dari olahraga panahan dalam 3 kata, apa saja kata-kata tersebut dan kenapa? Tiga kata.
2: Iya.
1: Pesan kakak nih, ibarat harus merangkum pelajaran hidup dari olahraga panahan dalam 3 kata, apa saja katanya dan mengapa?
2: Tiga katanya sepertinya kumpulkan tekad, niat, dan ikhtiar. Tekad untuk berani melakukan, niat kerjakan, ikhtiar serahkan yang kuasa. Yang penting kamu mau berusaha.
1: Baik. Nah terakhir nih kak, apa pesan kakak, pesan inspiratif dari Kak Mega untuk teman terbaik Produe supaya terus berani mengejar mimpi dan tetap sasaran, tepat sasaran dalam meraih masa depan.
2: Ulang kak.
1: Pesan apa nih? Pesan inspiratif kak? Pesan inspiratif dari Kak Mega untuk teman terbaik Produe agar tetap terus mengejar mimpi, tepat sasaran dalam meraih masa depan mereka.
2: Gimana ya kak ya? Adakan dulu untuk kemauan.
1: Oke.
2: Adakan kemauan, berani mencoba dan berusaha.
1: Seperti itu pesan inspiratif dari kakak ya.
2: Iya.
1: Baik. Nah sekarang jauh cepat nih kak. Jadi nggak pakai mikir-mikir lagi. Udah nggak pakai yang lain lagi. Udah lurus aja kesini. Udah. Langsung aja. Nah target dekat atau target jauh?
2: Target dekat.
1: Latihan pagi atau sore?
2: Sore.
1: Kompetisi atau latihan santai?
2: Kompetisi.
1: Gugup sebelum bertanding atau pernah?
2: Pernah.
1: Tiga kata yang menggambarkan panahan?
2: Seru, asik, dan seru deh, gitu aja.
1: Dua itu?
2: Seru, asik, dan menghasilkan.
1: Satu kebiasaan yang wajib dimiliki seorang juara?
2: Harus sportivitas.
1: Moto hidup dari kami, Ge?
2: Berani mencoba, siapapun yang bisa, kita pun harus bisa.
1: Kalau bukan pelatih panahan, ingin jadi apa?
2: Pembisnis kuliner sepertinya.
1: Olahraga yang paling cocok dipadukan dengan panahan?
2: Berkuda.
1: Satu kalimat penyemangat untuk teman terbaik Produe?
2: Tetap semangat, isilah dengan hal-hal yang positif agar hidupmu bermakna.
1: Oke. Baik teman terbaik Produe, tidak terasa obrolan kita malam hari ini ya sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kakak Mega ya. Makasih Kak Mega.
2: Sama-sama Kak
1: Arta. Panahan Mega Archery Club teman Produe yang telah berbagi inspirasi dan mengingatkan kita bahwa setiap mimpi membutuhkan fokus, disiplin, kesabaran, keberanian untuk terus membidik target meski jalan menuju sasaran tidak selalu mudah. Nah semoga dari perbincangan ini malam hari ini kita bisa belajar menjadi juara bukan hanya soal berdiri di podium tetapi juga bagaimana mampu mengalahkan rasa ragu, bangkit setelah gagal, dan terus melangkah menjadi versi terbaik dari diri kamu sendiri.
2: Benar sekali.
1: Buat teman terbaik Produe, ingat ya, dalam hidup kita semua punya target masing-masing.
2: Benar.
1: Dan jadi siapkan tujuan kamu, kuatkan mental teman Produe, dan jangan takut melepaskan anak panah terbaikmu untuk menuju masa depan yang kamu impikan.
2: Benar.
1: Saya Tersangga bersama teman yang bertugas pada malam hari ini. Terima kasih sudah menemani jaga malam. Jaga malam bersama Produe Jambi, teman terbaik kamu. Sampai jumpa lagi di obrolan seru berikutnya yang lebih inspiratif lagi. Tetap semangat, tetap terus berkarya, terus jadi generasi muda yang berani membidik langit. Selamat malam buat semuanya. Terima kasih Kak Mega.
2: Sama-sama Karta.
1: Selamat malam. Dan selamat malam teman terbaik kamu Produe Jambi.
3: Jaga malam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan.
0: Kamu juga ya, privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kan lah.
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: malam. Jangan galau malam-malam.
1: Selamat malam Tampro 2 JMB. Tampro 2 tadi kita udah dengarkan ya, untuk informasi ngebahas tentang panahan Tampro 2, salah satu olahraga yang booming banget dan banyak peminatnya dari anak-anak muda, dan yang pasti buat dari anak-anak masih sekolah dasar sampai dengan kalangan dewasa Tampro 2. Nah Tampro 2, sekarang kita lanjut lagi. Tampro 2 berbagi informasi buat kamu, informasi lifestyle, tips styling outfit serba hitam agar tampilan tetap terlihat stand out. Teman produk, apa sih yang terlintas di benak kamu tentang outfit serba hitam? Gelap, edgy, gotik, badass, mungkin akan mendominasi jawabannya. Namun begitu, pakaian yang seluruhnya hitam dari ujung kaki sampai ujung kepala sebenarnya juga bisa memberikan kesan tampilan yang stand out, girly, atau manis. Nah, gimana caranya Tampro 2 untuk tetap steep styling outfit serba hitam supaya tampilan kamu terlihat lebih stand out? Pertama, gabungkan tekstur yang berbeda. Agar outfit yang serba hitam tidak terlihat datar, kamu tidak harus selalu menambahkan warna lain pada tampilan. Coba padukan berbagai jenis kain seperti linen, katun, les, denim, sutra, kain rajutan atau bahkan kain tule dan share. Jadi gabungkan tekstur yang berbeda Tampro 2, gak mesti harus menggunakan warna lain. Salah satu tips styling outfit serba hitam untuk tampilan kamu terlihat lebih stand out. Nanti kita lanjut lagi Tampro 2 JMB mengulas informasi tips styling outfit serba hitam supaya tampilan Tampro 2 tetap stand out. Dari Pro 2 JMB, kita lanjut lagi mengulas informasi buat kamu dari Pro 2, teman terbaik kamu.

Oke, tahun berdua lanjut lagi ya. Tips styling outfit serba hitam supaya tampilan tetap terlihat stand out. Yaitu tambahkan sedikit warna. Tahun berdua, tapi kadang ya kamu butuh sedikit sentuhan warna untuk melengkapi outfit hitam andalanmu. Ada kekuatan warna merah yang bakal mencerahkan tampilanmu. Ada pula warna-warna lain yang tidak kalah menarik dan happy seperti kuning atau hijau. Pilih salah satu warna selain hitam ketika membeli sepatu, tas ataupun kutek. Nah, tahun pro 2 untuk kalian yang kedua ya, tetap styling outfit agar terlihat stand out. Dengan warna hitam kamu, jangan lupa tambahkan sedikit warna. Boleh tambahkan warna merah, kuning atau hijau seperti di tas atau sepatu kamu ataupun di cat kuku teman pro 2. Masih lanjut lagi, kita ulas lagi tahun pro 2, informasi lifestyle bersama pro 2 Jambi. Dan lanjut dari koleksi pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mam Pro 2 lanjut lagi ya. Tips yang ketiga nih, styling office terbaik supaya tampilan terlihat lebih stand out. Beri sedikit motif. Selain menambahkan warna yang kontras, membeli jenis pakaian hitam yang bermotif juga akan mempengaruhi hasil akhir tampilan Mam Pro 2. Kamu juga bisa gunakan atasan hitam motif bunga putih. Jadi kamu bisa gunakan atasan hitam motif putih, motif bunga ya, bunga putih ya misalnya, atau satu set pakaian hitam garis-garis yang tidak terlalu ramai juga menarik. Nah, beri sedikit motif Mam Pro 2. Salah satu ya, untuk tetap styling office kamu terlihat stand out yang menggunakan serba hitam. Beri sedikit motif merupakan langkah ketiga. Tips buat kamu Mam Pro 2, menambahkan warna yang kontras, memilih jenis pakaian hitam yang bermotif juga memberikan pengaruh hasil akhir tampilan Mam Pro 2. Masih dari Jamie, lanjut lagi dari 10,9 Pro 2, teman terbaik kamu Mam Pro 2. Dan kita bakal lanjut lagi ya, mengulas informasi dari Pro 2 Jamie. Selamat malam Indonesia, tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Oke, lanjut lagi tampan Pro 2 buat kamu ya. Tips styling office serba hitam supaya tampilan tampan Pro 2 tetap terlihat stand out. Yang keempat adalah lapis dan tumpuk. Menggunakan potongan dan lapisan akan menciptakan bentuk dan menambah dimensi pada pakaianmu. Dan ini juga membantu pakaian serba hitam terlihat terencana dan menawan, bukan terlihat tidak berbentuk. Pilih satu item yang menonjol, seperti blazer berstruktur atau rok mini transparan sebagai lapisan luar. Dan ini akan memberikan mata fokus pada suatu. Kontras bentuk menciptakan siluet yang lebih menawan dan juga lebih elegan. Lapis dan tumpuk, salah satu ya, styling office serba hitam supaya tampilan terlihat lebih stand out. Pro 2 Jambi, lanjut masih dari informasi buat kamu, Pro 2 teman terbaik kamu.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

Oke, Tam Pro 2, sekarang kita lanjut lagi mengulas Tam Pro 2 ya. Untuk yang kelima nih tiap Tam Pro 2, tips styling outfit serba hitam agar tampilan kamu terlihat lebih stand out. Yaitu jangan lupa Tam Pro 2 aksesoris penuh statement. Nah, trik selanjutnya coba gunakan aksesoris yang bold. Gelang Bentley, emas, anting besar, kacamata besar atau topi krem ya, yang tak biasa akan dilengkapi dengan outfit hitam. Dengan begitu outfit kamu serba hitam jadi berasa lebih hidup. Outfit serba hitam tidak termelulu dengan identik aura gelap. Pakaian ini justru bisa bikin kamu tampil gaya tanpa perlu banyak usaha. Dengan perhatikan detail-detail kecil, pakaian hitam yang gelap akan diselap jadi outfit yang menarik, manis, dan lucu. Dengan langkah yang cara yang bikin kamu outfit kamu stand out, yaitu Tam Pro 2, jangan lupa gabungkan tekstur yang berbeda, kemudian tambahkan sedikit warna merah, kuning, atau hijau, dan kemudian beri sedikit motif dan lapisan tumpuk. Juga aksesoris penuh statement. Itulah langkah beberapa tips buat kamu ya, styling office by Tam, tampilan kamu agar tetap terlihat lebih stand out. Pro 2 Jambi, Teman Pro 2 saat lagi di formasi 23 Uksya Barat. Kita akan lanjut lagi Teman Pro 2 untuk bergabung di Jazz Musik Pro 2 Jambi. Full lagu, full musik sudah kami persiapkan buat kamu dari Pro 2 Jambi. Tetap stay tune di Pro 2 Malaysia 10,9 FM, aplikasi digital dan streaming rri.co.id.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedus lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ya.
2: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kata bijak Michelangelo, ancaman terbesar bagi keberhasilan hidup kita bukan berasal dari menggantungkan cita-cita setinggi langit hingga tak mampu mencapainya secara penuh, namun berasal dari pematokan cita-cita terlalu datar hingga mudah

overthinking bukan sebuah kondisi gangguan mental, tapi bisa memicu masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, atau gangguan kecemasan jika tidak ditangani dengan baik. Dampak overthinking bagi kesehatan yaitu memicu masalah kesehatan mental, mengalami gangguan tidur, konsentrasi dan produktivitas menurun, mengganggu sistem pencernaan. Cara mengatasi overthinking, sadari dan akui overthinking. Amati pola pikir negatif yang bisa memicu dan hentikan pemikiran berlebihan sebelum mempengaruhi kehidupanmu. Fokus pada solusi dan tindakan. Cari dukungan. Jika terus mengalami overthinking dan sulit mengatasi, jangan ragu untuk cerita ke orang terdekat yang bisa dipercaya atau berbicara dengan psikolog.

mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sutomo, seorang pahlawan nasional Indonesia, berkata, "Kita tunjukkan bahwa kita adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka."

Kartini dalam sebuah tulisannya. Peduli apa aku dengan segala tata cara itu, segala peraturan, semua itu bikinan manusia dan menyiksa diriku saja. Kau tidak dapat membayangkan bagaimana rumitnya etiket di dunia keningratan Jawa itu. Tapi sekarang mulai dengan aku, antara kami tidak ada tata cara lagi. Perasaan kami sendiri yang akan menentukan sampai batas-batas mana cara liberal itu boleh dijalankan.

Mam Pro 2, saya sudah tugaskan menyelenggarakan acara sepanjang hari ini untuk di hari Jumat tanggal 10 Juli tahun 2026. Kita akan jumpa lagi sepagi tepat pukul 5 Kusya Barat di Pro 2 FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

0: Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pro 2 more music.

kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Πειρά Κάλπου.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan ini. Itu nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian ketika kita terlahir dengan serta merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada-Ku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusili, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Don't let me kill him like I usually do, man.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

90,9 Pro 2 JMB, teman terbaik kamu. Apa kabar kalian semuanya di pagi hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya, bersama Pro 2 FM di edisi Sabtu ini, weekend ya, akhir pekan. Wah, asik nih, pada rencana mau kemana? Apakah ada rencana mau jalan-jalan mumpung masih ya, maklumlah teman Pro 2 ya, belum sepenuhnya berkumpul nyawanya ini ya, teman Pro 2 ya. Ya maksudnya, kamu punya rencana apakah masih menikmati liburan nih teman Pro 2? Karena beberapa, ini kan sudah mulai siap-siap masuk sekolah lagi ya kan. Yang jadwal kuliah memang masih panjang banget, tapi yang buat anak-anak baru nih bakal lumayan. Disibukkan nih, mulai dari cari kos-kosan, terus juga mungkin pendaftaran udah gak sih? Sudah lah ya pendaftaran ya. Udah lama soalnya. Apapun itulah teman produk aktivitasnya yang ketemu kalian semua di Studio Pro FM di edisi weekend ini. Dan buat kalian semuanya yang lagi kangen rumah, jauh dari rumah, gak apa-apa, kamu gak sendirian. Angga juga jauh dari rumah, tapi bedanya Angga jam 10 nanti udah pulang.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: serious.
1: Wah, dia online lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you. Ya. Yeah.

Oke teman produk dimanapun berada nih, balik lagi masih bareng Angga ya buat kalian semuanya. Nangga mau kasih tahu buat kamu yang mungkin mau coba-coba intermittent fasting ya, karena memang lagi naik down banget. Ya anggapan itu efektif banget buat ngebantu nuruni berat badan sekaligus memperbaiki metabolisme tubuh nih teman produk. Jadi karena memang pola makannya terlihat sederhana dan fleksibel, tapi sebenarnya teman pro 2 menurut ahli gizi Anna Resdorf, MSRD founder di GLP One Hub, metode ini selalu nggak selalu cocok untuk semua orang. Jadi ada beberapa kondisi yang justru beresiko jika tetap menjalani pola ini. Jadi buat kamu yang termasuk dalam kategori ini, apa ya, hindari deh. Jangan coba deh intermittent fasting ya teman produk ya. Yang pertama itu adalah perempuan yang sedang hamil, karena membutuhkan asupan nutrisi yang stabil dan cukup untuk mendukung perkembangan janin. Jika menjalani pola puasa seperti intermittent fasting, ada resiko tubuh kekurangan energi dan nutrisi penting dibutuhkan setiap hari. Selain itu, perempuan yang sedang mengalami menopause atau perimenopause juga sebaiknya berhati-hati. Menurut Anna Resdorf, perubahan hormon pada fase ini semakin gak stabil jika asupan makanan dibatasi secara ekstrim. Selanjutnya, orang yang dengan diabetes tipe 1. Ini harus menjaga kestabilan gula darah, yang mana pola makan yang gak teratur termasuk puasa dalam jangka waktu lama bisa menyebabkan fluktuasi gula darah yang ekstrim. Anna Resdorf juga menegaskan bahwa kondisi ini meningkatkan resiko kelelahan hingga komplikasi serius. Selanjutnya, orang dengan kebutuhan nutrisi tinggi ya teman pro 2 ya, yang pastinya ini memiliki aktivitas tinggi seperti atlet atau pekerja fisik. Jadi jika waktu makan dibatasi, ada kemungkinan kebutuhan tersebut nggak terpenuhi secara optimal. Nah kelompok ini nggak bisa underfuel atau kekurangan asupan, karena bisa berdampak langsung pada performa tubuh. Jadi mereka sebaiknya memilih pola makan yang lebih fleksibel. Selanjutnya, orang yang sedang mengkonsumsi obat seperti GLP-1, ini golongan obat yang meniru fungsi hormon alami tubuh untuk mengontrol kadar gula darah ya, dan menekan nafsu makan. Nah, pola makan sangat berpengaruh terhadap kondisi tubuh. Menggabungkan obat dengan pola puasa bisa membuat asupan kalori menjadi terlalu rendah. Jadi, penurunan massa otot hingga gangguan metabolisme ini bisa terjadi. Karena itu konsultasi dengan dokter sangat disarankan. Selanjutnya, orang usia 40 tahun ke atas. Ayo, siapa yang udah 40 tahun nih? Jadi dengan bertambahnya usia itu penurunan massa otot akan terjadi secara alami. Bagi yang udah usia 40 tahun ke atas, kebutuhan protein justru meningkat untuk menjaga kekuatan tubuh. Nah, intermittent fasting ini bisa membuat resiko kebutuhan dari protein itu sulit terpenuhi. Jadi ada kemungkinan kehilangan massa otot dan penurunan metabolisme semakin meningkat jika tidak diatur dengan baik.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.